Assalamualaikum Merdeka. Ngopi say, kopinya diserbut. Semangatnya lanjut ya. Di sini ada ST yang menemani Wong Reang sampai 3 jam ke depan ya, dari jam 7 sampai jam 10. Dan mari kita buka nih untuk siaran kita agar semuanya lancar ya. Semuanya diberikan kesehatan, kelancaran ya, akeh rezeki ya. Yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk para petani dan juga para nelayan, apa kabarnya nih untuk pagi hari ini di hari Selasa 8 September 2026. Ayo Wong Reang bisa gabung ya, maring TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu, dan juga bisa melalui website resmi kita di primafmindramayu.com ya Wong Reang. Dan nanti jam 8 silakan yang ingin masuk melalui line telepon di 0853 2189 9582, ataupun yang ingin WhatsApp mulai dari sekarang mangga dipersilakan saja ya Wong Reang ya. Oke, kita akan lanjut dengan lagu untuk awal kita nih, pernikahan dini. Selamat mendengarkan.

0: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, hirabil alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta.
0: Gantungan
1: ya,
0: kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Ada lagi.
1: Buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Pecahan nih RT nih.
0: Suka begitu .
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma ana jenenge alfuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Alfuqad.

berita nasional ini masih saja ya tentang adanya abu vulkanik yang menyebar nih dari Jabodetabek ya, ini kena juga ya, dan di wilayah Banten juga, terus di wilayah Lampung ini juga terdampak ya Wong Reang ya. Kalau RT sih merasakannya memang untuk udara pagi hari ini sepertinya ini tidak terlalu segar Wong Reang. Mungkin Wong Reang juga merasakan hal yang sama. Arep banget disama kena karo RT ku ya. Jadi angger ana awu. Nah, awu vulkanik ku ya. Sing alus-alus awune, sing mandan-mandan seperti coklat. Coklat apa? Ini krem ya. Warnanya mungkin seperti moka. Ya, seperti moka. Moka Cino apa ya? Ya, debunya ini memang terasa sekali ya saat ada di lantai ini RT yang biasanya apa wis dipeli bae ya, wis dipeli malam tes ngeres bae ku sikile. Terusannya apa ya? Terus di sekeliling juga ya sepertinya banyak-banyak debu ini menempel ya. Apakah ini abu vulkanik? Tanda tanya. RT juga beli weruh ya. Iya, masih ini sih, masih hanya dugaan-dugaan RT saja ya. Apakah ini debu beneran, apa debu yang dari apa rumah karena ada banyak angin gitu ya di wilayah, di cuaca di Hargelis ya pada sepanjang hari ya, beberapa hari belakangan ini ya. Ataupun ini memang kiriman nih dari abu anak Krakatau. Waduh, diekspor ya abu anak Krakatau. Ya, oke Wong Reang semuanya, kita lihat dulu deh untuk perkiraan cuaca. Untuk Wong Reang yang tadi ya, mungkin merasakan keresahan yang sama pagi-pagi, merasakan sepertinya udara kurang segar, boleh ya diceritakan saja di sini ya, di WhatsApp, di TikTok ataupun di udah ya, cuman itu doang ya, atau di lewat telepon nanti ya di jam 8. Kita lihat dulu untuk perkiraan cuaca untuk di wilayah Kabupaten Indramayu. Dia di Kabupaten Indramayu ini terpantau semuanya pada hari ini cerah semua, cerah sekali ya. Untuk di wilayah-wilayah yang mungkin cerahnya sedang, ini ada di wilayah Pasekan dan juga Petrol ya, Petrol. Wis kayak Wong Kun lah, tes mangan keju ya, jadi yang ngomongnya Petrol. Patrol ya. Ya, dan kemudian untuk semuanya ini di wilayah Gantar didominasi dengan cerah ya. So seperti ada di Gantar, Trisi, Sukagumiwang, Sukra, Karo Kabihane. Dan untuk di kabupaten di Provinsi Jawa Barat, kalau kita mengacu kepada perakiran cuaca di BMKG, ini ternyata ada yang hujan ringan Wong Reang ya. Hujan ringan kita cek dulu nih, ada di wilayah Ngendi Bae, di Bogor udah pasti ya, kan Bogor adalah kota hujan. Lalu ada Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, kemudian anak nang Ngendi Maning, Uis, Kono Bae ya, di Bogor, Sukabumi, Bandung, kemudian Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, ini semuanya hujan ringan dengan intensitas yang ringan. Sedangkan yang berawan anae nang Pangandaran, kemudian anak nang Kota Banjar ya. Alhamdulillah yang dapat hujan, jadinya udaranya jadi semakin bersih ya dari debu-debu ya. Kita pun menjadi segar dan juga tanaman-tanaman sudah menunggu nih karena merasa kekeringan nih. Oraisan napas anggar ora diguyur hujan ya. Ya, itu dia Wong Reang ya. Dan kemudian kita melihat yang cerah ada di mana? Di Kerawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang. Udah pasti ya, kancane tuh ya. Indramayu, Kancae, Subang, karo Sumedang. Kemudian diikuti dengan Majalengka, Cirebon, dan juga Kuningan. Ini semuanya cerah, secerah untuk EPRT. Alah, sit. Aduh, ya, ora ya, ora ya. Iya, ora, ora, ada siapa prima?
Iya, kudu adus. Ayo, sing durung adus ya, sing durung mangan wis pasti ngolet panganannya. Tapi sing durung adus ki, aduh, ayo adus dimin yo, mangkat maning yo, mancing yo, main pada semangat pagi kabehane ya, aja nganti apa, aja nganti malas-malesan. Ayo kita semangat. Kita cari cuan ya, ya nggak sih wong yang esok-esok kudu cari cuan ya, kudu semangat ya, ngoleti duit ya. Semoga berkah untuk wong yang semuanya. Ini dia, Cu, Wa, N.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

jare wong Purbalingga ya, jare wong Purbalingga ku si Temil Mila. Temil Mila sing agi gabut jare ku ya nang Purbalingga, jare untuk burung ya, pecinta-pecinta burung katanya masih banyak sekali nih di wilayah Purbalingga ya, masih dong katanya nih untuk pecinta-pecinta burung ya wong Reang ya. Dan juga mungkin di Indramayu sendiri ya, bagaimana nih untuk dunia perburungan. Dunia perburungan gak enak ya ngomongnya ya. Iya, ngomongnya gimana ya, pecinta burung ya yang ada di Indramayu nih, apakah ada nih? Karena iya, karena untuk pecinta kicau mania nih ya, ini memang ternyata awet ya dibandingkan dengan penghobi-penghobi dadakan lainnya nih. Dulu tuh ada yang hobinya ikan hias ya, lalu ada kembang hias, apa ba ya, ada aglonema lah, ada lidah mertua si jimaning ku, apa ku ya, sing kembangnya gede tuh ya, sing godong ya. Nah, itu banyak banget ya yang hobi-hobinya gitu ya. Namun batu cincin juga ya, dulu tuh batu cincin semuanya nganggo batu cincin. Namun kalau yang kicau mania ini ternyata tak lekang oleh waktu ya wong Reang. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Ricky Horoskop. Ricky Horoskop, coba dong di terka nih bagaimana zodiaknya. Untuk zodiak Pisces pada hari ini seperti apa? Wah, good morning, have a nice day. Anggoe bahasa Sunda nih. Enggak tahu nih kalau RT juga enggak ini ya, pinter nih bahasa Sunda ya. Good morning ku. Good morning, have a nice day. Iya, have a nice day jareku. Happy birthday buat orang-orang yang lahir di bulan September. God bless you. Host belum ultah ya? Belum, nanti Maret. Wisan ya. Salam manis untuk host and kawan-kawan yang selalu sarapan pagi yuk. Nah, primen orang anak komai. Iya, wong Reang semuanya, semoga di pagi hari ini ya sing males ya dadi semangat maning ya. Karena apa? Karena setelah mendengarkan Radio Prima FM ya. Karena apa? Di sini RT mengajak untuk agar agar. Iya, di sini RT mengajak untuk wong Reang semuanya agar agar semangat maning, maksudnya mengkonon ya. Dan kita lihat dulu yo untuk kabar-kabar info hari ini seperti apa nih. Ya, wong Reang semuanya, ini ada kabar mengenai embeg ya, embeg alias MBG. Ya, di sini ada kabar informasi. Aduh, kabar kalau informasi pada baik. Ya wes, apa apa. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita secara resmi menyatakan sikap sepakat untuk menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang meminta program makan bergizi gratis ataupun MBG dihentikan di Kota Malang. Iya, dan juga Wong Reang lanjut ya. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima aksi mahasiswa dan kemudian ramai diperbincangkan di media sosial hingga memunculkan anggapan bahwa Kota Malang menjadi daerah pertama yang menghentikan program MBG. Aduh, mati baik gila ya, Rek. Namun hingga saat ini program makan bergizi gratis belum resmi dihentikan di Kota Malang. DPRD Kota Malang tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan program nasional yang dibiayai oleh APBN. Pernyataan Ketua DPRD merupakan bentuk respon terhadap aspirasi mahasiswa yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, pelaksanaan MBG tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, kita tunggu berita ataupun kabar selanjutnya
selanjutnya? Apakah MBG ini benar-benar dihentikan atau memang masih dilanjutkan karena ini program nasional ya, Wong Reang? Yuk kita sama-sama mencermati ya, jangan sampai ya ada korban lagi di masyarakat ya. Oleh karenanya penting ini untuk melakukan apa ya, Wong Reang ya? Oke, dukungan ya, dukungannya dengan cara yang positif pastinya, Wong Reang ya. Oke, kita lanjut dengan lagu-lagu berikutnya. Ini dia lagu apa ya? Dinding pemisah, wiswe banget ya, orang muter nakian ya. Dinding pemisah untuk Wong Reang semuanya, selamat mendengarkan.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau. Berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener kan, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebom nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Oh, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Hah? Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau.

Aring Prima FM 95,8 di acara kita Ngopi Say Kopi di Seruput, semangatnya lanjut. Wong Leang nih, nanti kita akan olahraga seperti biasa nih ya. Ayo dipersiapkan untuk apa tuh? Kekagetannya. Dipersiapkan nih untuk gerakannya ya. Nanti kita akan memandu nih ya. Mau ngalahin Ibu Susi. Ibu Susi Prima ya. Sing biasane jadi instruktur senam nih kalau hari Jumat, nah mengkonon ya. Dan ini dia Wong Leang, ada beberapa makanan yang memang baik ya untuk kita konsumsi nih untuk kesehatan, menjaga kesehatan ya Wong Leang. Ada 8 sayuran yang memang bisa dikatakan wajib ya untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Kadang-kadang sayuran itu dijadikan makanan yang di posisi kedua nih Wong Leang. Ya mending kedua ya. Kalau terakhir bagaimana tuh ya? Sing pertama biasanya tuh orang lebih senang lauknya tuh ayam ataupun telur mengkononnya. Sedangkan sayur tuh aduh cuma menjadi hiasan ataupun menjadi garnish di pinggir piring ya. Dan ini ternyata Wong Leang tidak baik ya untuk tubuh, karena tubuh juga ternyata butuh sekali untuk asupan vitamin dan juga asupan mineral dan terlebih lagi serat. Nah serat yang ada di sayuran ini dapat menunjang metabolisme dan menjaga organ tetap sehat serta daya tubuh juga meningkat Wong Leang. Ada apa saja sih sayuran, jenis-jenis sayuran yang direkomendasikan untuk dikonsumsi baik untuk setiap harinya? Ada satu adalah sayuran yang berdaun ya. Sayuran yang berdaun ini bisa ada bayam, kangkung dan juga sayuran apa maning ya, sing ijo-ijo ya, cesim. Nah itu dia berdaun ya. Sayuran berdaun ini kaya akan vitamin K, vitamin A, asam folat, serat dan juga zat besi. Kemudian ada namanya sayuran cruciferous. Nah, susah ya bahasa ya. Seperti brokoli, kembang kol, kale, pakcoy. Nah, ini juga sayuran yang penting karena dengan mengkonsumsi 40 sampai 60 gram per hari dapat menurunkan resiko kanker dan juga kolesterol hingga 26%. Kemudian sayuran berikutnya adalah wortel. Nah, wortel juga ini jarang banget ya Wong Reang kalau nggak makan risol sing jerone pastel ya. Pastel sing jerone wortel, gue malah jarang makan wortel nih Wong Reang. Nah ternyata wortel itu penting juga ya untuk vitamin A dan juga vitamin K, menyehatkan mata, meningkatkan imunitas. Kemudian ada tomat. Tomat ini juga membantu melawan peradangan dan juga menjaga elastisitas kulit. Nah berarti kulit sing arep sing elastisku ya, elastisku berarti apa ya, kenyal-kenyal apa ya. Itu bisa makan tomat. Kemudian yang berikutnya ini ada bawang dan juga bawang bombay, bawang putih. Ini bawang-bawangan ini juga membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Kemudian ada labu, ubi jalar, jamur dan banyak yang lainnya, pokok-pokoknya. Ya pokoknya Wong Reang bisa untuk menyimak lebih lengkap lagi di lognews.co.id. Di lognews.co.id Wong Reang bisa pantau tuh untuk berita selengkapnya ya. Yaitu adalah 8 cairan yang wajib dikonsumsi setiap hari. Yuk kita langsung baik untuk olahraganya, siap-siap untuk Wong Reang semuanya. Ayo sing di TikTok juga kita ikutan bareng.

4. Yuk, kita mulai dengan tangan berada di pinggang. Kita putarkan ke kanan, yuk. Ke kanan, untuk ke kanan dan juga ke kiri ya. Mulai dari hitungan sekarang.

depan. Yo, seperti helikopter ya. Tangan dilebarkan, putar-putar ke depan. Yo, kita kembalikan ya dengan putar-putar ke belakang. Satu, dua, tiga, empat. Sepertinya udahan ya, wong yang semuanya. Iya, itu dia senam kita ya di Sebal, senam sehat bersama. Iya, Wong Reang itu dia untuk kita senam-senam bareng ya. Semoga nih untuk Wong Reang karena ya, karena dengan kita tidur ini, tidur aja ini tidak cukup untuk membuat otot kita rileks ya. Tuh kalau lihat nih kucing nih biasanya ya. Kucing itu ternyata paling hobi ya untuk olahraga. Biasanya kalau bangun tidur dia langsung olahraga gitu ya. Olahraganya tuh olahraga sing punggungnya nang dhuwur tuh, punggungnya ditarik ke atas gitu ya. Ya, sambil dihitung itu, perasaan itu dihitung oleh dia ya. 1 2 3 4. Cuman karena kucingnya enggak pernah apa belajar ya. Dan dia hitungan napas apa hitungan apa itu. Entar deh ditanya kalau kucingnya si nangkene ya. Ya, dan juga Wong Reang jangan lupa nih untuk selalu pantengin di Prima 95,8 FM. Ya, karena ada apa? Karena setelah di acara kita nih, yaitu acara Ngopi Say, ini ternyata ada acara yaitu BNPPN 1011. Iya, breaking news PPN 1011 Wong Reang. Ya, tepatnya di hari ini di tanggal 8 September 2026. Ya, karena Indonesia memperingati Hari Literasi Nasional. Tapi tahu enggak sih kalau tingkat literasi masyarakat Indonesia ini masih menjadi tantangan yang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Padahal di era digital seperti sekarang kita dibanjiri informasi yang setiap hari melalui kita ya di media sosial, internet dan di sebagian platform digital. Sayangnya nih Wong Reang, literasi bukan cuma soal bisa membaca dan menulis. Literasi juga tentang kemampuan memahami informasi, memilah mana yang benar dan mana yang hoax, berpikir kritis sampai memanfaatkan informasi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa budaya membaca di Indonesia masih rendah? Tanda tanya. Dan bagaimana cara membangun kebiasaan membaca di tengah gempuran dunia digital? Tanda tanya maning. Nah, jangan sampai ketinggalan breaking news PPN 10.11 hari ini Selasa 8 September 2026 pukul 10.20 sampai 10.30 bersama Dr. Adin Bondar S.Sos, M.Si, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita bakal ngobrol dengan tema Darurat Literasi Indonesia, Membangun Budaya Membaca di Era Digital. Mulai dari kondisi literasi Indonesia saat ini, penyebab rendahnya minat baca, tantangan literasi di era digital, sampai solusi dan langkah nyata yang bisa dilakukan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya membaca. Dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com. Kalau mau lihat hostnya yang ganteng yaitu Dynasty, langsung baik pantengin di live TikTok di Prima, yaitu di Prima 95,8 FM Indramayu. Catat waktu we Wong Reang, habis ngopi say langsung stay tune di Breaking News PPN 10.11 pukul 10.20 sampai 10.30 hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Ayo, aja nganti keliwat. Yuk, Wong Reang, karena membaca hari ini menentukan Indonesia di esok hari. Itu dia Wong Reang, makanya ya Wong Reang, dengan membaca nih seseorang bisa berubah ya, berubah menjadi baik ya, hanya dengan membaca. Karena kalau tanpa membaca nih Wong Reang, wah apa jadinya Indonesia ya. Yuk kita langsung baik untuk lagu berikutnya, Kumbang, Kumbang.

0: tua kan ya Teh.
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
1: Mm-mm.
0: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
1: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
0: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
1: Ada nih, ada penemuan.
0: Penemuan?
1: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
0: Ayam kecil banget.
1: Kecil banget.
0: Ya, iyalah ada ayam kate.
1: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih. Tahu nggak ayam apa?
0: Nggak tahu.
1: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
0: Ayam kate tadi kan
1: udah tebak. Nah lebih cilik maning anak.
0: Ya nggak ada lah selain ayam kate.
1: Anak maning. Ngerti jawabannya?
0: Apaan?
1: Ayam suwir.
0: Ayam suwir.
1: Cilik.
0: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
1: ayam besar ada lagi.
0: Apaan?
1: Gak tahu tuh ayam besar.
0: Ayam semesta.
1: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
0: Apaan?
1: Ayam den lape. Oi oi.
0: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
1: Anak maning.
0: Ayam sorry.
1: Ayam sorry.

0: Oke, Wong Reang, silakan ya. Untuk Wong Reang yang ingin bergabung nih melalui line telepon kita di 0853218999582. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, iya.
1: Kopi say, kopinya diseruput, semangatnya diseruput dan dilanjut.
0: Perabot, perabot, 5.000 perabot.
1: Kayak kok bisa gitu ya, kayak perabot-perabot.
0: Iya, iya, pada.
1: Biasa keliling
0: ya.
1: Dipilih-pilih 5.000-an, serba 5.000. Prabot tapur, serba 5.000.
0: Aduh, ternyata Nang Rastim ting.
1: Nah,
0: ya.
1: Jelas 1.000. Beli satu dapat 4.
0: Iya.
1: Selamat pagi Pak RT.
0: Pagi Nang. Prima Nang.
1: Ya udah bersenam-senam.
0: Ngikutin Nang.
1: Ikut senam beranggut-anggut.
0: Aduh, tadi
1: kanan kiri depan belakang atas bawah.
0: Nah, pinggang diputer.
1: Diputer-puter. Digeol-digeol. Geol.
0: Ayo, Nang, ana info apa Nang? Ana awu beli Nang Koronang.
1: Oh, akeh mah.
0: Oke, ya. Awu apa Nang?
1: Awu bakar-bakaran.
0: Awu bakaran. Iya, kalau bakar-bakaran pari ya. Aduh, gabah ya.
1: Dedak, bakar-bakaran dedak.
0: Iya, Nang. Wis mangan Nang?
1: Wis, perde. Alhamdulillah, perde sarapan durung.
0: Udah dong.
1: Udah bersarapan ya?
0: Sudah. Oh. Makan.
1: Yang sarapan
0: 5
1: piring ya?
0: Satu, piringnya satu.
1: Oh, satu piring?
0: Nambah aja sih ngake.
1: Ya. Berapa kali 5 piring?
0: Enggak Nang. Kasian yang nyuci Nang.
1: Aja kakein
0: ya. Sing sending bae ya.
1: Ini bidang apa bae, bakal kakein ke blenak berarti.
0: Blenak, bener blenak ya.
1: Minum kakein blenak.
0: Blenak.
1: Mangan apa mani kakein blenak.
0: Nah, duit kakein.
1: Duit kakein ya blenak.
0: Blenak ya. Iya.
1: Blenak.
0: Iya blenak ya. Blenak ya. Turu ya. Ya beli.
1: Blenak turu iya wati rana. Iya. Kalau tamu tak diundang.
0: Iya. Aduh, arep mang saudara blenak ya.
1: Blenak lah.
0: Orang gratis si blenak ya. Aduh.
1: Arep jalan-jalannya blenak.
0: Iya. Mending sing apa Nang?
1: Pas-pasan sedang-sedang baik.
0: Iya, sing penting anak.
1: Supir gini Pak RT.
0: Ayo, supir siki.
1: Supir anda lagu apa Pak RT?
0: Dewekan ya blenak jariku.
1: Jadi temil-mila.
0: Iya, kue temil-mila aja. Dudu RT sih ngomong kue temil-mila.
1: Siapa sih ngomong kue? Aduh.
0: Wong endi kok wong Jawa kok sekang.
1: Iya, dewekan blenak. Wong loro.
0: Wah, wong Purbalingga kok sing ngomong kok samperin nang.
1: Oh iya.
0: Samperin kok.
1: Mana masalah wong Purbalingga.
0: Iya.
1: Purbalingga.
0: Anak kun. Prau.
1: Enggak
0: gua mamae setia. Oke. Berarti
1: ini dia tebelet.
0: Pipi mimi apa ya. Tabola bale.
1: Sembelah
0: apa ayam pitik?
1: Ada teh wong akeh ngene-ngene, Pak. Ada bebek, ada meri, ada entok, ada wedhus.
0: Iya enak ku ya.
1: Orang nginguk bae. Anggap mamane setia lagi ngomong putu.
0: Ayo ya. Arab ki. Aduhai seribu sayang. Apa tabola ya, bale apa dukung bae oh ya wes
1: iya.
0: Dukung bae yo
1: kanggo mama setia susul Anang terus kanggo Bunda Marah yang romlah terus kanggo mama titan anggo Lili Kenung
0: yang
1: lagi nonggo ni sawo
0: wah iya
1: Konisawone ge, antara panjang mah. Partai gerakan.
0: Iya.
1: Gua milih kenong, terus kan gua Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Ibu Tuti. Betul ya, Le?
0: Ayo, monggo.
1: Anggo RT baik.
0: Yuk.
1: Ribasan makanan ki.
0: Iya.
1: Anggo Mama Sutia sing pas masak kecek.
0: Kecek. Wah, penak.
1: Iya, penak mono. Ribasan makanan Mama. Mama Sutia. Kayu nangka, kayu serikaya.
0: Kayu nangka, serikaya.
1: Tuku-tuku neneng desa itu negara. Lakalakan kayak Mama Setia masakan itu pun beli kira-kira.
0: Masakan ne.
1: Sekarang lebih sing 20 kilo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Deka. Matur suwun untuk Nang Lastim ya. Iya, lagu ne ngikut aja ya, ini juga ngikut-ngikut juga nih Temil Mila ya, Sinang Purbalingga ya. Likenung, likenung sing agi nyembleh-nyembleh masak-masak ya. Sing akeh ya likenung ya, men apa? Men wangine nganti kene ya, ya dudu-dudu wangine. Men iwake ya, men nganti kene ya. Waduh, selamat ber apa? Sibuk-sibuk ya. Selamat sibuk untuk wong yang semuanya nih untuk di hari ini. Semoga selalu dilimpahkan bahagia, kasih sayang, rezeki ya untuk wong yang. Yo masih di acara kita ya. Kita lihat dulu untuk yang di WhatsApp. Siapa baik? Ada Kang Salim, Mama Aldin, lalu Nani, Sunengsih, Samina. Manding, manding lagi. Manjing Bu Samina, manjing. Ayo menen. Juga ada Mama Indah, Kak Robu Tuti juga nih yang selalu hadir di WhatsApp Prima ya, Wong Reang ya. Untuk tips-tipsnya nih, ada beberapa tips nih kalau memang kita ingin bersih ya dari debu-debu ya, debu-debu yang halus ini ya. Nampaknya kalau kita harus menyapu secara langsung ini justru malah menimbulkan debu ini berterbangan kemana-mana ya Wong Reang, sehingga bisa membahayakan juga nih untuk menghirup nih untuk yang menyapu ataupun yang di sekelilingnya ya Wong Reang. Agar debu atau apalagi kalau memang itu debunya yang halus seperti yang saat ini ya sedang musim-musim ini ya, bisa digunakan pertama dengan menggunakan masker, lalu menggunakan baju yang panjang dan juga mungkin kaos kaki ataupun sepatu yang tertutup ya. Kemudian bisa juga dengan bukan menyapu namun lebih dulu dengan mengepel ya, dengan membasahi pelan ya, sehingga debu-debu ini bisa terangkat di pel ya sebelum disapu untuk lebih lanjutnya ya Wong Reang ya. Ini juga penting nih karena dengan banyaknya debu ini juga bisa jadi ya membuat kuman-kuman ataupun bakteri ini menjadi berterbangan mengikuti debu ya. Namun kalau kita tertempel di tangan ini malah menimbulkan penyakit ya. Kalau kita langsung misalnya masuk ke mulut. Nah, jadi untuk Wong Reang semuanya agar menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan dan juga rajin untuk membasuh wajah ya. Cuci tangan ini diyakini mampu untuk mencegah dari penyebaran penyakit ataupun penyebaran bakteri yang mungkin saja hinggap di tebu dan juga di tangan kita ya Wong Reang. Yuk, salam-salamnya dari Rudi Blitar di Jawa Timur ya. Waalaikumsalam ya. Dan juga Temil Mila dari Purbalingga, selamat Prima FM, semoga lancar di udara. Hostnya dari Cawel, Temil Purbalingga. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ini dia, aduhai seribu kali sayang.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?
1: Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan
0: mbah-mbah. Ada jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo. Aduh.

0: lagi apa nikah ya, baru nikah nih pasti pipi-pipi mimi-mimi, waduh wis dikumbahaken, digawekaken kopi, ditangikaken, wah pokoknya serba apa ya, serba pink ya serba apa kok romantis tis iya, tapi biasanya makin lama udah mulai lagi ya, jadi seperti apa ya, seperti biasa baik ya, aduh ya, tapi Bang Reang ya memang ya, namanya juga suami dan juga istri pasti ada saja perbedaan ya, namun ada satu hal yang dapat menyatukan ya, yaitu adalah legowo legowo ya, itu ya, jadi saling menghargai, harga menghargai ya, saling menghargai juga, jangan lupa tuh jangan sampai hilang untuk saling senyum mengkonon ya, duduk saling cemburu tapi saling senyum, saling menghargai, terus legowo ya, namanya juga ini orang ya, saudara juga bisa berantem ya, kakak beradik bisa berantem ya, orang tua anak bisa berantem, namanya susah untuk memadukan dua sifat ya, mengkonon ya iya, murid, kalau murid aja bisa mengkonon ya, jadi semuanya memang bisa ya, sulit ya, ya karena kita duduk nikah karo deweke ya, tapi nikah karo wong liya sing duwe perbedaan pastinya. Oke, untuk kita semoga ya 3R ya, rukun, rukun dan juga rukun. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi, ngopi say.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Unduh. Unduh. Anak gunung, anak gunung Krakatau. Nek.
1: Gunung.
0: Apa? Aduh,
1: ya
0: seru temen ya.
1: Ngomong sempat, gak gimana, gak terlanjut. Ya Allah, Pak RT sehat, Pak RT.
0: Alhamdulillah ya, Bu Sukina.
1: Sehat penting, Pak RT ya.
0: Iya, kudu mengkono. Sakit penjelas,
1: gak belenak, Pak RT.
0: Iya, belenak, bener.
1: Belenak, Masya Allah.
0: Masya Allah, ya.
1: Orang sakit ya,
0: sakit kayak denger
1: sulam
0: manusia. Iya, alhamdulillah kita selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, sing bersyukur.
0: Sing gawe
1: kon istirahat kali ya.
0: Iya, bener. Sing gawe sehat diantarae yaitu ngguyu.
1: Semangat Pak RT.
0: Semangat ya. Duduk guyu ya.
1: Kita ke Pak RT bagian diipus saya.
0: Iya, semangat.
1: Seger kenang mandi ini kita. Oh, mandi deh Pak RT, seger Pak RT.
0: Masya Allah. Dokternya kayak geleng-geleng pasti ya, gendeleng.
1: Aduh.
0: Mimi Sukina.
1: Aduh. Orang betah Pak RT ya Allah. Mandi deh. Jangan ini dewek Pak RT anu rumah bae, bintu teng rumah.
0: Dokternya di ome dokter ya?
1: Gak ome nih Pak, jadi kan anu nih perawat miliki mana kan perawat.
0: Oh iya. Yeah.
1: Begitu sih kontrol. Enak lah mandi seger, semangat pokoknya mang.
0: Bisa mengkoro deh. Iya. Oke. Tanya
1: badan miliki ya. Anak badan miliki kok. Ibu beli apa? Udara sakit, jadi ibu cukin aku lagi nyapu apa lah. Udah sakit kan mana? Sakit kita mah duduk. Apa? Yeah. Wah, dari kita keracunan makan.
0: Telat ya, sehingga we pengumuman nganti telat ya. Jadi sakit pas mono. Tapi nyapu ya.
1: Gimana gemuyu kabeh po? Wong ni waru. Oh, jadi sakit gan. Nyapu je, wong aku ngelapi latar.
0: Sakit.
1: Jadi kita po.
0: Sudah lupa tuh gitu ya. Sakit sudah lupa tuh begitu ya. Orang kayak mutan ya, orang kayak mutan
1: darah. Dibutan lagu Pak RT.
0: Ada apa?
1: Lagunya Taman Curug BPRT.
0: Oh, Taman Curug, ya. Ya.
1: Taman Curug ya. Lewat kura diputar-putar Pak RT.
0: Ngendi ya? Wah langka ke Tony ya, primen ya.
1: Ada langka, ada iya. Apa?
0: Iya, mongko.
1: Iya, weh. Salam-salam ya.
0: Iya, mangga.
1: engkau di pelajari bapak salim kak sampai kayak kenen. Ibu Sukina, Ibu Sukina tuh meriang sedikit aja ada yang nanyain dia. Orang Ibu Sukina tuh nggak masuk-masuk di radio, ada yang orang itu tuh yang radio panteng terus tuh kan udah ke kiri orang-orang satu-satunya yang masuk di radio. Bilangin bapak salim lagi sakit konon.
0: Iya.
1: Emang iya aja, kayaknya lah kamu gemuruh aja.
0: Iya pancen ya.
1: Begitulah. Sekin mau sehat deh, mau gak olahraga dikasih Pak RT paling beli karena gini kayak Pak RT ya.
0: Iya bener. Mama
1: menjabat Joko Tomat kiri-kiri Pak RT. Mani-mani.
0: Iya.
1: Saya ini sabrang karena kiri sehat, Pak RT sehat lah.
0: Gizi-gizi-gizi-gizi-gizi.
1: Salam-salam.
0: Ayo salam-salam.
1: Mau nang rasin gak? Mau rasin nang? Singkat sehat nang, abangnya suaranya berisak kebocaka. Ambil pilek kayaknya mah.
0: Iya.
1: Gua nang rasim, gua bono eho, agilinya tuh men amas, saka ehone, anak maning ehone. Apa bagian kuon?
0: Iya, kuon, pilih bae.
1: Suun
0: ya.
1: Ada berapa cuma
0: ya? Jujule ya, jimot bae jujule.
1: Apa dikit dah, apa dikit, jualannya. Aku 6 ribu abisin tuh,
0: nah, gak
1: ada lagi neng.
0: Wis, mungkin gak abis ya.
1: Apalagi? Gak liat, tidak ada ya, makasih ya. Kita lagi on air. Aduh, nggak bono eko.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, Kang Uyut, karo Isu Teh Geding, karo Mama Tita,
0: Mama Tita,
1: Kang Wahid, Betarung, semangat semangat.
0: Semangat.
1: Nani, Bunda Mary. Anggo Mak Indah, karo Bapak Amir Geding semoga cepat sembuh. Sehat selalu. Semangat.
0: Sehat. Ayo semangat.
1: Semangat, Pak. Bawa semangat deh. Temenan, Pak. Enggak. Kuan kok. Aduh,
0: siapa?
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Oh,
1: Mama
0: iya.
1: Paujan.
0: Mama Paujan.
1: Anggo Mama Odang. Mama Odang ada manjing-manjing Pak RT.
0: Iya, Mama Odang.
1: Ngendi
0: ya,
1: Kak?
0: Ngendi.
1: Aku yang apa ya? Aku yang Mama Odang aja. Mama Odang semangat yuk.
0: Yuk.
1: Wate Isa. Enggak sih punya tikungan maut Pak RT.
0: Papai
1: Angga ada keliwat karo budan ceritanya geding. Semoga sehat selalu Papa Angga ya. Mau karyawannya geding semangat.
0: Papi. Semangat.
1: Enggak Teh Isa.
0: Teh Isa.
1: Naik teh naik. Enggak Mama Ratmina, Mini Ratmina. Anggo Mimi Epi, Mama Rati.
0: Mama Rati ya.
1: Wakangi Bang.
0: Iya,
1: Kangi Bang karo karewane geding. Semangat Kangi Bang.
0: Iya,
1: Kangi Bang. Semangat.
0: Yo.
1: Anggo Ibu Billy, Mama Aldin.
0: Iya,
1: spesial. Anggo Waeng Wa.
0: Iya.
1: Spesial. Waeng Wa. Anggo Bintang Unyu-unyu, Bu Haji Supriyatin. Anggo Sapur.
0: Capur.
1: Anggo Bapak Salim.
0: Salim.
1: Bapak Salim, ngomong ini Samina. Mau jadi PRT kok kon manjing gua Samina.
0: Nah, betul.
1: Manjing
0: ya.
1: Samina.
0: Manjing ya.
1: Orang bisa baik karena gemeter deh.
0: Saya
1: mau ngomong sama baik gemeter.
0: Spesialnya.
1: Mau dingin.
0: Aduh, mau kok dingin
1: nih. Mau makan dulu, dulu mau makan. Mau warta mah. Baru kan anu gandengnya gending. Ono anggo kanu kok.
0: Siapa?
1: Mimi Epi, Mimi Epi, Mimi Ii.
0: Mimi Ip.
1: Anggo sing duwe kan ka? Sumur adem.
0: Sumur adem.
1: Iya. Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Anggo sak sing durung ka senggol. Anggo semua-muanya ada.
0: Semuanya.
1: Oh, Kang Eges,
0: Mama Mega.
1: Dol. Ayo dol, naik dol, semangat dol.
0: Iya.
1: Ucapannya Pak RT.
0: Ucapannya yuk.
1: Agak kopi pahit. Kopinya bubuk. Kenapa pamit?
0: Sedang sibuk.
1: Ada orang belanja nih.
0: Belanja.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kopi pahit, kopi bubuk. Iya, Mimi. Mimi. Sukinah pamit. Agi sibuk ya jariku ya. Yuk terima kasih Mimi ya, Ibu Sukinah ya, Ibu Sukinah. Dan juga ada Bunda Emma. Apa kabar Bunda Emma? Dan juga Madam Amelia Gratiana di Brebes ya. Matur kesuwun. Wis mampir di Prima 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk manjing maning ya. Siapa sing manjing ya di WhatsApp dulu nih. Ayo ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, sehat untuk rekan Prima semuanya. Juga Pak RT, merdeka. Jere siapa ku? Jere Rohmanah. Ya, Jere Mama Titan ya, Mama Titan ya. Waduh, mantu kesuwun yuk. Ya, dan juga Wong Reng, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di acara kita ngopi say, kopi edi seruput, semangatnya lanjut.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Kapgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapgul di online store.
5: New Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Iya, asik-asik ya, digoyang makin asik ya. Sing nang Malaysia ikut goyang, ada Muhammad Isa. Di Banjarnegara juga nih ya, ada Bunda Emma. Semangat tetap jarinya dipakai semua buat masak abang ya. Sambil

ini menggambarkan adanya sosok yang menginspirasi ya, yaitu adalah Syekh Al-Zaitun ya, dengan lukisannya ini, dengan media, yaitu medianya adalah berupa biji-biji kopi ya, yang dihasilkan ya, yang diambil dari kemasan ya, ataupun kopi Masikoh Deles KMD. Rudy mengaku tidak menyangka dapat berkarya secara langsung di hadapan para tamu yang hadir dalam perayaan milad ke-80 Syekh Al-Zaitun. Dan ini menurutnya menjadi suatu pengalaman dan juga kebanggaan yang luar biasa. Dan ia menceritakan bahwa sebelum adanya hari H, yaitu milad ke-80 Ma'had Az-Zaitun ya, ia menikmati KMD ataupun kopi Masikoh Deles di Wisma Az-Zaitun. Dari pengalaman tersebut, ia menemukan bahwa kopi ini memiliki karakter yang cocok digunakan sebagai media lukis. Dan oleh karenanya satu malam ya, pada hari itu juga ia membuat kopi-kopi tersebut ya, yang dibuatnya dan dibawa kemudian dilukis langsung nih di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin ya. Bagi Rudy ya, melukis dan juga berkarya membuktikan bahwa karya seni tidak harus selalu menggunakan cat ya, ataupun warna-warna lain, namun produk lokal seperti kopi KMD, kopi Masikoh Deles ini juga mampu menghadirkan warna yang alami menjadi art material ya, bukan cat dari impor Eropa ya, tetapi produk ini adalah produk Ma'had Az-Zaitun yang dapat menghasilkan warna yang lengkap ya. Dan ini Wong Reang, kalau kita lihat ya, memang perlu pengalaman ya, karena kopi kan secara kita tahu itu warnanya hitam ya, ataupun coklat, namun di tangan pelukis kontemporer ini ya, ini kopi ini menjadi sangat berwarna gitu ya, bisa ada gradasinya, dan ini perlu adanya pengalaman ya, apalagi dengan media yang tidak umum ya, yaitu media yang benar-benar jarang sekali digunakan untuk melukis, yaitu adalah kopi KMD, kopi Masikoh Deles nih, sebagai media ataupun pewarna alami. Dan ini menjadi kesan ya bagi Rudy Winarso SSN MSN, yaitu sebagai seorang perupa ataupun pelukis kontemporer yang memiliki pengalaman yang tidak terlupakan ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngopi Say Kopi Say. Ngopi Say Kopi Edis Ruput, semangatnya lanjut, perahu layar.

0: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas?
0: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta ya.
0: Gantungan kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih Bang Teh, tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya.
0: Ada lagi.
1: Asli Arab. Gak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah dengar?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, pecah gak nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma, anak.

0: Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Al-Fuqad.
1: Entah ku hanya kamu.

0: Iya, cintaku hanya kamu, cintaku hanya kamu ya. Kadang kita bisa melihat seseorang ini, betah melihat seseorang ini karena dari rambutnya. Kalau ada yang suka rambutnya pendek, ada yang suka rambutnya panjang. Nah, kalau RT biasanya sukanya rambut yang bondol. Waduh, ngapain diceritain ya? Ya tapi emang benar sih, emang benar ya, kalau yang rambutnya itu yang sekuping, nah itu tuh, terus yang belakangnya tuh naik, ini apa sih? Ah, namanya apa tuh? Gulue ya, gulue keton. Iya, dulu ya, dulu waktu masih muda. Kalau sekarang kan udah setengah mateng ya. Iya, memang rambut ini mempengaruhi ya wong reyang semuanya ya. Dan ada juga nih tentang kesehatan rambut nih, mungkin tip ini bisa berguna ya untuk wong reyang. Karena sering sekali kita melihat di sisir kita ya, di sisir itu ada rambut-rambut yang putus ya, berserakan lalu di kasur ya. Begitu kita bangun, wis ana rambut ya di bantal ya, rambut siapa ini? Rambutnya dewek, dikiranya rambutnya orang. Ya ada beberapa nih ternyata ya yang membuat rambut kita rontok nih wong reyang ya. Ini membuktikan bahwa pentingnya menjaga kesehatan rambut ya, karena bila diabaikan nanti bisa menimbulkan masalah, yaitu rambut rontok. Dan beberapa kebiasaan yang mungkin nih membuat kita rambut kita menjadi tidak sehat ya. Ada yang pertama adalah menyisir dan juga menggosok rambut sewaktu basah ya. Ternyata rambut yang disisir dan juga digosok-gosok menggunakan handuk basah handuk ya, saat basah ini dapat membuat rontok pada rambut ya, karena rambut ada pada kondisi yang paling rapuh pada saat basah gitu ya. Dengan mengeringkannya secara kasar dan menggosok-gosok kepala kita ini dengan handuk, ini memicu kerontokan yang parah. Lalu kemudian frekuensi keramas yang tidak tepat. Diketahui bahwa keramas yang dilakukan setiap hari dengan sampo yang terlalu banyak ini dapat menghilangkan minyak alami pada kulit kepala, duduk kelapa ya, kepala ya. Sedangkan jarang keramas juga bisa memicu penumpukan minyak dan juga ketombe. Maka idealnya keramas dilakukan selama 2 hari sekali ataupun saat benar-benar kotor, seperti ya kena debu ya, kena keringat, nah itu ya harus keramas lah ya. Kemudian sering diwarnai, proses bleaching ini menimbulkan bahan kimia pada cat rambut ya, yang merusak pigmen alami pada kepala, duduk kelapa ya, kepala. Lalu kebiasaan menaik rambut ya. Tip yang berikutnya bisa disaksikan, dibaca lagi di lognews.co.id. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Dedi, untuk ininya dulu, apa soundnya.
1: Sonya ya.
0: Dia dibetulkan.
1: Nah, udah mendingan.
0: Sudah mendingan ya, Mandan ya. Sudah. Apa kabar ya, Dedi Pono?
1: Udah mendingan.
0: Iya. Ya. Wis nang tengah jalan ya. Hati-hati ya, Dedi Pono.
1: Iya. Masih punya aja.
0: Duh, kopinya diseruput. Ayo. Kopi saya. Iya, kopinya diseruput.
1: Semangatnya diseruput, kopinya lanjut.
0: Kopinya yang diseruput. Iya, semangat. Iya,
1: oh, kelabik.
0: Kembali
1: ya,
0: iya. Apa kabar Jadi Pono?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya, selalu dibikin sehat aja ya.
0: Dibikin sehat, benar.
1: Ya.
0: Karena
1: iya, sehat aja, biar sakit sedikit sehat aja lah gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Dari pikiran ya. Iya. Kalau pikirannya senang, jadi iya, melu sehat ya.
1: Iya.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya ya. Ah, paling juga masuk angin ya Jadi Pono ya. Iya.
1: Angin bisa masuk, anginnya.
0: Angin bisa masuk, iya, lawangnya kebuka
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Makanya kalau naik motor jangan mangap ya.
1: Terus masih bunyi aja echo-nya terlalu.
0: Iya, echo-nya gimana coba?
1: Masih bunyi.
0: Masih bunyi ya. Emang.
1: Echo-nya itu udah
0: mendingan ya.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Mendingan iya. Echo-nya udah hilang itu. Udah echo.
0: Anak info apa, Dedi Pono? katanya ini sedang ya. Ini ada akeh arak-arakan, akeh wong pada panen apa primen?
1: Panen, ya lagi musim arak-arakan panen di kampung itu.
0: Lagi musim ya.
1: Di daerah-daerah Kertanegara, Wonokaya, Cimaritis, daerah-daerah gitu nih ya.
0: Nah,
1: lagi kalau musim hajatan arak-arakan.
0: Oh, oke. Terus ada lagi?
1: Iya.
0: Info-info. Oh, masih ini masih pasar malam ya? Di alun-alun ya?
1: Masih.
0: Alun-alun Hargelis. Nanti kapan, Ko?
1: Tadi berapa hari masih ramai?
0: Masih ramai ya?
1: Masih ramai berapa hari? Kalau lama-lama agak sepi nanti.
0: Oh, tapi bukannya ini ya, namanya pasar malam bukannya sore ya?
1: Soalnya malam. Ya malam bukannya ya.
0: Sore sampai malam ya.
1: Jadi malah iya.
0: Kalau sekarang pada tidur malam. Ya. Siki.
1: Sampai jam 10 ya. Iya.
0: Namanya juga pasar malam ya. Kalau sekarang bukannya mungkin bukannya kepanasan malam. Ya.
1: Iya. Kalau bukan sekarang berarti bukan pasar malam.
0: Oh, pasar apa?
1: Pasar pagi.
0: Pasar pagi ya. Kenapa bae di pasar malam mungkin Dedi Bono?
1: Pasar malam bukannya malam iya.
0: Apa bae anaknya Dedi Bono?
1: Rame, banyak disebutin
0: mau. Ah, ada biang ombak lala,
1: ombak-ombak angin, apa yang pikir angin, ondar.
0: Iya.
1: Permainan.
0: Rumah hantunya ada.
1: Aduh. Ada rumah hantu ada. Barangkali mau ngeliat hantu masuk ke rumahnya.
0: Oh iya iya.
1: Ada rumah hantu macam-macam ada.
0: Yang belum pernah ngeliat hantu bisa ngeliat hantu ya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, Dedi Bono, ada lagu ya, apa nih?
1: Ada pocong, hantu,
0: pocong ya. Ada. Waduh. Jerangnya apa ya pocong ya?
1: Aduh. Ada di hantu ada semua itu.
0: Ada semua ya.
1: Ada.
0: Ada sebenarnya hantu yang ini hantu yang paling ya. Kuat.
1: Ada hantu burung hantu ada.
0: Burung hantunya juga ada.
1: Hantu burung ada ya. Hantu burung hantu. Enggak pulang nakutin burung hantu
0: ya. Hantu semua di situ ya.
1: Iya. Namanya rumah hantu.
0: Oh iya. Ada
1: setan ya.
0: Kuntil anak.
1: Kuntil anak ada yang sedang ketawa ke situ. Kalau ke situ ya ketawa
0: kuntil
1: anak.
0: Kuntil bapak.
1: Enggak ada kuntil bapak.
0: Enggak ada ya.
1: Kuntil bapak, kuntil ibu enggak ada ya. Kuntil bapak, kuntil ibu enggak ada ya.
0: Enggak ada ya.
1: Iya.
0: Katanya keluarga ya. Berarti kurang anak ketok ya. Ya wis. Ada lagu ya apa? Dedi Bono.
1: Lagu apa ya? Lagunya tadi ngomong masalah rambut ya. Jadi
0: iya, rambut tadi udah. Rambut siapa?
1: Itu aja lagunya ini rambut.
0: Iya siapa itu, yang sing nyanyi siapa?
1: Evita Mala.
0: Emang kok jam 11? Emang kok jam 10?
1: Evita mau minum rambut jadi rambut tadi
0: iya. Emang kok jam 10 ya?
1: Oh gitu.
0: Rambutnya mantu
1: ya. Putar nanti ya.
0: Mantu jam 10 rambutnya.
1: Iya, abis ini nanti ya.
0: Iya benar.
1: Rambutnya hantu, rambutnya kuntil anak itu nanti.
0: Iya, tenang bae.
1: Jam 10 berarti putarnya iya.
0: Oke, okay, terus ada lagu apa maning?
1: Iya.
0: Sing apa maning? Tadi merah jambu, wes merah jambu.
1: Iya. Laut.
0: Laut, anak, ya wes, laut ya.
1: Ada laut lah ya.
0: Oke okay,
1: ya,
0: deh.
1: Sementara laut dulu aja.
0: Laut
1: nanti
0: dulu.
1: Rambutnya nanti ya.
0: Rambutnya mentu nanti jam 10. Oke.
1: Iya, jadi ini laut tadi dulu.
0: Laut dulu ya.
1: Iya. Yuk,
0: mentu suwun.
1: Laut Cina Selatan.
0: Laut Cina Selatan, ya.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Iya.
0: Salamnya
1: Bu Sukina.
0: Salamnya Bu Sukina, sing pertama.
1: Bu Sukina yang selalu semangat, iya.
0: Selalu.
1: Selalu, iya. Selalu awet muda dia.
0: Awet muda.
1: Awet muda, iya.
0: Iya, awet muda lah. Terus.
1: Ini buat Bu Tuti.
0: Bu Tuti.
1: Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Mimi Epi, Mimi Rasmina. Mimi Supriyatin.
0: Oke.
1: Okay. Nama Aldin ya.
0: Nama Aldin.
1: Nama Ida, Mama Billy. Mama Rini, Mama Odang.
0: Mama Rini.
1: Mama Odang, Mama Rini, Mama Net, Mama Rati.
0: Iya.
1: Mas Salim. Rastim masih belum Rastim.
0: Rastim wis.
1: Wah, supir ya.
0: Rastim. Supir dong.
1: Supir deh ya. Rastim ya.
0: Rastim dilawan.
1: Iya, Rastim udah Rastim.
0: Waduh.
1: Terus Kang Wanta,
0: Kang Wanta.
1: Dan Soleha.
0: Iya, Soleha.
1: Waganden.
0: Waganden.
1: Waganden, Mama Mega.
0: Mama Mega.
1: Mama Mega, Mama Iit. Mama Meni.
0: Oke.
1: Iya. Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo.
1: Bita Isa, Bidang Unyu-Unyu.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Angga. Bapak Angga Sondol. Saya Upet.
0: Upet.
1: Saya Upet. Teh Pahit, saya Upet. Iya. Pahit, kayaknya.
0: Teh Pahit, ya.
1: Teh Pahit, iya. Iya, oke, okay, cuma main saja.
0: Siap.
1: Saja, ya.
0: Yuk, Sun.
1: Semua di mana saja berada, ya. Sepertinya pembicaraan.
0: Oke. Okay.
1: Selalu, ya.
0: Amin, amin, ya. Amin, amin.
1: Awas, oh, ada rambut dari setan gitu.
0: Nggak takut ya, udah setiap rumah hari melihat
1: rumah hantu ya.
0: Iya.
1: Iya. Ada rumah hantu apa?
0: Rumah hantu ya.
1: Iya. Saja, ya.
0: Yuk,
1: iya. Saya tunggu lagunya.
0: Ya. Iya, Dedi Bono tuh okay, katanya.
1: Dedi
0: Bono ada di rumah apa? Hantu enggak tuh kata Baim tuh?
2: Sehat kok.
0: Oh, bukan. Kirain Dedi Bono yang jadi Dracula ya. Oh, enggak ya. Yes.
1: Ngeledek
0: lagi ya. Ngeledek ya. Ya wes, yo, Sun.
1: Ya, oke.
0: Yo, Assalamualaikum
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum Merdeka. Iya, terima kasih untuk Dedi Bono ya. Tadi sudah request lagunya Laut ya. Assalamualaikum Merdeka. Iya, Wong Reang silakan yang ingin bergabung ya di 0853218995822. Dan ini ada info-info nih dari Bunda Emma Ning Banjarnegara nih, katanya di Banjar nih cabai merah ada sedang beli nih ya. Kepengen nyambel nih kata Bunda Emma nih. Cuma 2000 aja nih untuk sambelnya nih ya, satu apa? Satu plastik ya, satu plastiknya seplastik kecil ini mah ya, cuman masak sekali doang nih ya. Iya, ternyata apa, mencari sambal yang murah ya, jadi cari yang kemasan 2000 perak ya. Assalamualaikum Merdeka.
3: Assalamualaikum Merdeka.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Halo.
0: Iya, ya, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Anak sing tuku mau. Halo Mimi Latmina.
3: Kedek.
0: Iya. Anas itu kok mau?
3: Iya.
0: Oh, pantesan. Iya. Iya. Eh, anak Ehone.
3: Anak.
0: Iya.
3: Dari PRT-nya.
0: Iya, gius dikecilin nih. Wes.
3: Dulu, kan belum.
0: Oh, dorong, ya wes, kecilin dulu. Ya, mau salam-salam juga nih untuk Tias Aisyah ya. Tisa Aisyah yang dengerin radionya double di live dan juga di radio manual. Sing penting apa, listriknya aman ya. Yo, Mimi Ratmina, salam-salamnya untuk siapa aja?
3: Pasportnya kan belum.
0: Oh iya, belum. Belum mancing ya berarti ya.
3: Pas ya iya lah belum. Iya.
0: Pasporte. Ngopi say.
3: Ya, gimana Pak RT-nya kok?
0: Ngopi say.
3: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut Pak RT.
0: Iya.
3: Mimi Ratmina lagi ngopi Pak RT.
0: Oh, lagi ngopi ya. Aja kakehan ya. Uduh. Salam buat Mimi Ratmina dari Bunda Emma di Banjar.
3: Ya, terima kasih.
0: Wis.
3: Ya Bunda Emma.
0: Oh iya, makasih Bunda Emma, ku jareku. Terus
3: iya.
0: Apa kabarnya Bunda, apa kabarnya Mimi Ratmina tuh katanya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah sehat tuh katanya Bunda Emma. Takut apa maning?
3: Sehat oh. Bunda Emma.
0: Oh, sehat. Mimi Bunda Emma sehat.
3: Badannya masih besar, tetap besar.
0: Wah. Wow.
3: Ya Pak
0: iya.
3: RT.
0: Iya, bagus lah. Terus kayak son horek ya. Menggelegar ya.
3: Daripada ngecilin ya Pak RT.
0: Iya aja. Sing penting kan ini apa bahagia. Iya ya.
3: Iya dong.
0: Iya dong bahagia.
3: Bahagia terus nah. Mikirin nama.
0: Daripada pusing mikirin ya kan?
3: Ya iyalah.
0: Iya.
3: Daripada mikirin
0: syukur.
3: Pusing, ya wah,
0: disyukurin tuh.
3: Bahagia aja ya PRT. Ya.
0: Bunda Emma.
3: Disyukurin.
0: Iya tuh. Syukurlah sehat yang diharapkan Mimi Ratmina. Jempol loh langsung Bunda Emma.
3: Iya dong.
0: Iya.
3: Kalau, terima kasih.
0: Kalau mau dipikirin mah pusing sendiri ya.
3: Ya iyalah.
0: Udah ngeliat fotonya belum kemarin?
3: Siap. Oh, belum.
0: Nah, itu minta ke ini Mimi Epi.
3: Oh iya, belum. Mimi Rapti nanya kemarin habis dari Gantar.
0: Oh, di Gantar. Iya.
3: Habis main dari Cucu.
0: Cucu. Iya.
3: Iya.
0: Dan diseneng ya nang kana ya.
3: Ya seneng lah.
0: Iya, iya.
3: Masa kon di sini senang.
0: Masa kon
3: di mana-mana dia pasti senang.
0: Masa cucunya kon mikiri kun ne warung. Ya kon seneng ya. Aduh.
3: Iya lah.
0: Iya. Jajan. Ya. Iya. Aduh, anak bae ya. Oke. Lanjut Maning.
3: Oh, salam-salam ya Berte.
0: Salam ya. Enggak ada abu vulkanik ya nangkono ya.
3: Lagunya dulu
0: tadi. Lagunya apa sih?
3: Kacida.
0: Oh, Kacida. Ya wis Kacida.
3: Oh, salam-salam.
0: Salam,
3: ayo. Yang baru turun. Mister Bono.
0: Bono.
3: Sama Bunda Emma.
0: Emma
3: ya Berte.
0: Iya benar Emma.
3: Iya Bunda Emma. Teh Upet. Bunda Meni. Bunda Yuniasari. Masuk ya Bunda Yuniasari ya.
0: Iya Berte. Sing nang Subang ya. Subang Sumedang.
3: Sumedang
0: sing duet tahu. Iya. Sumedang
3: Lagi sibuk kayaknya.
0: Iya, bang. Biasanya mancing baikku ya Yuniasari.
3: Iya. Yuk,
0: Bunda.
3: Oh. Buat Mimi Epi. Buat Ibu Sukina. Mimi Samina. Mama Rati. Mama Mega yang ada di
0: Mega. Mama Mega iya.
3: Buat Nang Rastin, kok dikit ke Nang Rastin, bang kami Mimi lagi ngebel, kok sok anu nih bayang, kok dikit Nang Mimi dikit sing tua dikit ya.
0: Iya, biasa ya Nang Rastin.
3: Biasa. Nganggo Waganden Pak Salim, Mama Indah, Arupa Amire, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Terus saya Bunda Rita.
0: Bunda
3: Rita. Sembuh ya Bun sama Papa Angganya. Buat Mama Tuti. Mama Odang. Mama Ratmina.
0: Iya.
3: Non Ara,
0: Mom Ara.
3: Iya Mom Ara ya Pak RT. Udahlah spesialnya buat Pak RT aja ya, Pak RT.
0: Mama Titan ya.
3: Oh iya lupa Mama lupa. Titan.
0: Mama Titan. Iya, uis ya.
3: Udahlah segitu aja, yaudah. Semuanya aja yang belum tersebut, semuanya aja. Tikum, ambil melar ya PRT.
0: Iya, nanti mateng.
3: Mateng anaknya cermen yang mimirat binama.
0: Anak cermen ya.
3: Aduh, kecut banget.
0: Oh, aduh. Ya diganggui gula ya, gak manisan ya. Kopi pahit.
3: Jangan diminum.
0: Ah, jadi minum nang apa?
3: Soalnya langka gulanya ya, Pak RT.
0: Oh, langka gula. Iya.
3: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.
3: Merdeka.
0: Oke, Pak RT. Oke, ya matur kesuwun Mimi Ratmina. Ya itu dia Mimi Ratmina ya, sing duwe Mandirancan ya. Dan juga Wong Reang nih, itu juga memiliki tip nih untuk Wong Reang ya, agar selalu sehat walafiatnya. Ini adalah salah satu tipnya untuk Wong Reang semuanya. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina, tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, di toko obat modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Dan jangan lupa untuk Wong Reang ya, untuk nanti setelah di ngopi saya ini juga ada yang namanya BNPPN 10-11 ya Wong Reang semuanya. Ya, karena hari ini Indonesia memperingati Hari Literasi Nasional. Tapi tahu enggak nih Wong Reang semuanya, kalau tingkat literasi masyarakat di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Padahal di era digital seperti sekarang, kita dibanjiri informasi setiap hari melalui media sosial, internet, dan juga berbagai platform digital. Sayangnya, literasi bukan cuma soal bisa membaca dan menulis. Literasi juga tentang kemampuan memahami informasi, memilih mana yang benar dan mana yang hoax, berpikir kritis, sampai memanfaatkan informasi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa budaya membaca di Indonesia masih rendah? Dan bagaimana cara membangun kebiasaan membaca di tengah gempuran dunia digital? Nah, jangan sampai ketinggalan breaking news PPN 10-11 hari ini Selasa 8 September 2026 pukul 10 lewat 20 sampai 10 lewat 30 bersama Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si., Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita bakal ngobrol dengan tema Darurat Literasi Indonesia, Membangun Budaya Membaca di Era Digital. Mulai dari kondisi literasi Indonesia saat ini, penyebab rendahnya minat baca, tantangan literasi di era digital sampai solusi dan langkah nyata yang bisa dilakukan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya membaca. Dengerin lewat streaming di Prima 9, di Prima FM, indramayu.com. Dan kalau mau lihat hostnya yang ganteng, Dynasty, langsung aja pantengin live TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu. Catat waktunya ya Wong Reang. Habis ngopi say, langsung stay tune di Breaking News PPN 10-11 pukul 10 lewat 20 sampai 10 lewat 30 hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Jangan sampai kelewatan Wong Reang, karena membaca hari ini menentukan di hari esok. Itu dia Wong Reang ya. Aja mendi-mendi ya, kicau mania uis, yoga aja. Pagi Pak Rete ya, pagi juga ya Bu, apa kicau maninya sudah diputarkan ya. Bunda Emma, salam balik untuk Mimi Ratmina. Oke, matur suwun. Dan Rapunzel, titip salam untuk Pak Reja CS ya, jangan lupa ngopi katanya dari Rapunzel nih ya. Rapunzel, uduh jenenge ya. Ya, terus juga salam-salamnya juga ya untuk Wong Reang sekabehane nih dari siapa ku? Dari Tias Tias Aisyah. Nah, Tisa Aisyah. Dan ada juga nih kabar-kabar nih Wong Reang semuanya. Ini datang dari pertanian di Desa Karangmulya ya. Ya, ratusan hektar lahan pertanian di Desa Karangmulya, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, terdampak rembesan air asin. Dan kabar kurang sedap ini datang dari Kabupaten Subang, yaitu ratusan hektar lahan pertanian di Desa Karangmulya, Kecamatan Legon Kulon, yang terdampak rembesan air asin, dan ini mengancam tanaman padi milik petani. Kondisi ini membuat sawah di kawasan pesisir beresiko mengalami kerusakan hingga gagal panen, sehingga mengancam hasil produksi dan juga sumber penghidupan warga. Dan petani setempat, Rasta, mengatakan persoalan semakin berat karena saluran sekunder di Pangarengan belum berfungsi optimal untuk mengairi sawah dengan air tawar. Akibatnya, petani khawatir kerugian akan semakin besar karena biaya produksi yang sudah dikeluarkan terancam tidak kembali jika panennya gagal. Aduh, melas teman ya. Kondisi ini menjadi perhatian karena menunjukkan pentingnya sistem irigasi yang baik untuk menjaga produktivitas petani di wilayah pesisir. Kita akan kembali lagi setelah Sing Satu Kien, Aja Mundi-Mundi, Nang Kenebe di Prima 95,8 Radio Hargulis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Melanie.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Iya, tidak terasa Wong Reang, kebersamaan kita harus diakhiri sampai di sini ya, karena sudah pukul 10 di penghujung siaran di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di hari Selasa 8 September 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di TikTok ya, Ana Wananta Sindang ya, dan juga Wong Reang semuanya yang ada di Prima FM, yang ada di TikTok, dan juga yang ada menerkan di frekuensi radio 95,8. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Dan juga rasa hormat dan terima kasih sayang setinggi-setinggi, terima kasih yang setinggi-tingginya ya, saya haturkan kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta keluarga besar serta sivitas akademika Mahat Al-Zaitun serta para pelajar ya. Amin. Sebelum pamit di ruang dengan Anda Wong Reang, jangan lupa diseruput kopinya tuh, bukan cangkirnya. Ya, diseruput dimin kopi ya, Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya, agar di hari ini menjadi berkah dan juga semangat berenergi untuk Wong Reang semuanya. Ya, ada pantun nih, manuk perkutut menclok ning pangat, muter kota nyari selasih. Tutup siaran dengan penuh semangat Wong Reang, sekapiannya matur kesuwun dan terima kasih. Di Radio Prima 95,8 Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. 8 September 2026, Breaking News Prima Prime Time News. Kembali terus, bukannya balik lagi atau kembali lagi, tapi kembali terus dan balik terus. Dan hari ini hari apa? Hari Selasa, bener banget. Tapi kalau rekan Prima Wong Reang ke Google, ya ke Mbah Google, diketik gitu hari ini hari apa, ternyata adalah hari literasi internasional. Penting banget gak sih? Penting banget untuk dibahas. Serius, ini penting banget untuk dibahas supaya kita semua paham dan mengetahui sesungguhnya. Ya mungkin ini juga yang menjadi satu problematika bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia MYS, means year of schooling-nya itu sangat rendah. Ya, terus kemudian ada yang namanya AMH. AMH itu adalah angka melek huruf. Nah, angka melek huruf ini bisa dicek, bisa diketahui berapa persen gitu kan. AMH di Kabupaten Indramayu tercatat sebesar 92,52% berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat. Nah, ini bisa di breakdown nih, maksudnya apa dari presentasi tersebut, ya presentasi melek huruf sebanyak tadi itu sebesar 92,52%. Itu artinya tingkat buta huruf atau penduduk yang belum bisa membaca, menulis masih berada di kisaran 7,48%. Ya, jadi masih ada tuh. Masih ada sekira 7,48% di Kabupaten Indramayu. Nah, kalau mau di breakdown lagi, kalau mau di analisis lagi lebih dalam.

lagi itu 7,48% tuh usia berapa dan siapa orangnya dan lain-lain itu bisa gitu kan. Tapi kan itu inti daripada problem atau masalah literasi. Ya. Literasi di Indonesia juga masih terbilang rendah. Ternyata kalau dari 81 negara, ya, Indonesia yang ke-68 literasinya kan jauh banget. Nah, itu literasi itu apa, ya? Nanti kita bicarakan tuh, kita bahas dengan narasumber yang memang alhamdulillah beliau berkenan. Ya, beliau langsung dari Perpustakaan Nasional. Kenapa? Ya karena memang pas banget bidangnya gitu. Ya Perpustakaan Nasional di situ bukan hanya sekedar buku bacaan, tapi juga ada literasi-literasi yang di dalamnya. Dan ternyata literasi itu bukan hanya literasi membaca, tapi literasi berhitung dan literasi sains itu menjadi titik problematika. Ya, ini diambil dari OECD. OECD itu kepanjangan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Dan itu bentuk programnya adalah PISA, P-I-S-A, Program for International Student Assessment. Oh kan ya. Program ini dari OECD tadi, jadi buat mengukur kemampuan siswa yang umurnya sudah 15 tahun di seluruh dunia. Dan Indonesia menurut PISA itu tadi dari 81 negara, Indonesia yang ke peringkat Indonesia yang ke-68 dari 81, bayangin rekan Prima Wong Reang. Ya, nanti kita bahas ya problemnya nih, problem sesungguhnya kalau kita bicara dasarnya, dasar sesungguhnya nih dari mana gitu loh. Itu yang saya kira harus kita kulik, ya harus kita bahas, harus kita ketahui juga siapa dan bagaimana caranya juga harus, terutama di Kabupaten Indramayu yang masih ada 7,48% ini. Ya, kita bahas setelah nanti sekira pukul 10.20 kita akan telepon narasumber, ya, seorang deputi dari Perpustakaan Nasional. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Breaking News Prima Prime Time News bersama saya Danesti, ada produser Sahil dan Baim sebagai media sosial.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Ket, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Ket?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: ternyata selain Indonesia sebagai negara ke-68 dari 81 negara ya, berdasarkan programnya OECD ya, ya wajar sih. Ya, ya wajarnya, wajarnya bukan wajar, bukan wajar terus kita menerima, enggak, ya enggak. Wajarnya karena bisa jadi nih, bisa jadi, tapi nanti kita tanyakan, bisa jadi karena memang Indonesia itu negara kepulauan. Ya kita tahu berapa puluh ribu, ya berapa puluh ribu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Apakah itu bisa menjadi kendala ya atau hambatan sehingga literasi Indonesia begitu rendah literasinya ya, literasi membacanya, literasi berhitungnya, dan literasi tentang sainsnya. Oh, alhamdulillah ya, sudah tersambung narasumber kita yang akan membahas tentang literasi di Indonesia seperti apa, terus kok bisa sih, ya tetap harus kita tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah. Sehat. Halo.
1: Ya, gimana Kang?
0: Ya, sehat Pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, Pak, tetap kita berpatokan kepada tak kenal maka tak sayang, ya kan? Silakan perkenalkan dulu Pak, dengan siapa, terus posisinya sebagai apa di Perpusnas. Mangga Pak, mangga.
1: Ya, baik, pemirsa Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Perkenalkan, nama saya Adin Bondar. Saya selaku Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Gitu Kang.
0: Adin Bondan, SOS MSI, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. Oke, terus lebih kemana Pak improvisasi bidang pekerjaannya?
1: Iya, jadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu adalah satu lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden.
0: Oke.
1: Yang berfungsi dalam kerangka dukung pendidikan, informasi, pelestarian, dan juga berfungsi sebagai jejaring nasional perpustakaan yang tentunya prinsipnya adalah dalam rangka membangun budaya baca dan pengetahuan serta wawasan untuk kecerdasan bangsa.
0: Saya tergerak itu dengan kata-kata terakhir. Aku manggilnya apa nih, Pak Adin atau Pak Bondan?
1: Pak Adin bisa Kang.
0: Oke, siap. Ya, Pak Adin. Kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sakral banget loh, serius. Sakral banget, kenapa? Karena ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Benar gak sih?
1: Ya, segala tujuan pembangunan kita adalah untuk kecerdasan bangsa gitu.
0: Nah, justru itu ketika kita masuk kepada satu diksi kecerdasan bangsa, ya, terus kemudian ada sebuah temuan, katakan data bahwa literasi baik itu membaca, literasi berhitung, dan literasi sains Indonesia itu mudah-mudahan data yang kami sampaikan ini nggak salah ya Pak Adin, yaitu ke-68 dari 81 negara. Bagaimana Pak menjelaskannya Pak?
1: Iya, kalau berbicara, saya ingin menyampaikan dulu bahwa konsepsi literasi itu pada hakikatnya kan bukan saja kemampuan membaca, menulis, berbahasa, numerik ya. Tetapi literasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan informasi, baik yang sifatnya tekstual maupun non-tekstual untuk berpikir kritis dalam meningkatkan kualitas hidup. Kan itu ya. Jadi pada intinya bagaimana kita memiliki kemampuan menggunakan, menganalisis, mengevaluasi informasi itu untuk kecakapan hidup kita. Nah, apa yang dikatakan Kang Dinasti tadi, saya ingin berbicara data dulu ya kan. Bahwa memang secara faktual berbagai hasil kajian lembaga internasional dan nasional, kalau di kita di Perpustakaan Nasional itu setiap tahun melakukan namanya kajian indeks pembangunan literasi masyarakat.
0: IPM ya Pak?
1: Juga tingkat kegemaran membaca masyarakat. Jadi ini menjadi ukuran kinerja kunci keberhasilan di bidang perpustakaan dan literasi. Nah, hasil 2025 memang tingkat kegemaran membaca kita masih pada nilai 54,80, artinya masih kategori rendah, belum mengembirakan gitu ya. Dan juga ini juga diperkuat oleh skor PISA bagi siswa kita, program for international student assessment itu tahun 2022 tetap menyampaikan bahwa literasi membaca kita juga masih jauh dari harapan gitu ya. Nah, beberapa data lagi seperti tingkat kegemaran membaca menurut CEO World Magazine, rata-rata membaca masyarakat Indonesia itu baru kan 120 jam dalam setahun.
0: 120 jam dalam setahun?
1: Ya, 129 jam dalam setahun.
0: Rumus hitungannya gimana Pak? Sebentar Pak, rumus hitungannya gimana sampai 129 jam per tahun?
1: Itu rata-rata bagaimana lamanya membaca gitu ya. Dan juga buku yang dibaca itu baru 5,9 buku per tahun. Artinya bahwa untuk membaca secara utuh masyarakat kita itu belum menjadi satu kebiasaan gitu ya. Dan memang kalau kita lihat juga secara faktual di lapangan memang ya, di beberapa komunitas ataupun tempat-tempat keramaian, bahwa masyarakat kita itu perilakunya masih belum fokus pada membaca, baru bermain HP ya, gadget dan lain-lain, atau cemilan lah seperti itu. Karena berbeda dengan misalnya negara-negara maju kan itu ya, itu cerminannya gitu.
0: Wow. Tapi gini, Pak Adin, selain ya, selain katakan kita negara berkembang gitu kan, atau negara belum maju, terus kemudian apakah itu bisa menjadi sebuah landasan bahwa Indonesia literasinya itu masih sangat rendah? Terus atau ada faktor-faktor lain, contoh, nah dalam meneliti ini, dalam penelitian atau katakan survei dan lain-lain, itu apakah sudah tepat Pak? Agak sedih juga sih Pak ngedengernya gitu loh.
1: Ya, saya pikir persoalan ini harus menjadi refleksi bagi kita gitu Pak. Nah, karena saya selalu melihat bahwa tidak ada satupun negara maju di dunia ini tanpa masyarakatnya memiliki kegemaran membaca dan kecakapan literasi yang kuat, kan itu. Tetapi persoalan ini menurut saya adalah multidimensional, hubungan kausalitas. Ya, kenapa saya katakan demikian? Jadi penguatan budaya baca dan kecakapan literasi itu tidak semata-mata kita jadikan oh jadi kuat, enggak, itu berproses Pak, kan itu. Karena di sana ada beberapa komponen ataupun dimensi yang harus kita kuatkan, Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa belum maksimalnya kecakapan literasi kita itu dipengaruhi beberapa persoalan serius, Pak. Ada akibat karena ada sebab, kan itu.
0: Okay.
1: Ada hubungan kausalitas.
0: Terus,
1: tentu
0: Pak?
1: Ada akar persoalan yang memang perlu kita benahi. Nah, persoalan pertama menurut saya ya, yang pertama adalah kompleksitas pemahaman terhadap literasi itu sendiri di kalangan kita ya. Itu sebetulnya harus memaknai bahwa konsep literasi secara utuh gitu.
0: Okay.
1: Yang kedua adalah juga akar persoalannya dikarenakan kurangnya sumber-sumber bacaan gitu yang ada di masyarakat, baik kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan atau keinginan calon pembaca, Kang. Itu jadi persoalan juga.
0: Kan
1: itu.
0: Okay.
1: Dan kemudian adalah kurangnya fasilitas pendukung. Bagaimana masyarakat bisa mengakses buku-buku bacaan yang berkualitas sesuai dengan keinginannya dalam mendukung kualitas hidupnya. Kan itu. Dan seterusnya adalah banyak hal sebetulnya ya, kompetensi para penggiat literasi, pengelola perpustakaan, juga pustakawan di negeri kita kan masih sangat terbatas gitu. Dan juga dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam membangun budaya baca dan kecakapan literasi itu sendiri. Jadi dia multidimensional. Jadi kita tidak bisa melihat secara parsial seperti itu, Kang Dinastin.
0: Oke. Pak, tadi Bapak juga sebut Bapak bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebatas apa, Pak, Presiden mengetahui ini, Pak?
1: Ya, kita di dalam pelaksanaan pembangunan nasional itu kan kita berdasarkan pada ada namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional yang disebut dengan RPJMN 2025-2029. Nah, indikator itu ada di sana, Pak. Nah, inilah indikator-indikator inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama gitu.
0: Bisa disebutkan, Pak, lebih spesifik indikator yang seperti apa ketika memang ini relate ya, dengan kemajuan?
1: Yang tadi, indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat, itu indikatornya. Nah, tetapi kalau kita lihat data, Pak, dari tahun ke tahun itu ada perbaikan-perbaikan, walaupun tidak signifikan gitu, Pak.
0: Oke.
1: Maka menurut saya solusi yang akan kita lakukan ke depan adalah penguatan budaya baca dan kecakapan literasi itu harus dilakukan secara komprehensif, kolaboratif, dan pemberdayaan seluruh komponen bangsa. Jadi bukan berarti hanya perpustakaan nasional.
0: Sepakat,
1: gitu,
0: Pak, kan? setuju Pak, betul. Sudah sampai mana, Pak, kerjasamanya, Pak? Dengan kolaboratifnya dengan siapa aja, Pak?
1: Ya, kita sudah melakukan lintas sektoral dan juga masyarakat, Pak. Contohnya kita bekerja sama dengan Kemendikdasmen.
0: Okay.
1: Ada namanya diseminasi buku bacaan bermutu tahun 2025-2026 ini kita sudah berhasil membangun 20.000 lokus-lokus baca, ruang-ruang baca ya, perpustakaan desa, kelurahan, taman bacaan, dan juga rumah ibadah. Itu kita diseminasikan masing-masing 1.000 buku bacaan bermutu. Yang itu buku yang sudah di-assessment oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sudah sangat layak dan cocok untuk bacaan anak-anak kita, Pak.
0: Oke. Okay. Kemendik. Sorry, Pak, terus ya lanjut, Pak.
1: Ya, di samping itu juga kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sentek. Kita dalam 2 tahun ini sudah bekerja sama dalam kerangka memobilisasi mahasiswa dengan program KKN tematik literasi. Dari 20 lokus itu, 20 ribu lokus itu, kita bekerja sama dengan perguruan tinggi 23 perguruan tinggi swasta negeri seluruh Indonesia untuk mahasiswa melakukan KKN tematik literasi, mengelola, memanfaatkan, melakukan giat-giat literasi. Jadi ada 10 sampai 15 ribu mahasiswa yang bergerak. Juga kita kerjasama dengan masyarakat Kang Dinasti, yaitu kita membentuk namanya relawan literasi masyarakat. Ada 360 orang yang bergerak sebagai mitra kita. Itu mereka adalah tenaga-tenaga sukarelawan, ya, yang memang sudah bergerak di masyarakat sejak lama membangun literasi di masyarakat kita. Nah, itu kita rekrut ada 360 di 332 kabupaten kota. Dan banyak lagi para pegiat literasi. Misalnya ada duta baca literasi, ada bunda literasi di kabupaten kota sampai ke pedesaan seperti itu. Nah, ini bergerak bersama, Pak, untuk mendorong. Mereka adalah inisiator, mereka adalah role model yang terus kita lakukan agar masyarakat kita bisa memanfaatkan perpustakaan, membaca, ya, dan dapat mengikuti giat-giat literasi. Karena bagi saya literasi ini adalah satu kemampuan yang perlu kita siapkan sejak dini seperti itu bagi masyarakat kita.
0: Betul, masif ya Pak ya. Ini pemaparan Pak Adi ini sesungguhnya sudah membuat kita harusnya semua berbahagia ya, gembira lah dengan apa kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh Pak Adin dan tim gitu, yang sudah pasti bertanggung jawab langsung kepada Presiden, concernnya sangat tinggi sekali. Nah, Pak, setelah semuanya sudah dijalankan ya, sampai di mana Pak sehingga tim dan Perpusnas ini akhirnya memiliki rencana lain setelah semuanya sudah dilakukan tuh yang tadi Bapak sebutin?
1: Ya, harapan kita karena ini adalah satu ikhtiar kolektif tadi, Pak.
0: Iya.
1: Yang sifatnya adalah kolaboratif. Dan pemberdayaan. Nah, di persoalannya adalah yang perlu kita dorong bagaimana keterlibatan dunia usaha, masyarakat, pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah ini kan ada provinsi, kabupaten, kota sampai di desa. Nah, di provinsi ada dinas perpustakaan provinsi, ada 38 provinsi, ada 314 dinas perpustakaan kabupaten kota di kabupaten kota. Nah, ini akan kita dorong karena ini adalah program nasional, maka itu perlu satu pemahaman bersama gitu loh, Pak. Ada kerangka dukungan, kerangka kebijakan pemerintah daerah, dukungan kerangka pendanaan tentunya yang penting ya, dan juga aktivitas-aktivitas literasi yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, ya kan, tokoh budaya, semua harus bergerak, Pak. Dan menurut saya yang perlu kita lakukan juga adalah bagaimana bagi keluarga literasi ini menjadi satu juga program yang harus masif, yang berangkat dari keluarga juga. Kalau kita baca-baca di ilmu neurologi, itu 1000 hari kehidupan pertama itu, baik 270 bunda mengandung dan 2 tahun setelah lahir, anak itu kan memiliki pertumbuhan sel-sel otak, miliaran jutaan otak yang berkembang. Nah, itu perlu stimulasi. Kan itu.
0: Yeah.
1: Perlu ada tuntunan dari keluarga. Jadi di sini bunda dan ayah harus menjadi role model juga. Kita membacakan, menceritakan sejak ini sehingga kecakapan kognitifnya itu berkembang secara baik.
0: Oke. Okay.
1: Dan termasuk pada satuan sekolah kan itu. Satuan sekolah dan juga satuan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita dorong. Tentu dengan berbagai dimensi tadi, ada dukungan tokoh ya, masyarakat ya, dukungan pemerintah, baik dari kebijakan, anggaran dan lain-lain tentunya Pak. Seperti itu. Dari berusaha para penulis kan itu untuk menulis buku-buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita seperti itu.
0: Iya. Yang nggak berhenti Pak ya, yang Bapak ceritakan itu, saya melihatnya Bapak terus melakukan inovasi, terus melakukan gerakan-gerakan Pak, sampai dari posisi yang terkecil yaitu keluarga gitu kan, mencontohkan tadi bagaimana orang tuanya, terus membiasakan dan lain-lain. Tapi Pak, ketika sekarang masuk kepada dunia kecerdasan buatan,
1: ya,
0: seberapa jauh? Ya, saya kira kecerdasan buatan itu tidak bisa langsung menjadi katakan musuh bersama gitu kan Pak ya. Tapi ini bisa menjadi yeah, mungkin media atau jembatan dari program-program yang sudah dilakukan Pak. Seperti apa Pak?
1: Ya, kalau kita cermati sekarang bahwa perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial yang disebut dengan AI ya, kan? Ya itu kan memang sangat berdampak dalam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, apalagi dalam konsep membangun kecakapan literasi kan itu.
0: Oke. Okay.
1: Nah tentu kita nggak boleh alergi. Nah, ini menjadi satu sporting dalam kerangka mendukung afirmasi, diseminasi informasi yang baik kepada masyarakat. Nah persoalannya sekarang adalah di satu sisi kita tidak literat, di sisi lain terjadi ledakan informasi yang begitu masif. Kan itu.
0: Betul. Dan apakah kita siap Pak sesungguhnya Pak?
1: Nah persoalan sekarang memang siap tidak siap harus kita hadapi kan itu Pak.
0: Okay.
1: Karena ini keniscayaan. Maka menurut saya peranan perpustakaan, peranan literasi sangat penting di sana Pak. Maka untuk mengantisipasi itu agar ruang-ruang interaksi diseminasi informasi itu tidak dominan artificial intelligence ataupun media sosial, maka kita harus membuka ruang-ruang baca di mana masyarakat itu bisa lebih cepat bisa memilih dan memilah informasi-informasi yang relevan untuk kebutuhannya Pak. Nah, persoalan kita sekarang ini kan ruang-ruang baca untuk mengcounter itu kan tidak ada Pak. Adapun tapi kan terbatas gitu. Bukunya juga terbatas, ruang perpustakaannya juga terbatas. Nah ini menurut saya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana melakukan penguatan-penguatan pada sumber-sumber bacaan dan akses, baik sifatnya buku bacaan cetak dan juga buku bacaan digital kan itu.
0: Ya, berarti di perpustakaan sendiri artinya sudah action ya Pak terhadap gempuran disinformasi, terus media sosial dan lain-lainnya.
1: Ya, kita punya satu inisiatif ataupun inovasi. Nah, agar supaya masyarakat kita bisa mengakses bacaan-bacaan yang memiliki kualitas tinggi, ya kan, validitas yang berupa buku, hasil-hasil pemikiran itu, Nah, kita membangun namanya Dipusnas.
0: Nah, apa Pak? Dipusnas.
1: Dipusnas.
0: Dipusnas, oke.
1: Okay. Ya. Ini adalah platform yang bisa diakses melalui smartphone. Melalui HP atau PC, ya, pokoknya bisa ada akses internet. Itu ada jutaan buku-buku digital di sana, Pak. Bebas, tidak dibayar gitu. Tinggal Bapak mendaftar aja. Ada juga Bintang Pusnas Edu bagi anak-anak sekolah kita, itu lengkap semua di sana, Pak. Ada juga kalau mereka mahasiswa atau peneliti, ada kita siapkan namanya e-resources. Di sana juga jutaan buku-buku e-jurnal yang bisa diakses melalui perangkat-perangkat digital gitu, Pak.
0: Oke.
1: Jadi Perpustakaan Nasional sudah mempersiapkan itu.
0: Pak Adin sudah masuk juga di Ipusnas ya, Pak ya. Sudah, iya, masuk Pak. Juga ya, Pak ya. Terus kegiatan masif secara direktif juga sudah. Nah, berarti Pak, ketika satu tindakan yang sudah sangat out of the box sih saya bilang ya, Ipusnas ini, berarti targetnya itu apakah melupakan atau meninggalkan target yang bisa menghapus dari PISA itu atau gimana, Pak? Karena kan kalau pakai Ipusnas itu berarti kita sudah bisa tahu range usianya berapa. Terus gimana dengan yang mereka belum berkesempatan untuk bisa mengakses itu?
1: Iya, Kang. Makanya kita melakukan perpustakaan hibrida, dalam artian hybrid library. Jadi perpaduan, Pak. Jadi digital kita kembangkan, bacaan-bacaan konvensional juga kembangkan. Nah, tadi yang saya sebutkan buku bacaan bermutu itu di 20 juta. Terus kita bergerak ya, kita bantu sehingga anak-anak kita bisa sambil bermain membaca, dan kami juga mengemas itu melalui relawan literasi masyarakat tadi, KKN tematik literasi, itu membuat kegiatan-kegiatan aktivitas di sana yang melibatkan anak-anak kita. Seperti itu, Pak. Melibatkan anak-anak kita, mereka juga sangat aktif. Nah, melalui festival literasi yang kita lakukan di provinsi ya, itu giatnya sudah sangat luar biasa. Mereka punya misalnya ada kegiatan satu bulan bersama buku, membaca buku gitu ya. Mereka punya inisiatif seperti kemampuan Ali Wahana menceritakan kembali buku-buku, meresensi ulang buku-buku. Nah, ini kan hal-hal positif yang memang terus kita kembangkan di desa-desa agar anak-anak kita tidak larut bermain media sosial, tetapi mereka lebih konstruktif membangun ide-ide kritis melalui buku-buku bacaan yang kita diseminasi. Nah, ada juga kita ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, ada juga kotak baca digital, titik baca, itu sudah banyak, tapi memang kuantitasnya masih terbatas karena masalah anggaran gitu, Kang. Tetapi nanti ini yang kita dorong, nanti bagaimana peranan punya usaha CSR untuk mengembangkan itu, paling sedikit satu desa satu perpustakaan.
0: Oke. Ya, cukup jelas sekali ya Pak Adin, sehingga kalaupun yang tadinya pendengar Prima berpikir ini kenapa ya gitu kan, literasi bangsa Indonesia kok masih jauh literasi membaca, literasi berhitung, dan literasi sains. Tapi setelah tadi Pak Adin menjelaskan, saya jadi ingin bertanya nih terakhir Pak, sebelum Bapak closing statement. Kalau seperti ini Pak, Bapak merasa, Perpusdes merasa sendiri atau enggak sih Pak?
1: Enggak, jadi kita mulai dulu juga sudah bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait Pak. Kan itu dengan berbagai kewenangan masing-masing. Nah, kolaboratif itu tentu kita dorong terus, dan termasuk pemberdayaan para pegiat literasi yang secara sukarelawan tadi Pak. Jadi kita nggak sendiri. Cuma perlu yang kita lakukan adalah keterlibatan seluruh komponen bangsa ini. Baik tadi yang disebut dari keluarga, satuan keluarga, itu juga menjadi satu role model yang perlu kita kuatkan. Maka ide gagasan kami, setiap kabupaten kota, setiap kecamatan, ada namanya Bunda Literasi.
0: Oke. Pak.
1: Dan juga tentu nanti kita harapkan adalah ya dukungan program pemerintah yang sangat masif tentunya, baik pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, sehingga sampai ke pedesaan. Dan kami juga sudah menggagas tahun 2004 kerjasama dengan Kementerian Desa PDT tentang penguatan literasi desa melalui perpustakaan desa dan taman bacaan, di mana pada waktu itu anggaran dana desa bisa dimanfaatkan dalam rangka mendukung literasi di pedesaan, seperti itu. Jadi kita nggak sendiri.
0: Oke. Dan saya kira Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini juga harus lebih intens ya Pak, menjaga tanda petik Perpusdes supaya bisa lebih kuat lagi dalam membuat sebuah terobosan-terobosan sehingga diterima oleh seluruh seni masyarakat dan pemerintah.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke. Ya, terima kasih Pak untuk closing statement hari ini dan memperingati Hari Literasi Internasional. Silakan Pak, dan insya Allah ini juga mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, terutama presiden, yang bisa dipertanggungjawabkan langsung kepada beliau. Silakan Pak.
1: Ya, tentu saya menyampaikan selamat memperingati Hari Literasi Internasional, dan juga pada tanggal 14 September 2006 kita juga memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Ya, tentu harapan saya membaca itu sebuah keharusan, bukan pilihan. Karena tidak ada satu negara di dunia ini maju tanpa memiliki kegemaran membaca. Karena melalui membaca terjadi transformasi pengetahuan. Pengetahuan itulah melahirkan kreatif dan kebijaksanaan, sehingga seseorang itu menjadi berkualitas dalam hidupnya.
0: Oke. Pak, sorry Pak, sebelum itu tadi, apa Hari Kunjung? Maksudnya gimana Pak?
1: Tanggal 14 September kita akan memperingati Hari Kunjung Perpustakaan.
0: Oke, semua Pak, secara nasional atau gimana?
1: Iya, secara nasional, nanti baik perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, provinsi, kabupaten, kota akan bergerak bersama.
0: Oke.
1: Bahwa seluruh masyarakat kita harapkan mengunjungi perpustakaan untuk membaca.
0: Oke. Pak, titip salam berarti Pak untuk dinas yang ada di Indramayu Pak, supaya bisa bekerja sama dengan Prima Pak. Kami akan dukung Pak Hari Kunjungan Perpustakaan itu Pak, tanggal 14 September.
1: Baik Pak Kang Dinasti. Siap. Kami akan berkoordinasi dengan Kadis Indramayu Pak ya.
0: Oke. Siap, terima kasih Pak Adin atas penjelasannya. Pak, tetap semangat ya Pak ya, untuk Indonesia Pak, untuk ya, kecerdasan bangsa. Salam untuk Kepala Perpusdes. Ya, siap.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Iya, Kang.
0: Ya. Ya, demikian diskusi kami di BNPPN Breaking News Prima Prime Time News 10.11 tentang literasi Indonesia. Sudah banyak yang dilakukan sesungguhnya. Sekarang tinggal bagaimana kita rekan Prima dan Wong Reang ya mensupport terus menerima dan merespons apa yang sudah dilakukan oleh instansi terkait ya, dalam hal ini adalah Perpustakaan Nasional. Silakan Anda kunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah Anda. Pun misalkan tidak ada, boleh menghubungi kami Prima FM yang tentunya nanti kita akan juga menyampaikan kepada kepala dinas atau siapapun yang terkait untuk literasi di Indramayu. Dynasty dan Sahil produser serta Baim media sosial mengucapkan salam hari literasi untuk Indonesia dan mencerdaskan bangsa. BNPPN 1011 Selasa 8 September 2026. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Banyuwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Ini sehat. Alhamdulillah ya, harusnya sehat. Aduh, Nimas ngos-ngosan nih. Habis bikin konten sama Disti dan juga Sadah nih. Nah, kalau yang penasaran kontennya seperti apa, nanti ditonton ya di TikTok Prima 95 FM ya. Nimas hadir untuk temani rekan Prima Wong Re yang sakabeane di acara kesayangan rekan Prima dan Wong Re yang sakabeane di acara Fans Tura Fans Ketemu di Udara. Dan Nimas bakal setia temani ya, temani rekan Prima dan Wong Re yang sakabeane baik di radio analog ataupun di live TikTok ya, di live TikTok kita hingga pukul 3 sore nanti. Panjang emang ya, biar puas semuanya ya, dengar lagu-lagu Tarling lewat 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Neng Keneki, Neng Prima FM. Oke. Baik, Nimas langsung saja terima telepon di 0853-2189-9582. Dan yang mau request lagu melalui live TikTok, mangga atu sok ya. Sok atu, ditunggu requestannya ya. Langsung aja komentar. Kalau udah request, tap-tap love-nya dan juga share ya live TikTok Prima FM. Oke, ya. Itu sebagai imbalannya ya. Berarti enggak ikhlas dong Nimas. Enggak lah, ikhlas lah. Setia lah ya. Karena Nimas sayang kok sama rekan Prima dan Wong Re yang sakabehane ya. Oke. Baik. Silakan di 0853-2189-9582. Ada siapa ini? Kita terima dulu penelpon yang pertama di acara hari ini. Halo, Fans Tura.
1: Neng Eni.
0: Neng Keneki. Kalian sinten? Yeah. Betul sekali.
1: Gua balik.
0: Gua balik.
1: Yo.
0: Oh, Kang Dasmo. Aduh.
1: Buhaba.
0: Bae. Tadi aku juga habis ketemu sama orang Aceh loh. Dokter siapa tuh? Adriana atau siapa gitu ya, aku kok lupa ya. Jadi beliau itu kepala UPDT Puskesmas di Wanakaya. Orang Aceh juga, tapi udah lama tinggal di Indramayu 13 tahunan.
1: Bukan yang itu apa namanya yang di Ya, nanti saya konfirmasi.
0: Tapi kenal.

0: Kira-kira kenal?
1: Analom, analom, analom,
0: oh.
1: Kenal dengan Ji.
0: Oke, iya, iya, iya.
1: Ya mungkin kalau dia dengerin, tahu bahasa tadi.
0: Oh, tahu lah, kan memang memang asli asli Aceh sana. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Gitu. Mau request lagu gak nih?
1: Dengan Nawado Nino.
0: Mm-mm.
1: Yang penting belum sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang. Enggak ikutan ini live TikTok juga.
1: Ya, sementara ini HP-nya lagi di UGD.
0: Oh, gitu. Sakit apa kok bisa langsung di UGD HP-nya?
1: Ya, daripada sakit hati.
0: Oh. Lebih baik sakit gigi ya. Kan gitu kata Maggie Z, ya kan?
1: Iya betul.
0: Mau request lagu apa nih, Kang?
1: Ya, yang penting sih semua pada sehat dulu. Ya, lagunya sebentar. Ini saya pilihkan spesial nih.
0: Oh gitu, pakai telur enggak?
1: Ya, pakai telur. Kasih dangding cincang cie gitu.
0: Jadi Padang ya.
1: Iya.
0: Oke, apa nih lagunya biar aku cari dulu.
1: Ini aja lagunya ya. Lagunya dari Yoyo S.
0: Mm-hmm.
1: Siapa takut?
0: Siapa takut?
1: Iya.
0: Iyalah, aku enggak takut lah sama Kandasmo lah.
1: Ternyata nih Mas, saya lihat dari FB nih cantik banget itu.
0: Oh, waduh, duit lebaran merahnya kebetulan udah keluar nih buat pesen tiket kereta api tadi. Aduh, jadi enak ih.
1: Ya Bu Tuti ya.
0: Mm-mm. Belum lihat.
1: Bu Tuti itu. Iya katanya. Ayo Bu Tuti yang punya pangsit. Merapat, merapat, merapat.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Bu Mega, Bu Mega.
0: Mm-mm.
1: Yang punya apa tuh namanya tuh? Lupa lagi.
0: Apa tuh?
1: Iya yang di Kubang Gading apa? Ya Bu Mega tuh.
0: Bu Mega. Kebetulan aku baru tahu tuh ada Bu Mega.
1: Ada, coba aja nanti juga masuk dia.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Iya, coba aja buat Bu Mega ya, salam selalu buat Anda. Terutama sekali buat siapa tadi?
0: Buat siapa?
1: Yang dari Aceh.
0: Aku lupa namanya, dokter. Beliau itu dokter sunat.
1: Oh,
0: karena punya klinik sunat. Karena punya klinik sunat. Tapi jadi kepala puskesmas di Wanakaya.
1: Iya, gitu. Nanti insya Allah saya merapat.
0: Siap, siap, siap.
1: Sementara ini saya masih di Bumi Ayu, Neng.
0: Oh gitu, lagi mudik. Lagi mudik.
1: Enggak, memang lagi ada kerjaan di sini.
0: Oke, siap.
1: Selamat
0: okay.
1: Ya buat yang ada di Prima semua ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang lagi pada konten. Wabil khusus ya buat yang lagi tugas ya hari ini. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Tremong ganase.
1: Nyangke. Menyok.
0: Ampun suhu, udah ampun suhu kalau udah ngomong Aceh mah ampun suhu.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih buat Kang Dasmo. Aduh, suhu nih. Oke lah, sebelum kita lanjut ke penelpon kedua, kita mau goyang dulu ya. Dan sebelum kita putar lagu dari Yoyo, Siapa Takut, ada lagu anteman-anteman nih buat rekan Prima Wong Reang Sakabeane ya di kesempatan siang hari ini. Hari ini tuh tanggal 8 September 2026. Waduh, gak berasa udah hampir seminggu ya. Udah seminggu ya kita ada di bulan September ini. Oke.

0: lahir tanggal berapa, Teh?
1: 11 Maret Super Semar.
0: Widih.
1: Widih, Papa Genit suka ciumin Mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian, Teh, apa orang itu yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuma jadi calon doang nih. Empat kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya, betul betul. Tujuh kali, Teh, ya, ke delapan kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya, mengalahi yang empat kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih aku punya tebakan nih, Teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur.
1: Umur.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Kolor hijau kali ya.
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini. Gak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya, semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu yo? Ya. Apa, Teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue gak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: mungkin iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu sih.
1: Be.

jangan nangis. Walaupun ibumu pergi, tapi ayahmu akan menyayangimu. Jangan nangis.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

lagunya ya. Jadi cuma kiasan doang ya, turuning pawon, turuning dapur. Lagu ini tadi ada yang request ya melalui live TikTok Prima FM. Thank you. Ini banyak banget dari luar kota loh ya. Bahkan dari luar negara juga ada nih, dari Malaysia. Halo C, C Isa, Pak C ya. Pak C Isa, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan gak kena jerbu dari Kalimantan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Sehat-sehat ya buat Pak C Isa yang ada di Malaysia sana. Yang dari Mesuji juga thank you. Ko Giovanni, thank you juga ya. Pokoknya thank you, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Prima FM. Sekali lagi harus nyampe 10.000 nih tap-tap love-nya ya. Yang mau gabung di line telepon juga bisa ya di 0853-2189-9582. Ngomong-ngomong nih ya, rekan Prima Wong Reyang Sakabeane, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka kini bersiap menjadi salah satu alternatif pendaratan pesawat jika penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA ini kembali dialihkan ya. Jadi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka ini bersiap menjadi alternatif pendaratan, sekali lagi, apabila Bandara Soekarno-Hatta kembali ya, kembali ditutup atau kembali dialihkan. Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama PT ya, PT Bandara Internasional Jawa Barat, Ronald H. Sinaga, yang mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar seluruh penumpang yang mendarat di Kertajati mendapatkan pelayanan terbaik, termasuk kemudahan akses transportasi setelah keluar dari bandara. Dan hal ini ya didukung dengan pelayanan rute reguler bus Damri Bandung Indramayu yang bisa transit di Bandara Kertajati, sehingga penumpang bisa memiliki pilihan transportasi umum menuju Bandung maupun Indramayu. Selain itu ya, pihak bandara juga menyiapkan ruang tunggu, makanan dan juga minuman, hingga kursi pijat bagi penumpang yang menunggu perjalanan lanjutan. Jadi benar-benar diservis nih ya, karena kan kita tahu ya, ada letusan anak gunung Krakatau yang mengakibatkan beberapa jadwal penerbangan ini ditunda ya, rekan Primawah dan Wong Reyang Sakabeane. Makanya Bandara Kertajati yang ada di Majalengka siap-siap. Wah, agak jauh sih sebenarnya ya dari apa tuh pintu tol Kertajati ya, cukup lumayan memakan waktu ya. Udah gitu memang kalau misalnya ya, harus turun di Kertajati ke Jakartanya lumayan juga tuh, harus memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jaman gitu. Kemarin sempat lewat tuh waktu Nimas ke pabrik gula yang ada di Majalengka, lewat bandara Kertajati yang ada di Majalengka. Wah, gede juga ternyata ya. Oke. Silakan ya, request lagu Kalah Materi. Oke, ada Zaslin Ainun, terima kasih. Kalah Materinya ditunggu ya. Kita mau muter lagu Kalah apa nih, Mabok Randa dulu, lagu yang di request oleh Koko Giovanni ya. Thank you ya Ko. Koko ini setia banget ya, mau nemenin sampai jam 3 ya Ko ya katanya ya. Jadi udah nyiapin kopi nih. Kopinya ditambah susu gak Ko?

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil biara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang. Tapi burung hantu suaranya gimana teh?
1: Serem ya. Ini burung kuntilanak tuh kayak.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing. Ya. Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana, tahu nggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, nggak begitu bunyinya.
0: Nggak ada, tapi nggak ada lah.
2: Ada bunyinya, ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kul ketembek.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

Wijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronic. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronic, rajanya kredit elektronik.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Masih bersama Nimas ya, yang jadi teman baik rekan Prima semuanya di acara Fansura Fans Ketemu di Udara. Oke, ini ada kabar terbaru nih dari Presiden Prabowo Subianto nih, rekan Prima Wong Reang Sakabeane ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh WNI warga negara Indonesia punya rekening baru. Nah, Erlangga ya, ini disampaikan oleh Erlangga Hartarto, Menteri Menko ya, Menko Bidang Perekonomian. Jadi ada program bantuan yang akan disalurkan, katanya gitu ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh warga negara Indonesia atau WNI memiliki rekening perbankan baru untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan arahan Presiden Prabowo agar seluruh warga memiliki rekening dapat digunakan untuk menerima berbagai macam bantuan ternyata dari program pemerintah. Nah, Erlangga juga menyebutkan arahan tersebut dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Nah, lebih lanjutnya, Erlangga juga mengungkapkan rekening yang

Siapkan pemerintah nantinya tidak hanya menjadi sarana transaksi keuangan ya, tetapi juga sebagai kanal penyaluran berbagai bantuan sosial atau bansos dan program pemerintah kepada masyarakat. Jadi nih ya, rekan Prima dan Wong Re yang sakabeannya, kedepannya berbagai macam program akan dikirimkan langsung melalui rekening-rekening yang memang sudah disiapkan ya untuk warga negara gitu. Wah, kira-kira nih Mas dapat bantuan nggak ya? Kalau kita buru, kalau kayak gitu buru-buru kita bikin rekening baru ya. Supaya bisa dapat bantuan nih dari pemerintah. Nah, ada yang belum punya rekening, rekan Prima Wong Re yang sakabeane. Ya, wah, kalau belum, nah ini ada program ya dari pemerintah nih, buru-buru ya buat rekening baru nih, khususnya untuk ya menyalurkan sekali lagi bantuan sosial dan program-program pemerintah yang lain. Oke, aduh, makan siang yuk. Kebetulan makan siang hari ini kita tadi udah dikirimin sama ini nih, sama ikan patin goreng ya. Ada sambelnya, ada lalapannya. Aduh, kayaknya enak banget nih. Tapi gimana ya, Dimas masih harus temani rekan Prima semuanya nih. Aduh. Atau di sini nih, kita mukbang bareng nih. Oke nggak? Iya nggak? Setuju nggak? Kalau setuju boleh lah, tap-tap love-nya ya. Sampai 10.000 pokoknya. Ini si Jimening lagune, oke, Gejuk Bumi ya. Oh, dari Wulan nih, spesial buat yang ada di live TikTok Prima 95,8 FM. Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jadi neng geneki, neng Prima FM.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada. Ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba.

0: CNC cell. Bukan kodok tapi kadal ya. Buaya dikadalin, bukan buaya dikodokin. Terima kasih sudah request ya melalui live TikTok kita ya. Thank you, thank you, thank you. Hai DN di Anjatan, apa kabar? Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur juga selamat siang, selamat mendengarkan. Aduh, kangen nih ke mana, ke apa? Ke Surabaya jadinya nih. Tadi juga ada orang Surabaya nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok dipatah-patah gitu? Halo Nang.
1: Halo Teh.
0: Nang, kangen aku karo sampean.
1: Aduh, berapa bulan, berapa minggu terdengar lagi Teh.
0: Makane
1: yang begitu suaranya sangat mencrang pangling sekali. Kayak laksana.
0: Laksana gadinya, laksana bulan di laut.
1: Oh, gadisnya prima.
0: Oh, Nang piye kabare, sehat?
1: Sehat selangsule priwen jete.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Syukur, aduh rasa seneng rasa bunga. Bunga merwata suta.
0: Oh, Roma gitu.
1: Tete Putri, Tete Nimas lagi bersiaran. Sangat berbahagia sekali. Bahagia kayak ibarat laksana nemu duit semliar.
0: Idi ngerayunya segede gunung salak.
1: Iya, Roma Tete Nimas lagi bersiar.
0: Iya. Aduh. Nang, mau request lagu apa nih, Nang? Tadi ada Pak Salim, Nang.
1: Pasalin.
0: Request. Pasalin. Request neng TikTok iki.
1: Lagunya apa deh? Pasalin deh.
0: Tadi tuh Bukit Sang Yang Dora. Mata aku sampai melotot nyariin bukit, ya kan? Gak taunya asmara Sang Yang Dora.
1: Nah. Aduh. Salam ibu apa penjara apa sing jaluk lagu nih.
0: Ini juga ada Pak Najwa Citra nih. Ya, ada orang Anjatan apa? Juga nih DH, request lagunya dari Emek Arianto, tapi judulnya apa iki?
1: Judul apa? Lagu Emek Arianto ku.
0: Sing enak apa, Nang?
1: Sing enak lagu nih.
0: Lagu nih Emek.
1: Dulu aja jangan aplang-aplang. Utang
0: apa?
1: Tahunan.
0: Utang tahunan.
1: Ya, ketelak buuan lagi musim.
0: Utang tahunan ya, Nang?
1: Ketelak buuan.
0: Oh, ketelak. Oke. Okay. Iku cerita tentang apa?
1: Ceritane nang rasim pengantenan, nyekine gambarane nang rasim bela. Nang rasim kan pengantenan kalau selebih dene wong wadon.
0: Oh gitu.
1: Pada kondangan, anung pada sepet miran.
0: Oke. Yo
1: bayi jagat bayi mene. Ditagi. Wong pada selamatan KB, pada ajatan KB. Jadi nak ambil duit kan mau kah? Anak belenak ini sih bayar dong pada selamatan.
0: Iya. Lagi pada itu ya, Nang. Pada apa? Sunatan ya, Nang?
1: Iya, sunatan.
0: Sunatan.
1: Kawinan. Jadi duit mau uang kan sentok abeh. Dong abis sentok atau pada hajatan. Jadi bagian mangan yang perasmanan kah? Perasaannya ku tuh mikirna
0: apa?
1: Kondangan.
0: Oh gitu. Wes, lagune kanggo sapa ki, Nang?
1: Kanggo Ibu Suki lagi mading, Bu.
0: Durung.
1: Ibu Suki nang, Bu. Mendi, Bu.
0: Tun, Nang dapat salam dari Pak Najwa Citra, Tun. Nang Rasti, piye kabare?
1: Dari mana, Bu? Dari mana?
0: Dari Papan Najwa Citra.
1: Oh, Papan Najwa? Oh, Papan Najwa. Terus kanggo Kang Palin. Papa Anda Bunda Rita, Kang Dasmo. Kang Ibu yang Mama Saka, Kang Ege. Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Undang.
0: Oke.
1: Mama Ujan. Terus kan gua Mama Indah, Mama Titan.
0: Mm-mm.
1: Terus makan kan Mimi Samina.
0: Oke.
1: Okay. Sama Leha, Mama Nenen spesial ya.
0: Oke.
1: Okay. Anggota TNI Mas Bae.
0: Aduh, spesial ya.
1: Masa ada mengkerenkan anggota TNI Mas.
0: Apa nang?
1: Oke, mengkerenkan ke. Ah, Art Kramas. Waktu jam bolu.
0: Ih, adem nge. Oga.
1: Adem.
0: Lah, artis masih jam bolu.
1: Oh, mungkin jam pira. Jam 1.
0: Jam rolas. Airnya udah.
1: Orang orang kena diurus ke waktu tua. Waktu orang kena diurus begadang baik.
0: Iya. Ini anak-anak Kang Wanta ki.
1: Awak tahu ya Mang Wanta, Om Tondo.
0: Mm-mm.
1: Terus jadi bolu masih turun dari bolu.
0: Durung.
1: Masih turu, wih, sudah jadi kuka.
0: Hmm.
1: Di bahasanya mengatakan gue tetap mas.
0: Iya.
1: Habis keramas waktu jam 1.
0: Cakep.
1: Turu kembang-kembang kilayu.
0: Hmm.
1: Tetap nih mas, mulai gembleng lan ayu. Oh, pantas pisan laman mesem lan gemoyu.
0: Asik.
1: Orang kaya beteng kaku.
0: Aja.
1: Siarannya jauh kerungu.
0: Hmm. Wes.
1: Makasih teh.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Lagunya tadi ya?

rekan Prima Wong Reasa Kabiane ne badane agak letih-letih ya, lesu-lesu, tiba-tiba kok lagi kerja staminanya kurang bagus ya kan, atau konsentrasinya buyar. Yuk samaan nih karuni mas ya, ngombe Neo Ultra Cup Cool. Eh apa iku? Neo Ultra Cup Cool iku kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit dan juga mampu terus berkonsentrasi. Jadi Nimas tuh kalau minum cukup 1 hari 1 kapsul ya. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Nah, kalau yang suka ngantuk kan tuh kayaknya cocok nih minum Neo Ultra Cup Gold ya. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana ya kan? Dan tersedia di toko obat dan apotek terdekat. Pokoknya ajak lalen ya. Ngombe Neo Ultra Cup Gold produksi dari PT Hanson Pharma ya. Oke, kita mau ke Asmara Sang Yandora dulu ya. Lagu yang tadi di request oleh siapa nih? Ah, Pak Salim.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Unggul Kali Blanakan ya. Lagu ini tadi ada yang request di live TikTok Prima FM. Selamat siang. Mudah-mudahan happy ya, karena lagu yang di request tadi sudah Nimas putarkan untuk temani rekan Prima Wong Reyang Sakabeane sing lagi mangan siang. Waduh, selamat siang, selamat menikmati makan siang ya. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Mimi.
1: Yes, baru
0: ketemu lagi. Ya Allah. Wes pirang wulan ya Mi?
1: Iya.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh. Sebulan wes ra ketemu Mimi, wes kangen. Iki wes pirang wulan. Mimi sehat?
1: Sehat, alhamdulillah nih, Mas. Ini baru habis makan.
0: Makan apa, Mi? Kita makan pakai ini nih, patin. Patin goreng.
1: Itu sama tahu sumedang, kaki sumedang itu. Sama bakso beli di Mama Tuti.
0: Oh gitu. Wala-wala kok ora mampir sih, Mi.
1: Si warungnya enggak ada yang nungguin, jadi buru-buru.
0: Oh. Oh, Mimi lagi enggak masak.
1: Enggak, lagi.
0: Lagi malas ya, Mi.
1: Males masak.
0: Oh. Dewek-dewekan, Mi.
1: Masak terus.
0: Dewekan neng rumah, Mi.
1: Dewekan.
0: Ya Allah, iyalah.
1: Ini nih, Ma. Ini bareng-bareng makannya.
0: Iya. Iya ya, Mi. Kita hitung ya, Mi. Iya. Ntar kita janjian makan di jam 12:30 gimana, Mi? Mimi di sana, aku di sini. Ya Allah, tolong deh. Mimi mau request lagu apa, Gi?
1: Udah makan.
0: Lah iya, makane. Mimi mau request lagu apa, Ki?
1: Janji Bengen.
0: Janji Bengen, lagunya siapa, Iku, Mi?
1: Ya, udah lama itu menyemak, tau ya enggak?
0: Oh.
1: Lagi ya, dilihat aja di situ.
0: Oke, Janji Bengen ya, Mi?
1: Iya.
0: Oke, se kita cari, Mi. Monggo, Mi, kirim-kirim salam.
1: Kirim-kirim salamnya. Buat Mama Tuti. Buat Mama Indah sama Pak Amir. Pak Amir. Buat Mama Odang.
0: Nggih.
1: On Ara. Mama Ratmina. Mimi Epi. Mimi Samina. Mama Rati. Mimi Sukina.
0: Ge.
1: Buat Mama Mega.
0: Oke.
1: Buat Tondol.
0: Ge.
1: Buat Mister Bono. Buat Nang Rasti. Buat Teh Isa yang punya sayang.
0: Yang punya sayang.

0: Buat kok ganden. Udahlah segitu aja.
1: Kalau Teh Isa punya sayang, Mimi punya apa dong?
0: Punya Oke.
1: Punya Oke.
0: Iya.
1: Dulu yang punya Oke kan RCTI, Mi.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Nggih, Mi.
0: Spesialnya buat Mima.
1: Nggih.
0: Sekali-kali tuh ke Mimi ke sini.
1: Nggih, Mi. Insyaallah nggih, Mi.
0: Kapan lah insya Allah.
1: Nge.
0: Gimana kalau hari Minggu gak ke situ ya?
1: Jarang Mi, jarang. Karena ada kerjaan lain Mi.
0: Iya ya.
1: Gitu. Jadi kadang gak kesini kalau Minggu. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu gak kesini Mi?
0: Kalau apa?
1: Jumat, Sabtu, Minggu nggak ke Prima biasanya. Jadi kalau Jumat, Sabtu. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu nggak ke Prima. Jadi punya kerjaan lain gitu Mi yang harus dikerjain.
0: Oh iya.
1: Gitu Mi. Janji bengen gak Mi?
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu aja. Ini kan bakso. Nanti
1: ya Allah, enggak usah repot-repot, Mi.
0: Ya enggak apa-apa. Entar mau itu nyimak ya, mau nyebel itu dulu Mama Siti.
1: Oh iya.
0: Nganterin aja gitu.
1: Ya Allah, matur suwun nggih, Mi.
0: Nggih.
1: Nggih. Mimi sehat-sehat nggih.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Geng.
0: Saya sedikit aja ya.
1: Iya, Mimi. Kopi pahitnya belum Mi?
0: Iya, mau si kopi pahit.
1: Lah, iya.
0: Kopi pahit, jangan diminum.
1: Geng.
0: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Oke. Oke, terima kasih. Halo, Kang Asep.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Neng kene iki.
2: Radio Prima FM, radio nomor 1 nih, Radio Indramayu Barat.
1: Cakep. Kang Asep, piye kabare?
2: Waras ya, Dimas.
1: Kena ini enggak? Kena abu anak Krakatau enggak?
2: Iya, kena abu, tapi sekarang udah enggak hilang, udah hilang, Mbak.
1: Oh, udah hilang. Oke.
2: Okay. Udah aman.
1: Alhamdulillah. Sempat melaut juga enggak?
2: Ya?
1: Sempat melaut enggak?
2: Enggak ada, pada ketakutan.
1: Oh.
2: Waktu berdugaan kita di tengah laut itu, Mbak.
1: Pas lagi dor gitu ya. Di tengah laut, Kang Asep.
2: Waktu besar-besar 600 itu di tengah laut.
1: Ya Allah. Terus ombaknya gimana ya, tuh, Kang?
2: Ombaknya biasa aja, Mbak. Enggak gede, cuman di darat aja itu pada goyang gitu, Mbak.
1: Enggak kayak tsunami gitu kan?
2: Iya. Tapi enggak ada yang runtuh rumahnya, cuman goyang-goyang doang gitu, Mbak.
1: Oh ya Allah. Jadi pas lagi duar anak Krakatau itu, Kang Asep dan teman-teman lagi melaut ya?
2: Wah, lihat tuh pada ketakutan itu, karena campur-campur kilat, Mbak.
1: Jadi
2: waktu tahun 2018 kan kayak gitu.
1: Oh.
2: Alaban dulu, terus tunggu tsunami, ombak besar, itu takutnya gitu.
1: Nah iya, jadi, makanya. Tapi kalau yang letusan kemarin aman ya, nggak seperti 2018 kemarin ya.
2: Menurut BMKG nggak seperti tahun 2018 katanya. Kalau ini cuma
1: batuk.
2: Mau besar aku jadi mau rado anak kakaknya mau besar gitu, jadi mau naik Jadi mau mengecil lagi.
1: Mau mengecil lagi atau mau naik lagi? Lebih tinggi lagi?
2: Iya, mau besarin.
1: Jadi Oke.
2: Tahun 2018 kan menghancurkan, Mbak ya. Menghancurkan tempat ini gitu, Mbak. Baik semua yang ada di Lampung juga lah.
1: Tapi keluarga kemarin, semuanya sehat ya di sana ya?
2: Iya, kita ngungsi dulu yang jauh, Mbak. Tempat yang aman, 2 hari itu.
1: 2 hari ngungsi?
2: Dari malam Minggu sampai malam Selasa.
1: Oh.
2: Karena bunyi terus itu, Mbak. Bunyi terus. Bunyinya bikin takut semua. Jadi kita ngungsi dulu, nggak ada yang ke laut total.
1: Oke, jadi bunyinya tuh kayak mana, Kang Asep, saat anak Krakatau meletus tuh? Ada gempa juga nggak?
2: Waktu meletus itu ada gempa pada rumahnya, pada obah gitu, Mbak. Itu mah lebih apanya, suaranya berisik, Mbak, dibandingkan tahun 2018. Kalau 2018 cuma, kalau ini kan berisik, Mbak. Pintu-pintu asbesnya pada
1: berisik lah gitu, Mbak. Bunyi kretek-kretek gitu ya. Ya Allah.
2: Jendela kaca pada bunyi, asbes pada bunyi gitu, Mbak, tahun ini mah.
1: Oke, tapi
2: tahun kemarin
1: Tapi Kang Asep masih pakai masker atau tidak pakai masker lagi nih sekarang?
2: Udah semua pakai masker, Mbak. Udah dilepas karena udah enggak ada.
1: Oh, alhamdulillah. Iya. Menurut BMKG nih, menurut
2: nggak kelihatan lagi, Mbak, erupsinya nggak kelihatan.
1: Oh,
2: lagi.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Masih udah mati gitu, Mbak.
1: Oh, ya Allah. Iya deh. Salam buat
2: kemarin kan waktu Sabtu kan tebal hitam merah itu, Mbak. Abunya itu sampai penerbangan nggak boleh karena
1: iya betul
2: karena semua dampaknya ke Bandung, ke Jakarta
1: gitu, iya Mbak. Iya
2: banget tuh di Banten juga kelihatan tebal hitam kayak apa itu ya.
1: Iya. Jadi Kang Asep ini sudah mengalami letusan anak Krakatau atau anak Krakatau pas batuk-batuk nih udah berapa kali?
2: Erupsinya sih dari bulan Juli, Mbak. Juli.
1: Oh,
2: bulan
1: udah lama.
2: Juli, udah lama itu erupsinya, cuma meletusnya baru kemarin pada tanggal 5.
1: Oh.
2: Tanggal 5 meletus besar itu.
1: Oke. Iya.
2: Jadi kan cuma sepeda doang, ngebelnya doang.
1: Jadi melaut lah ya.
2: September belum bisa kita, cuma nggak menimbulkan bahaya, tsunami nggak. Cuman kertas-kertas doang, rumah-rumah gitu, obah.
1: Oh.
2: Cuma sama dentuman, Mbak.
1: Oh iya. Cuma ngungsi di 2 hari itu radius berapa kilo dari tempat Kang Asep tinggal?
2: Jauh sih, Mbak, lumayan jauh banget dari Gunung Krakatau, jauh banget di atas gunung lah kita. Ke gunung, kalau di sini kan namanya Desa Sepen, Mbak. Itu Desa Sepen kan atas, ya ke atas.
1: Oke.
2: Okay. Iya, orang itu, Mbak.
1: Pemerintah mendirikan tenda atau memang ada bangunan existing di situ?
2: Di Sepen kan sudah ada pengungsian.
1: Oh, ada tempat pengungsian dari pemerintah?
2: Dari 2018.
1: Oh, ya, oke. Okay.
2: Ada pengungsian rumah Untar itu, Mbak, di Sepen.
1: Oh.
2: Jadi kalau kita nggak dapat lagi gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya kayak kejadian kemarin itu anak Krakatau batuk-batuk lagi, warga udah tahu mengungsinya di mana ya?
2: Ya, ke atas, lebih atas lagi, Mbak. Itu namanya Desa Sepen. Itu jauh dari Labuan, jauh.
1: Terus
2: lagi.
1: Naik apa, laut. Kang, ke sana, Kang, ke tempat pengungsian?
2: Naik mobil, naik motor.
1: Ada dari pemerintah? Pemerintah menyediakan, pemerintah setempat?
2: Ya, ada.
1: Oh, oke. Okay. Artinya pemerintah sangat peduli ya soal mitigasi bencana ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Kang, sehat-sehat ya sama keluarga dan keluarga-keluarga di Labuan Bajo sana. Labuan Bajo. Jauh dong kalau Labuan Bajo. Iya, Kang. Akang mau request lagu apa nih?
2: Sekarang udah aman anak Krakatonya.
1: Alhamdulillah. Udah tidur lagi ya.
2: Karena menakutkan, Mbak ya. Menakutkan itu.
1: Iya.
2: Kalau dilihat.
1: Iya. Mungkin gini. Kang, ya? Bercandaannya gini, sekarang anak Krakatau udah tidur lagi karena udah kenyang minum susu dari ibunya kali ya, Kang.
2: Udah
1: mereda. Iya, baik. Oke, mau request lagu apa nih, Kang?
2: Ya.
1: Mau request lagu enggak?
2: Tadi kan ada di TikTok. TikTok itu Senok apa Kanggo Senok?
1: Oh, Kanggo Senok. Oh, itu Kang Asep.
2: Ya, tadi kan pura-puranya kan nggak ada kan tadi, pura-pura demennya.
1: Oh, salah iku. Iya. Nah iki lagi tak cari nih Kanggo Sinok nih.
2: Apa? Pura-puranya kan versi baru Mbak Cowo yang nyanyi itu.
1: Oh iya.
2: Aja ya Kanggo Senok.
1: Kanggo Senok ya. Oke. Kanggo Senok balikan ya.
2: Ya.
1: Kanggo Senok balikan tuh ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Oke. Ya udah Kang, coba nanti aku cari lagi lagunya. Ge, Akang sehat-sehat ya. Salam buat keluarga ya Kang.
2: Iya, terima kasih sama-sama Mbak Nima.
1: Ya, dadah. Waalaikumsalam. Merdeka. Aduh, itu tadi ya pengalaman dari Kang Asep ya, yang memang sempat mengalami kejadian anak Krakatau kemarin erupsi tuh. Aduh, mudah-mudahan ya. Selalu sehat, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Kang. Sehat-sehat di sana bersama anggota keluarga tercinta ya Kang. Halo Sam, terima kasih. Lalu ada Siti, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti dari Cilegon sana hadir. Terima kasih sudah mau mampir ke TikTok Prima FM ya, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke. Janji Bengen, lagu yang direquest oleh Mimi Ratminda tersayang yang punya Oke, karena sayangnya punya Teh Isa ya. Kalau Nimas punya apa ya? Punya cinta deh buat rekan Prima dan Wong Reyang Sakabeane ya.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hukar apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Ah, kodok, betul.
1: Ya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Wah, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Surat Biru ya. Lagu tadi ada yang request nih melalui live TikTok kita nih di 95,8 Prima FM. Oke. Mudah-mudahan terhibur ya buat yang udah request Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rezeki anak soleh ya, dikasih bakso lo siang-siang nih sama Mimi. Mimi beneran ngasih bakso. Oke, balik lagi ya ke laptop ya. Enggak, ke live TikTok ya. Mimi matur suwun Gemi, baksonya. Ya Allah, dianterin langsung lo sama Bu Tuti. Aduh, buru-buru tadi Bu Tuti ya, karena memang warungnya gak ada yang nungguin. Warung bakso dan mie ayamnya. Oke. Baik. Mbak Siti, terima kasih Mbak Siti. Sehat-sehat nge, lagunya juga sudah saya putarkan. Kang Asep ditunggu lagunya ya, dari Tribuana ya. Halo fans Dura.
1: Halo Pantura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ibu Cetar Membahana. Ibuku sayang, sehat. Sehat. Aduh ya Allah ya Allah.
1: Alhamdulillah sehat Ibu Ge.
0: Iya.
1: Selamat kali kurang mi bulan sia lah kabana-bana ni Mas.
0: Lah iya. Pirang sasi, pirang bulan iki.
1: Ya bagian penting Mas. Pada waras sehat
0: nge,
1: ya.
0: Betul. Bukan, betul.
1: Ketemu manis.
0: Betul.
1: Bukan pada waras sehat.
0: Jeng. Ibu.
1: Dalam.
0: Ini harga-harga apa yang lagi meroket nih hari ini?
1: Meroket nggak tahu tuh. Cengnya kayak udah lama tuh mahal baik. Itu cabai merah kayak agak mahal lagi tuh cabai merah gitu.
0: Iya.
1: Cabai merah dan turunan sekarang nggak naik. Kalau bawang merah ya murah. Bawang merah mah.
0: Oh gitu. Bawang merah yang murah.
1: Bawang merah mah mau 20.
0: Bawang putih mahal, Bu?
1: Bawang putih mah masih mahal, Mas.
0: Oh, ya Allah. Terus, cengek itu sekilo berapa kalau mahal?
1: Tadi 35.
0: 35?
1: Mm-mm.
0: Biasanya berapa, Bu?
1: Ini siang, itu naik turun bahaya deh. 20 bisa.
0: Ibu,
1: 25,
0: aku...
1: 20, 30. Gak tentu pun kok, naik 10.
0: Ibu tuh aku heran. Kalau misalnya ibu jualan terus naik turun harganya, ya kan? Hari ini ibu beli mahal, besok ibu beli murah gitu ya. Itu memanajemen keuangannya gimana itu, Bu?
1: Alah, udah biasa.
0: Kan pastinya kalau hari ini murah, besok beli udah mahal, itu kan gak ada untung istilahnya kan gitu ya, Bu ya?
1: Ya, begitulah. Orang jualan kan kadang turun lah gitu.
0: Terus besok beli naik nih gitu kan. Jadi
1: gak apa-apa. Untung lagi jualnya.
0: Begitu,
1: dinaikin lagi jualnya.
0: Oke, iya.
1: Mas.
0: Tapi selalu berkah aja lah ya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Karena
1: alhamdulillah berkah nih Mas.
0: Karena kalau jualan gitu kadang kita ngarah berkahnya ya.
1: Iya.
0: Mahal nanti nggak laku, iya kan Bu ya?
1: Nah gitu emang iya. Apalagi zaman sekarang,
0: iya.
1: Mas. Banyak yang jalan, banyak yang dikirim-kirim ya. Dilakoni bae lah ya.
0: Iya, dilakoni bae lah. Kalau kata Kang
1: sabar ya.
0: Kang Iman nih, Neng Purwakarta dilakoni bae. Kang Iman ini.
1: Benar, Kang Iman ya. Dilakoni bae Kang Iman. Sabar Kang Iman.
0: Kang Iman ini tukang moto, Bu. Tukang moto. Ini tenaga
1: ya bener,
0: tenaga kesehatan.
1: Sabar kayak konon.
0: Jadi tukang motret. Soalnya kerjanya di bagian rongsen di rumah sakit. Jadi kan tukang potret. Tukang kasih mawar juga nih ke Nimas.
1: Iya. Lagu
0: ya. Napa Ibu?
1: Itu gampang bae berguna aja puyeng.
0: Apa tuh?
1: Godong lompong.
0: Iya.
1: Godong lompong ya, ada getah lompong, godong lompong.
0: Tadi ada yang request lagu getah lompong.
1: Iya, itu mah Ibu suki nama godong lompong.
0: Nggih, godong lompong nggih. Monggo-monggo Bu, Kang Yesinten.
1: kangge pertama kangge nyimas dulu semoga suara sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak sehat selalu.
0: Semangat.
1: Semangat. Anggo nang rasim nang.
0: Semangat
1: nang.
0: Nggih.
1: Eh bono eh kon durung mandi.
0: Durung.
1: Ya. Ngantuk baik kayaknya mas.
0: Ngantuk baik.
1: Bono eho ayo. Bono. Bono eho. Lo Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman. Lo Uyut. Lo Mama Titan. Kalau kasih saya gede, Wapang Wain. Semangat. Lo Teh Nani. Anggo Ibu Tuti.
0: Nggih.
1: Anggo Mama Odang.
0: Anggo
1: Mama Indah. Kalau Bapak Amir ya geding semoga cepat sehat Bapak Amir.
0: Nggih.
1: Semangat Bapak Amir.
0: Semangat Bapak Amir.
1: Semangat. Semangat. Sembuh lah.
0: Iya betul betul betul.
1: Iya.
0: Biar
1: sehat tenang semangat si hatinya.
0: Biar bisa makan nasi padang bareng. Iya.
1: Anggo Mama Paujang.
0: Nggih.
1: Anggo Mama Odang mau jurung karena ya Mama Odang.
0: Nggih.
1: Anggo Teh Isa. Agak ketinggalan nggo sing jadi tikungan maut.
0: Siapa itu Bu?
1: Angga. Sama Bunda Ritae.
0: Nggih.
1: Selalu ya. Semangat semangat.
0: Nggih.
1: Angga Teh Isa. Mandiin dulu Teh.
0: Turun. Iya.
1: Teh Isa, semangat Teh. Mama Rati dan Mimi Ratina.
0: Angga
1: Mimi Epi, Mama Rati. Bapak Ide, Bapak Lebe. Mama Aldin, Ibu Dili, Sakur, Bapak Salim, saya gede.
0: Nggih.
1: Ada dua.
0: Iya.
1: Semangat, Pak. Anu kah? Bang Wanta. Ayo naik Bang Wanta. Langga anu ko, sama meningku. Oh, sindu kah? Anu kah? Dul, Umur Adam. Papai Bapak Kana. Lah orang kali kan uang semua ada. Uang blank ya.
0: Iya.
1: Anggo. Aku Pang Ege, Kuat Tondol-dol. Mama Mega, ayo naik. Pang Seprolan, semoga sehat selalu ya Mas Kang Seprolan. Sa keluarga. Lagi kenang anak musibah yang kan.
0: Oh iya.
1: Iya kok anu si kun yang anu gunung.
0: Iya Krakatau, anak Krakatau. Betul.
1: Oh ayah pemungkas kan semua adem kak. Ayo ayah pemungkas naik. Anggo sapa maning. Udahlah semono baik.
0: Nggih.
1: Ucapan neng gon yang kucing dulu ya sehat selalu.
0: Matur suwun.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Terima kasih. Oh salah ya, Kang Iman ternyata bagian polisaraf. Oh pas tadi nganterin pasien untuk ini ya, untuk MRI. Waduh, ih ngeri tuh MRI ya, dimasukin ke dalam kapsul ya kan? Gitu ya kira-kira ya Kang Iman, dimasukin ke dalam kapsul, terus dibolak-balik gitu. Mending kapsulnya agak luas gitu ya. Kapsulnya seukuran tubuh kita ya, Kang Iman ya. Waduh. Ngeri tuh. Tapi Kang Iman aku mau tanya dong, bener gak sih kalau kita lagi MRI itu ya, pasien itu gak boleh pakai apa tuh yang berbau logam, seperti anting, emas gitu, atau cincin yang logam, jam tangan, termasuk tenaga kesehatannya. Betul gak sih? Karena memang itu narik ya, narik apa, ada magnetnya ya Kang Iman ya, benar nggak sih? Koreksi dong kalau ini masalah. Kang Iman, terima kasih ya Kang Iman, aku wis dinei anu kopi terus dinei kurengan ya, dikasih mawar juga sebagai tanda cintanya ya kan. Udah gitu aku dikasih jus jeruk juga biar seger. Aduh, Kang Iman, Kang Iman paling tahu deh memperlakukan wanita tuh. Oke, sekian lagu Tribuan Nase ya, kanggo Senok ya. Lagu iki kangge Kang Asep ning Pandeglang sana, nggih. Kang Asep monggo didengarkan lagune. Mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu ya Kang Asep ya.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa,
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran. Kejujuran.
1: Masa

Ngomongin masalah tebu, kemarin hari apa ya? Hari Sabtu ya, Mahat Azaitun tuh baru panen tebu. Wah, asik banget. Kira-kira 1 hektar panen tebu. Dan tebunya itu waktu diukur dia tuh punya bricks ya, sampai dengan 25. Artinya tuh udah manisnya tuh di atas rata-rata gitu loh. Padahal ya, padahal kanan kiri ya, kanan kiri lahan, lahan yang di sekitar lahan yang ditanami tebu itu ya, ada sawah yang ditanami padi. Padinya juga bukan padi biasa ya, itu padi Hoshihikari gitu. Dan memang satu kompleks ya, jadi ada tebu, ada padi, itu merupakan kompleks praktek dari para pelajar Madrasah Alawiyah ya, khusus ekstrakurikuler pertanian. Jadi kemarin yang panen itu panen tebu ya, yang panen itu adalah anak atau pelajar dari Madrasah Aliyah atau MA Mahat Azzaitun ekstrakurikuler pertanian. Dan sudah bisa juga nih membuat gula merah tuh di Mahat Azzaitun. Wah, ini benar-benar ya, Mahat Azzaitun itu memberi pendidikan mulai dari cara menanamnya ya kan, cara merawatnya, lalu cara memanennya, hasil panennya diolah sendiri oleh mereka ya. Jadi gula ya kan, gula merah, nah terus dijual juga lah nanti ya. Ada yang sebagian memang untuk dikonsumsi sendiri. Dan hasilnya yang membeli tuh Syekh Azzaitun. Dan hasilnya dikumpulkan untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Wah, keren ya Azzaitun ya. Aduh. Jadi penasaran kan rekan Prima atau Wong Reyang semuanya, seperti apa sih sebenarnya nih konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Mahat Azzaitun. Makanya kalau ada yang berminat ya, ingin coba bertamu ke Azzaitun, silahkan gitu ya, mencontoh apa yang diajarkan oleh Syekh Azzaitun di sana. Dan mudah-mudahan jadinya bermanfaat nih ya untuk putra-putri tercinta rekan Prima semuanya. Kang Iman, ya Allah, aku lagi makan apa nih, bakso loh, terus dipaksa untuk makan cake. Kebetulan emang aku sukanya yang manis-manis. Ya Allah, semanis aku ya gak sih. Aduh, Umaira yang tuh Park Azzaitun, tapi sekian kosong. Ya, kok bisa sih Kang Iman kosong? Nanti ada penghuni lain loh di sana loh. Majalengka, halo Mama Dewa, terima kasih. Majalengka tuh ada nasi lengkok katanya yang enak. Waduh, jadi pingin nyambangin ah ke Majalengka. Tapi Majalengka kalau dari Gantar tuh kurang lebihnya cuma 1,5 jam, 30 kilo, nggak ada sejam lah ya. Ya kurang lebihnya sejam gitu. Kapan-kapan mau main ke Majalengka nyobain kuliner yang ada di Majalengka sana Selain nasi lengkok, apalagi nih Mama Dewa nih? Mungkin boleh spill ya di sini ya. Karena bosen mainnya cuma di Indramayu kota lagi. Sesekali main ke luar kota Indramayu, salah satunya ke Majalengka, terus ke Sumedang ya. Kalau ke Subang udah bosen. Purwakarta boleh tuh. Kapan ya bisa main ke Purwakarta? Janjian kopi darat dengan Kang Iman, asik. Kang Iman, di Purwakarta ada yang viral enggak? Kalau iya, aku sambangin nih ke Purwakarta nih.

0: Nih Mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang.
0: Udah pulang ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang gak bisa diangkat, digotong rame-rame juga gak berhasil, tau gak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

0: Dana, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Kang Cudalcono. Terima kasih udah request lagu ini ya melalui live TikTok di 95,8 Prima FM. Asik. Ya manis ya kecut, sing penting SME. Aduh. Nah, ini masih dapat resep spesial nih ya. Asam kawak sama gula jawa itu bisa jadi minuman yang enak tuh katanya. Ya, waduh. Asam kawak tuh asam apa ya? Asam jawa yang memang benar-benar panjang-panjang itu yang suka buat di sayur asam, atau asam jawa yang warnanya hitam? Kan ada beberapa jenis ya kalau nggak salah ya asam jawa ya. Nah itu yang mana tuh Kang Cudalcono tuh ya? Oke, nah kalau udah habis makan nih kayak Nimas nih habis makan ya, makan bakso dari Mimi Radmina ya. Terus bawaannya langsung hilang konsentrasi. Aduh. Jangan ya, Dek, karena waktu kerjanya masih cukup lumayan panjang nih. Bisa sampai jam 22 malam nih kalau Nimas nih ya. Bisa lebih, kadang sampai jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur, karena jam kerjanya cukup lumayan panjang nih mas ya. Jadi butuh yang namanya multivitamin nih. Wah, makanya nih mas tuh kalau lagi banyak banget pekerjaan yang harus dikerjain, minum yang namanya multivitamin Neo Ultra Cup Gold. Ini kapsul multivitamin lengkap. Ini gunanya untuk menjaga stamina untuk bisa tetap fit dan juga berkonsentrasi. Jadi nih mas gak banyak-banyak minumnya, cukup satu aja, satu kapsul sehari itu sudah membantu nih mas fit setiap hari ya. Nah, Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap ini memiliki kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B, B kompleks ya, dan zinc serta kafein. Nah, kemasannya praktis. Jadi kadang Nimas tuh selalu bawa kemana-mana ya. Gak pernah ketinggalan, selalu ada di tas Nimas ya. Dan dapetin Neo Ultra Cup Gold ini juga gampang. Nimas tinggal pergi ke toko obat ya, atau ke apotik, atau ke minimarket, atau kalau lagi males kemana-mana ya udah deh ke toko online. Sekarang zamannya online ya, dikit-dikit tek tek tek tek barang udah diantar deh gitu ya, tinggal bayar gitu ya. Pokoknya ajak lalen ya, ingat tuh Neo Ultra Cup Gold. Ingat ya, yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke, dari Jangan Asem sekarang kita mau dengar lagu lagi. Ada di menit ke 14 lebih 44 menit, masih cukup lumayan panjang kebersamaan kita ya. Yang ada di live TikTok juga terima kasih yang tetap setia bersama Nimas. Aja kemana-mana ya, karena selepas acara Fansura bisa didengar acara karaoke berdendang. Yuk.

suka banget sama lagu ini ya, Jalu Ping Pitu gitu. Lagu ini bukan lagu terakhir sih ya, tapi ini Mas harus pamit karena setelah acara Fansura ini bakal ada acara selanjutnya, acara berdendang, berkaraoke di Gebo. Yuk, gitu ya. Jadi yang pingin karaoke silahkan mangga atuh ya, dipergunakan di 0853218999582. Nimas yang bertugas harus undur diri, yang di TikTok kalau mau stay tetap stay, karena kita mau dengarkan rekan Prima Wongre yang sakabeane berkaraoke ya. Terima kasih, kita ketemu nanti. Assalamualaikum, merdeka, mendidik dan membangun hanya semata-mata karena beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti

Okey, okey, okey, okey. Assalamualaikum Merdeka. Come back again. Kembali lagi ya. Nih Mas nih seharian sok-sokan nih pakai bahasa Inggris nih. Iya ah. Gak mau kalah sama Nang Rastim yang jago bahasa Inggris ya gak Nang? Yuk, mangga atuh sok ya. Yang mau karaokean silakan karaokean ya di 0853218999852. Ya di karaoke, di berdendang. Karaoke, yuk. Dimas mau nyanyi dulu ah, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh dong. Masa enggak boleh? Tapi mohon maaf ya kalau misalnya agak-agak serak-serak gimana gitu ya. Oke. Jalo ping pitu ya. Oke ya, jalo ping pitu ya. Boleh enggak ya? Mohon dibantu ya Nang Rastim ya. Enaknya nada cowok apa nada cewek nih Nang? Hah? Nada cowok apa nada cewek nih Nang? Enaknya Nang. Ya harusnya kalau cewek ya nada cewek ya supaya kuat ya. Oke. Asik. Nang Rastim tolong dibantu ya Nang Rastim ya. Berdendang karo.

mohon maaf ya kalau misalnya agak-agak sembiar gimana gitu ya. Ya udah, ayo Mr. Bono, yuk yang mau ikutan, yuk ayo. Yo, disambung sama Mr. Bono, Nang Rastim, Mimi Aji, Teh Isa, siapa lagi tuh yang suka karaoke ya? Kita bersama ya hingga pukul 4 sore nanti. Asik. Aduh, tadi nadanya agak kerendahan tuh buat Nimas karena Nimas suaranya agak-agak tinggi. Salah milih lagu kata kayaknya ya. Harusnya yang cewek ini versinya yang punya Ocol. Jadi rendah banget ya. Oke, di 085321899582 di acara berdendang berkaraoke Neng Kene, Neng Prima FM, radio nomor 1.

juga mangga, sok atuh ya. Nimas tunggu deh, pokoknya Nimas tunggu ya di 08 53 21 89 9 382. Oke.

Mau ikutan gak apa-apa. Kita akan dengar lagu dulu ya. Ngajak balen dulu dari Nunung Alfi dan Rizal Pramudia. Oke. Nanti Nimas tunggu dan Nimas buka kembali ya acara berdendang berkaraoke di kesempatan hari ini di Gay Boy. Yuuu.

0: Landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Kembali ya di 085321899582. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Isa.
1: Iya, sehat Teh.
0: Alhamdulillah sehat Teh Isa. Mau karaoke apa nih sore hari ini Teh Isa?
1: Orang lagu.
0: Apa tuh?
1: Nanti Aita diingat.
0: Lupa ya Teh, tiba-tiba ya Teh.
1: Iya, tiba-tiba kalau udah masuk kayak orang.
0: Jadi bro, orang linglung ya, sih. Linglung ya. Kadang emang suka gitu grogi.
1: Ini demen melayu-melayu.
0: Demen?
1: Melayu-melayu.
0: Demen melayu-melayu. Lagune siapa ikut Teh?
1: Lagune Mbak Dewi Kirana.
0: Ah, demen ya, demen melayu-melayu. Demen melayu-melayu. Oke, Dewi Kirana ya?
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Sebentar ya. Karena ini banyak banget nih. Sandiwara ya Teh ya modelnya ya?
1: Yang sandiwaraannya juga ada.
0: Teteh mau yang sandiwaraan?
1: Yang juga agak.
0: Yang sandiwaraan?
1: Iya.
0: Sandiwaraan ya. Oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Buat siapa nih lagunya nih Teh?
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Buat Bapak Salim sayang. Buat Mimi Ratmira sayang. Buat
0: siap.
1: Mama Yunda sayang.
0: Oke. Udah siap nih Teh?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Bismillah. Ini ya Teh?
1: Iya.
0: Betul. Oke. Teh Isa. Demen melayu-melayu. Siap Teh?
1: Siap.
0: Digebol.

0: suara Teh Iza tuh ya.
1: Teteh, apa, teteh
0: dulu bekas biduan.
1: Bukan.
0: Tapi kok keren banget suaranya.
1: Bukan bekas biduan.
0: Tapi kalo suka nyanyi. Iza,
1: dulunya bekas sinden. Di Ipongan.
0: Oh, pantes. Sing ada lawan.
1: Dan Banjarnegara kok di Ipongan sama wayang golek.
0: Oh, alah. Sekarang masih, Teh?
1: Ya, sekarang ya kalau ada yang ngajak ya masih.
0: Oh, mantap. Di Ipongan dan sandiwaraan.
1: Di Ipongan kadang-kadang bisa sama wayang golek diajakin gitu sama dalang-dalang wayang golek tuh.
0: Oh.
1: Dulu mah kan banyak kesenian wayang golek ya di rumah.
0: Betul.
1: Ya sekarang mah enggak ada sih organ terus.
0: Ih, sayang ya Teh ya.
1: Kadang-kadang itu sama Tanji. Ya kebanyakan itu sama Tanji.
0: Oh, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya
1: dulu Teteh masih muda.
0: Ih,
1: lagi tahun
0: suaranya masih mantep itu.
1: Lagi tahun 1975-an.
0: Hah?
1: Eh, Isah mah.
0: Oh gitu, nyindennya.
1: Iya.
0: Loh, punten atuh Teteh sekarang? Ah, masih muda ah berarti ah si Teteh mah.
1: Enggak pecah ya suaranya ya Teh ya.
0: Iya. Ih, suaranya mah mantep pisan.
1: Udah kepala 6 dong.
0: Ih, enggak nyangka suaranya masih gadis.
1: Suaranya itu usianya udah kepala 6, udah 66 tahun lah ada.
0: Masya Allah, sehat terus Teh Iza. Oke. Kok suaranya masih gadis? Saya pikir mah masih unyu-unyu kayak saya.
1: Unyu-unyu. Udah tua dong.
0: Aduh, Teh Iza sehat terus Teh Iza ya. Hatur nuhun.
1: Insyaallah sehat terus. Sebaliknya Teh Nima juga sehat ya.
0: Nge, sami-sami Teh Iza. Terima kasih.
1: Buat Mama Mega sayang. Buat Mimi Epi sayang. Buat Wakanen sayang Wak. Buat Krian. Iya, buat semuanya rekan Prima yang disayang juga ya.
0: Iya.
1: Dari A sampai Z.
0: Iya Teh Iza ya. Terima
1: kadang-kadang
0: kasih.
1: Saya mah suka ngayun-ngayun anak.
0: Oh.
1: Kalau ngayun-ngayun anak kecil itu ditembangin.
0: Oh, iya.
1: Ngayun cucu. Sekarang mah cucu lagi punya anak dua-duanya enggak gitu.
0: Ngayun-ngayun anak
1: kalau
0: ya.
1: Ngayun-ngayun ya. Sambil nyanyiin.
0: Siap.
1: Ayun amin kelengaring nini.
0: Terusin atuh Teh. Magel ini kalau kata orang mah.
1: Kayak gitu.
0: Iya.
1: Ayun-ayun mau tidur.
0: Iya.
1: Udah terima kasih ya.
0: Terima kasih Teh Iza.
1: Iya, ucapannya Teh.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Dadah Teh Iza. Ya Allah. Teh Iza, ya Allah. Suaranya masih kalau disandingin nih ya, disandingin sama penyanyi sekarang tuh ya, kayak misalnya Nunung Alfi misalnya. Oh, atau siapa sih yang masih muda tuh? Desi ya, penyanyi tarling yang masih muda tuh masih oke loh. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi.
2: Adam.
0: Ya Allah, ini Mimi juga bekas penyanyi nih. Ya Mi.
2: Ya Mbak Enak juga nyanyi enak ya.
0: Ih, gak bisa, tadi mah kerendahan adanya Mimi, jalu ping pitu. Iya. Mimi mau karaoke lagu apa nih Mimi?
2: Kalau udah masuk tuh apa ya? Kader.
0: Nah, sama baik. Karo Teh Iza mau Mi. Kader katanya.
2: kawin batin.
0: Kawin batin, ya Allah.
2: Ya,
0: kawin batin ya Mi.
2: Nggih.
0: Nggih, nggih, dari Anik ya Mi, bukan?
2: Anik Arnik, Kak.
0: Heeh. Iya, sebentar ya Mi. Yang Tedung ya Mi.
2: Yang enggak apa-apa Tedung, yang biasa juga enggak apa-apa.
0: Yang biasa juga enggak apa-apa, yang Tedung juga enggak apa-apa. Oh, oke, sebentar sebentar. Kawin batin Dadang Anesa ya Mi, betul ya?
2: Anik Arnika ada, Dadang Anesa juga ada.
0: Oh, dan coba.
2: Anik Arnikanya ada.
0: Anik Arnika ya.
2: Iya, Arnikanya aja.
0: Oh, oke, okay. Sebentar sebentar. Oke, okay. Yang ini sih kayaknya sih. Coba dulu ya Mi. Soalnya ini ada banyak nih Mi. Bisa Mi yang ini? Bisa? Bisa ya. Oke, okay. Kita mulai. Mimi aja.

0: Hado, rasane kayak disayat-sayat ya Mia. Kawin batin
1: ya,
0: iya.
1: Sampai ngadek ada pucuk yang ngeri.
0: Iya, makanya
1: ngeri.
0: Mimi Aji di mana sih rumahnya, Mi? Lupa deh nih, Mas.
1: Rumahnya di Gabus.
0: Gabus Wetan ya, Mi?
1: Iya, Gabus Wetan.
0: Oh, iya. Kemarin tuh sempat mau ke Trisi lewat Gabus Wetan tuh, Mi, yang ada tulisan Kecamatan Gabus Wetan itu. Belok kanan kan?
1: Jauh, Mbak, dari Hargeli ke Trisi lewat ke Gabus Wetan ya jauh banget.
0: Karena jalan banyak ditutup, Mi. Banyak perbaikan jalan, jembatan.
1: Pada dicor.
0: Oh, makanya lewat Gabus Wetan.
1: Jadi kayak muter-muter ya.
0: Nah, Mimi tuh yang di mana? Yang arah Trisi atau yang ini?
1: Ya Mimi aja ini di Gabus,
0: bukan
1: di Karangasem Trisi, bukan.
0: Karangasem Gabus.
1: Dari Pemanggu kak.
0: Ke kanan.
1: Iya, belok. Iya belok kanan.
0: Iya. Oh di situ ya, Mimi.
1: Saradan, ada Gabus, Pasar Gabus. Jangan ke situ-situ.
0: Oh, enggak ke situ-situ ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus ada bendungan air. Ya, di arah Gandeng situ.
0: Oh, iya.
1: Kecamatnya Bongas, kecamatnya Gabus. Jadi kelewatan apa kali gede tuh yang kali yang gede itu.
0: Tahu.
1: Kali Silangan apa ya?
0: Iya.
1: Oh. Ini kaki seberang Wetan, Waganden, seberang Kulon.
0: Oh, dekat Waganden. Dekatan.
1: Ya, jauh sih.
0: Tetanggaan lah gitu ya, Mia.
1: Ya, tetangga kecamatannya aja.
0: Iya, betul. Iya deh. Mimi, makasih ya, Mi.
1: Ya, kesuwun ya.
0: Sami-sami, Mi.
1: Sayang, salamnya buat semuanya aja. Salam sayangnya buat Bemas yang paling setia.
0: Terusnya
1: banyak 95,8 Prima FM Radionya Hargeulis Indramayu. Kembang Jalau Sempoyang Kembang Kuning. Ini Kaji Supriyati narap balik. Tukikik ketemu maning karo radio Prima. Setia banget sama Mimi Haji.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bemas sayang.
0: Mua Mimi, hatur nuhun Mimi. Aduh ya Allah, Mimi selalu sehat ya. Sehat terus ya Mia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: masih ada penelpon yang bisa kita angkat ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Halo, Mr. Bono, Mr. Bono.
1: Oke, oke.
0: Oke, oke.
1: Oke, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Bisa di luar.
0: Mr. Bono, radionya volumenya kecilin atuh.
1: Volumenya betul. Oh, ini ya.
0: Iya. Gede banget ini. Kalau enggak diumpetin aja radionya, Mr. Bono.
2: Radionya ya?
0: Iya, di kolong meja umpetin. Mr. Bono mau request, Udah. Mantap. Udah.
1: Ya, mantul,
0: mantap betul. Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Diganggu duka dalam cinta.
0: Hah? Duka dalam cinta?
1: Aku ganggu tuh mantul ini mantap betul.
0: Duka dalam cinta ya?
1: Enggak, duka dalam cinta.
0: Asik. Roma Irama.
1: Cintaan Roma Irama, kalau cintaan siapa? Juga pokoknya ya lagu-lagu Roma Irama itu.
0: Oke, sebentar. Duka dalam cinta, Roma Irama. Lagunya kayak mana?
1: Yang tadi komplonya aja. Lagunya, yang ini nih. Sedangku turut, sedangku sayang.
0: Oh, lalu, ini bukan, ini bukan nih.
1: Coba, yang berarti koplo yang keluar sekarang lagi.
0: Hah?
1: Yang sekarang gak dimodel lagi, versi koplo.
0: Oh, versi koplo.
1: Ya, dimodel lagi sekarang nih. Model sekarang, yang ini kan cewek-cewek itu, mantul itu.
0: Oh, ini mah bukan versi koplonya nih kayaknya nih. Nih, coba. Iya bukan? Yang ini bukan tapi?
1: Tapi yang koplonya.
0: Yang koplonya makanya belum ada nih, belum masuk nih. Oh nih ada nih, sebentar.
1: Iya pasti ada.
0: Oke, duka dalam cinta versi koplo. Oke. Sebentar. Ini. Koplo nih.

0: kesempatan ya?
1: Iya.
0: Diulang ya, diulang ya.
1: Diam ya.
0: Ya, diulang, diulang. Oke, 3, 2, 1, Mr. Bono.

0: Halo, Mr. Bono, suaranya hilang-hilang, ih.
1: Apa ya? Radionya apa?
0: Sinyalnya kayaknya nih, sinyal Mr. Bono.

Asik. Halo, Mr. Buono. Masihkah ada di situ? Tes. Ini kayaknya radio, radionya di beneran ditaruh di kolong nih.

0: Halo, Mr. Bono. Aduh, ini lagunya apa? Suaranya Mr. Bono kenapa nggak bisa ya? Nggak bisa kedengeran ya? Halo. Tes. Kedengeran. Tapi kalau di radio nggak kedengeran suaranya Mr. Bono. Au. Radionya benar-benar ditaruh di kolong di meja. Radionya beneran ditaruh di kolong meja.
1: Radionya.
0: Ini jurnal ini. Iya, tapi feedback. Jadi suara Mr. Bono di telinga aku nih sakit banget. Ya udah, lagunya buat siapa nih Mr. Bono?
1: Itulah buat semuanya saja ya.
0: Oke. Siap. Iya. Terima kasih ya Mr. Bono.
1: Apa radionya, apa handphonenya?
0: Ini kayaknya sinyal dari handphonenya Mr. Bono deh.
1: Dari sinyal handphone.
0: Tadi Teh Isa bagus, Mimi Aji juga bagus.
1: Tapi punya tiga Aji.
0: Iya. Kayaknya harus beli baru, dilem biru. Dilempar beli yang baru ya Mr. Bono. Iya. Makasih ya Mr. Bono.
1: Makasih kembali.
0: Iya, kembali. Aduh, terima kasih Mr. Bono. Mohon maaf karena memang suaranya enggak kedengeran. Lagu terakhir dari Nimas buat rekan Prima dan Wong Reang semuanya yang tetap

0: Terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya ya. Nimas yang bertugas harus undur diri, tapi jangan kemana-mana. Tetap di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Pokoknya denger radio ya Prima aja ya, rekan Prima ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Terima kasih, selepas ini masih bisa didengar lagu-lagu spesial ya, lagu-lagu lawas, dangdut lawas nih, untuk temani rekan Prima dengan berbagai macam aktivitasnya di kesempatan hari ini. Hari apa nih? Hari Selasa ya, tanggalnya tanggal 8 September 2026. Terima kasih, selamat sore. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

Rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Patterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan.

meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Koko tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Koko sederhana nih rekan prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan. Mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya, rekan Prima.

sore hari, hari Selasa ya sekarang ya, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Wow, gak kerasa, lagi-lagi gak kerasa ya, udah tanggal 8 aja di bulan September. Dan gimana kalau Wong Reang semuanya di hari Selasanya? Harusnya kalau awal pekan kalian masih berasa gitu rasa pekerjanya. Tapi mungkin buat rekan Prima, Wong Reang yang sore hari ini sudah dalam perjalanan pulang, atau masih ada yang belum OTW pulang, gak apa-apa. Kalian nih ya, Gen Z tuh gak harus tepat waktu banget kok pulang kerjanya. Tenang aja, di jalan juga mungkin kalau kalian takut kemaleman gitu kan pulangnya, di jalan masih rame, aman. Nah mungkin kalau di Indramayu dan sekitarnya, ya mungkin agak sepi-sepi sedikit di bagian jalan toangnya. Jadi buat rekan Prima yang sore hari ini masih dalam perjalanan atau udah OTW jalan pulang dari kantor, hati-hati di jalan. Dan mungkin yang sekarang lagi berhenti di lampu merah nih, lampu merah atau berhenti di palang pintu kereta api, wah sabar-sabar deh ya, kalian jangan sekali-kalinya nerobos, entah itu nerobos lampu merah atau nerobos palang pintu kereta api, itu bahaya ya rekan Prima. So kalau gitu, Disti bakalan nemenin kalian seperti biasa dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti, tentunya di 4 jam ke depan rekan Prima Wong Reang semua ditemenin Disti dan juga Baim di MP3. Yang mau request lagu boleh banget, kalian bisa chat aja ke WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Well, lagu pertama yang bakalan nemenin rekan Prima di MP3 ini ada lagu dari Reza nih dengan Keabadian. Kalau ngomongin keabadian ya, apakah cinta itu bisa dinamakan cinta yang abadi?

bisa ya, cinta itu abadi. Tapi disini lagi-lagi ya, balik nanya ke rekan Prima. Cinta itu abadi karena orangnya atau karena kenangannya? Aduh. Tapi sih kalau ngomongin kenangan gitu ya, dan itu kenangan masa lalu, kayaknya nggak perlu dikenang nggak sih? Perlu dijadikan pelajaran aja ya rekan Prima. Aduh, tapi kalau sore-sore kayak gini bawaannya, kalau udah capek tuh pasti udah mulai otak tuh kayak overthinking. Terus juga ada rasa galau karena kebawa suasana aja gitu, capek pulang kerja gitu kan. Tapi mungkin buat rekan Prima yang belum OTW pulang, semangat ya kerjanya, semangat terus sampai nanti pekerjaannya selesai gitu kan. Karena sore-sore kayak gini tuh kalau pulang kerja mungkin kalian pada bingung gitu ya, pulang kerja enaknya ngapain kalau enggak bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih rumah atau enggak rebahan di kasur, ujung-ujungnya scroll TikTok. Nah tapi ini buat rekan Prima yang sore hari ini lagi dengerin Disti di MP3 sambil scroll TikTok ya. Ingat ya, kalau Prima FM itu punya sosial media loh, jangan lupa di follow loh ya, karena di situ banyak banget konten-konten terbaru dari penyiar-penyiar Prima FM, semua kru Prima FM ya ada di situ semua. Jadi jangan lupa di follow sosial media Prima FM, ada di TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Nah baru banget tadi siang. Kita ada konten baru tuh. Mungkin buat kalian yang udah tahu lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau, itu kan yang kita tahu lagunya pop ya. Nah ini dibikin ala-ala koplo gitu, terus ada dance-nya. Kita nih sebagai grup Prima FM juga ikutan trennya loh. Tren dance ya, tren dance dari Teh Hijau itu. Nah, buat yang penasaran langsung cus aja ke TikTok Prima FM ya kan, Prima 95,8 FM Indramayu. Dan kalau di Facebook, Instagram kita juga banyak konten-konten yang terbaru. Kemarin ada RT ya, RT yang tebak-tebakan. Terus kalau di Instagram ada info-info terkait artis atau selebriti Indonesia, dan ya info-info terbaru dari Indonesia. Jadi buat rekan Prima jangan lupa di follow ya sosial media Prima FM. Dan boleh banget nih buat kalian yang mau request lagu, karena tenang aja ya, Disti bakalan nemenin kalian sampai jam 9 malam. Seharusnya sih kalau hari Selasa kayak gini tuh kita bahasnya di segmen istilah Gen Z gitu ya.

bahaya gitu. Nanti takutnya gimana-gimana gitu kan. Dan ya mungkin nanti kita bakalan bahas apa info-info terbaru yang ada di Indonesia ya kan. Jadi buat rekan Prima yang penasaran sama pembahasan MP3 di hari ini ada pembahasan apa, pantengin terus aja. Dan mungkin dari tadi kalian di awal opening kok belum dengar suara Baim ya, tungguin aja. Biasa Baim tuh kalau belum apa ada suaranya di awal opening itu ya, entah itu ada panggilan, panggilan Allah mungkin. Atau masih ada kerjaan yang lain. Saya tenang aja ya buat rekan Prima Wong Reang semuanya. Tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Yang mau request lagu gas langsung chat aja WhatsApp Prima ya di 0853-21-89. Atau mau DM-DM juga boleh banget. Nanti DM kalian, inbox kalian nih di Facebook bakalan Disti bacain rekan Prima semuanya. Nah kalau di Disti tanya nih ke rekan Prima, coba jujur dong ya. Biasa kan kalau sore-sore kayak gini tuh apa namanya udah pada pulang kerja, terus juga pulang sekolah gitu kan. Boleh gak sih kasih tahu Disti gitu, begitu kalian sampai rumah sore hari ini ya, hal pertama yang kalian lakukan itu apa? Mandikah? Makankah? Atau rebahan? Atau bahkan buka HP gitu kan, sambil bilang ah cuma 5 menit sampai baterai tinggal 3%. Atau enggak kalian bilang dalam hati entar aja deh, entar aja maksudnya bilang dalam hati scroll TikToknya sebentar aja deh, paling 5 menit enggak kerasa udah maghrib. Coba dong kasih tahu Disti, langsung aja ke WhatsApp Prima ya di 0853-21-89-9582. Ada lagu nih ya bakalan nemenin rekan Prima semuanya di MP3, lagu dari Petra Sihombing, Pilih Saja Aku. Nah tuh kayaknya HP kalau udah sampai rumah dia pasti bilang udah pilih aku aja, kamu jangan mandi, scroll TikTok aja.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Adisti, jangan tinggalin aku.
3: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
2: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
3: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Semuanya, kenalin nama aku Imam. Aku berasal dari Palembang. Dan sekarang aku mau request lagu nih. Judulnya Iqra dari Raim Laude. Jadi kenapa aku request lagu ini? Karena lagu ini tuh relate banget sama kita sebagai manusia. Jadi ini tuh tentang hubungan kita sebagai manusia dan Tuhan gitu. Jadi menurut aku penting sih buat kita dengerin lagu ini sebagai reminder juga buat kita semua kalau kita itu manusia biasa gitu guys. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu ini di Radio Prima FM Indramayu. Oke.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Circle ini.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 8 Brima FM, rekan Brima masih bareng Disti dan juga Baim tentunya di MP3. Barusan kita play lagu dari Bian Gindas ya, Jawara Cinta. Ini siapa nih dari kalian yang kesem-sem banget gitu sama ceweknya atau sama cowoknya? Sekali ceweknya hilang, langsung dicariin, diteleponin gak sekali aja, sekali, dua kali, tiga kali, sampai berkali-kali.
1: Sekali, dua kali, gak apa-apa lah. Tiga kali 4, 12.
0: 3 kali 4, 12. 10 tambah 6,
1: 17.
0: 17 emang ya, tau gak? Itu kemarin ya, tadi malam ya, kalau gak salah habis ada rapat, terus mic-nya dialihkan. Udah nonton belum video itu?
1: Belum sih, aku taunya ini ya, yang mainin pulpen taunya.
0: Ah, enggak, ada lagi. Jadi Mayer tadi.
1: Disti. Disti.
0: Ya, enggak,
1: Disti Pak, kan, namanya Pak.
0: Kan kita ngomong video itu kan, kita sebagai netizen Indonesia, Pak Prabowo ceritanya masih bahas soal kebakaran yang ada di Kalimantan.
1: Oh, yang kebakaran di Kalimantan, yang kata Pak Prabowo kalau misalkan ada lahan yang digunakan untuk sawit.
0: Nah, itu.
1: Cabut izinnya.
0: Terus
1: nanti perusahaan dia sendiri yang dicabut.
0: Nah, itu perusahaan sendiri yang dicabut. Aduh. Terus mic-nya langsung dialihkan, langsung dibengkokin sama Mayor Teddy. Nah, Disti belum baca lagi tuh komentar-komentar netizen, kan lucu-lucu ya. Itu kayaknya sih dari videonya aja udah menarik nih untuk dibaca komentar-komentar netizen. Tapi belum Disti baca lagi untuk komentarnya. Wah, emang kalau ngomongin ya itulah, gak jadi deh Disti bahas. Mungkin kita bahas sekilas aja ya.
1: Bahas sekilas aja lah ya, gak sampai dikulitin gitu.
0: Gak usah dikulitin ya, yang dikulitin udah cukup pisang aja.
1: Betul,
0: langsung
1: banget.
0: Kita santap gitu kan. Kalau masalah itu gak perlu dikulitin ya, rekan Prima semua.
1: So, buat nomor yang semua yang malam hari ini pengen request lagu, kalian bisa langsung aja ke live TikTok kita nanti di jam 6 ya Disti ya.
0: Boleh nih.
1: Boleh. Boleh apa?
0: Boleh request lagu.
1: Iya nggak ya boleh dong. Buat orang yang semua silahkan gabung di live TikTok kita di Prima FM Indramayu.
0: Betul.
1: Dan buat orang yang juga yang pengen kirim dirinya karena yang malam hari ini akan bacakan ada Adisti.
0: Yes.
1: Jadi kalian bisa kirimin langsung di 0853-2189-9582 bareng Baim dan juga Adisti sampai jam 9 malam nanti.
0: Betul banget. Gimana nih rekan Prima, udah pada kirim rutinitas sorenya belum? Biasanya kalau rutinitas sore itu pulang kerja di jalan gitu kan, terus pas udah sampai rumah niatnya pengen mandi di jalan. Mandi di jalan tuh gimana ceritanya?
1: Mandi di jalan bisa Dis ya, kalau jalan Indramayu kan bolong-bolong kebetulan.
0: Iya.
1: Tinggal buka kolam aja di situ Dis.
0: Bukan, maksudnya niatnya di jalan, kalau udah sampai rumah pengen mandi gitu, bukan mandi di jalan maksudnya. Nah, tapi pas udah sampai rumah 100 apa 100. Mandinya harganya 100.000.
1: Iya, 105.
0: Jadi pas udah sampai rumah, karena dingin kena angin jalan, jadi udah mager tuh buat mandi. Nah, gimana nih kalau rekan Prima, kalian niatnya buat mandi di sore hari? Iya, niatnya mandi di sore hari terrealisasikan apa enggak nih?
1: Ma,
0: coba dong.
1: Karena kadang aku kalau udah pulang kerja sih bukan mandi ya, lebih ke mandi bebek kati kalau kata orang sih gitu.
0: Ah
1: ya.
0: Iya, mandi bebek tuh kayak gimana sih?
1: Cuman kayak cuci muka, cipak-cipuk gitu doang.
0: Udah gitu yang dimandiin keteknya aja ya kan, mandi bebek.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Petri nih, rekan Prima semuanya. Tentunya lagu dengan lagu pop Indo maksudnya.
1: Iya, lagu sini tadi.
0: Tadi ada lagu Afgan Lenggang Puspita.
1: Oh, wah. Kok aku dengarnya awal kayak Munaro.
0: Iya lagi.
1: Bang Ocit datang.
0: Bukan.

0: kirim di WhatsApp Prima untuk rutinitas sorenya. Kalau pulang kerja tuh kalian ngapain sampai rumah? Langsung mandi kah atau langsung masuk ke kamar dan lihat kasur? Aduh, kayaknya empuk banget tuh kasur. Udahlah rebahan aja. Gimana nih? Coba disi lihat di WhatsApp dulu ya. Apakah udah ada yang join untuk curcol cerita-cerita? Ternyata belum ada nih,
1: belum
0: Baim.
1: Ada, berarti sampai sekarang orang-orang belum ada yang merasa hidupnya tertekan gitu.
0: Wah, iya, kayaknya happy aja,
1: happy
0: gitu
1: aja,
0: ya.
1: Happy aja gitu hari Selasa ini ya, betul banget. So, buat orang semua yang mungkin udah pulang kerja nih jam-jam segini,
0: yes.
1: Terus kan mungkin masih ada di mobil gitu ya, terus dengerin siaran kita, kayak kalian ngerasa hari ini
0: Gitu ya. Kayak waktunya aku menghela nafas gitu ya, untuk sejenak atau selamanya. Menghela nafas selamanya itu kayak gimana? Gak ada nafas dong.
1: Gak kuat dong kalau menghela nafas selamanya ya.
0: Iya, gak kuat ya. Disi mau sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok ya, Baim. Ada siapa aja nih yang udah join di live TikTok Prima FM? Ada Indonesia Peternak Koruptor.
1: Indonesia Peternak Koruptor.
0: Username ya, username TikTok lo ya. Enggak tahu ini siapa.
1: Sedikit berbahaya tapi relate gitu ya.
0: Itu yang ngomong relate Baim ya, Pak ya. Yang ngomong relate Baim ya. Ada

0: Ada lagi Kak Aditya Perdana, Mahadewa, ada Kak Aji, ada Ibu Omi Sairan, ada Kenangan di Langit Kecil katanya. Kenangan di Langit Kecil tuh konsepnya kayak gimana ya, Baim ya?
1: Kenangan di Langit Kecil?
0: Iya.
1: Kayaknya waktu ini kali ya, naik pesawat gitu. Terus apa namanya?
0: Ini tiba-tiba ada lihat burung terus ketabrak sama pesawat yang kita naikin gitu.
1: Ya, Baim lagi nggak bisa asbun ya, biasanya kan ngomongnya asbun gitu ya, atau di langit ada apa-apa gitu.
0: Ini ya takut mic-nya dipatahin ya.
1: Hey, takut nanti jadi main pulpen.
0: Oh. Eh tapi tahu nggak, kemarin kan di hari yang sama itu ada 7 gunung
1: mata air.
0: 7 gunung yang erupsi secara bersamaan ya. Nah, ternyata dari abu vulkanik yang di Gunung Anak Krakatau, tahu enggak sih?
1: Iya.
0: Allah itu maha baik loh.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi angin yang membawa abu vulkanik ini dari Gunung Anak Krakatau mengarah ke Samudra Hindia dan menjauh dari wilayah Indonesia.
1: Waduh, ternyata memang alamnya sendiri pun mereka sayang sama orang-orang Indonesia, tapi orang Indonesia gak sayang sama alam gitu ya.
0: Iya, orang Indonesia gak sayang sama alam, orang Indonesia gak sayang sama rakyat.
1: Maka dari itu, cintai ususmu. Boleh nih kalau mau endorse tuh biar dilanjutin ya.
0: Iya.
1: Boleh nih kalau mau iklan biar dilanjutin, biar gak setengah-setengah gitu ya.
0: Biar gak setengah-setengah gitu ya.
1: Itu kan udah ke-spill tuh.
0: Iya lagi.
1: Saya, apa tadi?
0: Cintai alam.
1: Cintai ususmu.
0: Oh, cintai ususmu.
1: Minum.
0: Nah, kan banyak kan minum air putih. Atau enggak minum susu.
1: Tapi yang punya lagu itu sih cuman ya itu doang gitu ya. Makanya kalau mau dilanjutin nih boleh banget nih ya, nanti langsung aja endorse di 0853-2189-9582.
0: Tuh langsung banget ngiklan gitu ya. Langsung banget ngiklan nih. Coba kita baca-baca dulu kali ya yang ada di TikTok nih. Ada Kak Iki katanya, "Waduh, bahas itu." Ada yang takut ternyata, enggak cuma kita aja yang takut. Dari Kan Prima. Terus dari Kenangan di Langit Kecil katanya, "Jahat amat angan-angannya."
1: Siapa tuh?
0: Kenangan di Langit Kecil katanya, "Jahat amat angan-angannya." Angan-angan gimana tuh?
1: Waduh.
0: Iya. Terus ada Kak Mahadewa katanya, "Mau kirim salam teh buat anak-anak Subang Purwakarta."

0: perdana yang ada di mana, Majalengka bagian sana. Kakak Disti, awas ada pesawat lagi dari Bandara Soekarno-Hatta pindah penerbangan di Bandara Kertajati katanya.
1: Iya, karena kemarin Soekarno-Hatta sempat ditutup ya.
0: Betul.
1: Dan Halim juga ditutup, jadi penerbangan komersil itu dipindahin ke Kertajati ya.
0: Oh gitu.
1: Penerbangan domestik dan luar negeri juga nggak ya? Aku nggak kurang paham sih ya. Tapi pokoknya kemarin itu banyak banget orang-orang yang ke-cancel tiket pesawatnya. Karena apa? Karena mereka mau dari Jakarta mau keluar atau dari luar mau ke Jakarta itu.
0: Yes.
1: Karena efek dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau itu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi diperbolehkan untuk mendarat dulu di Soekarno-Hatta.
0: Nah, tapi meskipun sempat ditutup imbas erupsi dari Gunung Anak Krakatau, 5 bandara yang sebenarnya ditutup itu udah kembali lagi beroperasi.
1: Iya, per hari ini udah kembali lagi beroperasi.
0: Per hari ini benar banget, sejak pukul 00.01 tadi gitu. Jadi mungkin buat rekan Prima yang apa namanya sore hari ini atau hari ini gitu ya, udah ada rencana
1: flight gitu kan
0: dari luar negeri pulang ke Indonesia, aman ya, bandaranya udah
1: aman
0: dibuka
1: banget.
0: Lagi
1: kalau belum dibuka ada lapangan Prima nih, luas.
0: Nah, luas banget nih, mau berhenti pesawat, helikopter, atau pesawat kertas.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online.

0: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri dari Bandung. Aku mau rekomendasi lagu dari Maudy Ayunda, Perahu Kertas, karena cocok nih di keadaan kayak gini. Dan jangan lupa dengerin lewat Prima FM indramayu.com. Sampai jumpa.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sky ST12. Kayaknya kita jarang ya denger lagu Lady Sky, tapi yang gak asing-asing banget gitu lagunya, ya gak sih Baim?
1: Jujur sih, aku baru pertama kali dengernya lagu. Karena aku bukan terlalu pendengar ST12. Paling ST12 yang kita tahu Cari Pacar Lagi,
0: atau enggak
1: Cari Pacar Lagi.
0: Ini
1: gitu,
0: yang ya. Jangan Pernah Berubah. Jangan Pernah Berubah gimana?
1: Atau yang Saat Terakhir.
0: Iya, saat terakhir.
1: Inilah saat terakhirku melihat kamu.
0: Tapi emang itu
1: air mataku.
0: Iya, itu emang ikonik lagu dari ST12. Enggak ada ya antek.
1: Oh iya, enggak ada ya.
0: Enggak ada. Enggak ada. Hey, zaman ST12 itu kayaknya Indonesia aman-aman aja ya, tentram gitu rasanya.
1: Iya, tentram aja, enggak ini sih waktu-waktu kita masih umur 5 tahunan ya.
0: Iya, ST12.
1: Ah, kalau Baim sih tahu Disti umur berapa?
0: Disti umur 10 tahun.
1: 10 tahun lah ya.
0: Disti umur 10 tahun.
1: Baim waktu itu umur 5 tahun dan emang ST12 tuh lagi viral-viral karena kan dipakai buat soundtrack-soundtrack sinetron biasanya.
0: Iya, soundtrack sinetron, terus juga banyak banget deh. Karena kan dulu belum zamannya TikTok kan, belum zamannya Instagram juga untuk dijadiin
1: backsound. Tapi mungkin Disti tahu dulu ada aplikasi namanya Dubsmash, tahu enggak?
0: Tahu.
1: Dubsmash itu yang buat dubbing-dubbing itu loh.
0: Iya, terus sama, aduh lupa lagi yang Transisi, tau gak? Sebelum ada TikTok ada Transisi. Kalau pernah main.
1: Jujur aku gak tahu ya, aku taunya Dubsmash doang. Karena dulu Dubsmash aku mainin. Yang aku tahu tuh dulu TikTok terkenal awal-awal tuh gara-gara ada slow-mo. Slow-mo tuh yang viralnya si Bowo kan. Bowo, nah terus ada jedak-jeduk. Nah itu dua, slow-mo dan jedak-jeduk tuh selalu berantem. Apa coba Indonesia meributkan hal gara-gara slow-mo dan jedak-jeduk gitu ya.
0: Aduh lupa lagi nama aplikasi platform Transisi Video tuh. Aduh, pokoknya sebelum ada TikTok deh. Nah, zaman-zamannya anak hits gitu ya, ibarat anak hits. Pakainya itu, bukan Incut. Kalau Incut kan tempat ngedit video. Nah, ada lagi deh pokoknya. Dan mungkin buat kalian nih yang anak 2000-an pasti pecinta banget sama lagu dari ST12. Yang tadi Baim ngomongin ada lagunya yang Jangan Pernah Berubah. Terus ya, apalagi tadi
1: Jangan Menyerah itu lagunya siapa ya?
0: Jangan Menyerah ini The Massive.
1: Oh,
0: kalau itu
1: ya.
0: Mah.
1: Itu yang Orang Pinggiran. Lihatlah dan lupa.
0: Itu beda lagi, bukan The Massive. Lihatlah dan bukalah mata hatiku.
1: Namun sedetik pun.
0: Beda lagi.
1: Oh, iya.
0: Dia mah sukanya nyambung-nyambungin lagu, guys. Gimana nih Wang Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya? Ada info-info apa? Kalau tadi Disti lihat di Facebook ya, kan lagi musim ini sonhorek. Singa Depok ya. Nah, Singa Depok, biasanya kalau Singa Depok tuh ada mereka yang suka minum. Nah, di daerah Sukaselamat.
1: Kalau nggak minum seret dong.
0: Iya, maksudnya minum
1: yang
0: alkohol,
1: okay,
0: ya, minum alkohol. Nah, di daerah Sukaselamat atau di daerah mana gitu yang lewat di FYP Facebook Disti tadi, dia abis minum dan entah kenapa ada masalah mungkin ya, jadi berantem.
1: Oh gitu.
0: Iya. Aduh, nih ya mungkin buat Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya.
1: Tapi jujur sih, Des.
0: Iya. Yeah.
1: Lebih baik kita prefer tidak membahas ini karena menurut aku larangan ini sudah dikeluarkan ke bupati ya.
0: Betul.
1: Jadi harusnya
0: banget ya.
1: Sebagai warga Indramayu harusnya patuh kan gitu ya.
0: Jadi, setuju.
1: Karena aku sih gini ya, kan ini udah jadi larangan Kabupaten Indramayu gitu.
0: Yes.
1: Dan bahkan Pak Luki Hakim pun sudah menekan kalau peraturan itu harus ditaatin gitu ya.
0: Iya.
1: Nah jadi ya udah ya apa namanya kita
0: kita
1: hanya
0: iya
1: ya,
0: betul kita hanya
1: Wong
0: mengingatkan ya untuk Wong Reang semuanya dalam acara apapun itu ya jangan ada yang sampai minum-minum kayak yang kayak gitulah itu selain membahayakan orang lain gitu merusak kesehatan badan.
1: Betul. Lebih baik betul. Yang pasti-pasti aja ya.
0: Iya.
1: Air putih.
0: Minum air putih, yogurt,
1: betul.
0: Es kelapa. Seger tuh es kelapa.
1: Tapi aku kalau misalkan ngomongin soal minum, aku enggak tahu ya. Aku tuh kalau siang enggak pernah tergoda buat beli kayak es teh manis.
0: Iya lagi.
1: Aku enggak tahu. Soalnya Disti juga sama ya,
0: jarang,
1: semua.
0: Iya.
1: Disti itu dulu nih waktu awal ke Prima tiap siang.
0: Mana ada jarang.
1: Orang dulu sampai diingetin Dis.
0: Mana ada? Itu jarang
1: Sahil,
0: banget.
1: Disti itu.
0: Kalau saya hampir setiap hari.
1: Kalau beli es teh manis kalau siang terus dulu belinya pentol mulu.
0: Akhirnya kalau pentol itu pasti, kalau es teh jarang.
1: Sampai akhirnya bayi mengingetin, Disti, Sahil jangan makan pentol mulu, jangan minum es teh manis mulu kalau siang.
0: Pentol gitu itu kan. Enak tau.
1: Ya tapi kan pedesnya tidak baik untuk perut.
0: Untuk usus ya. Yeah.
1: Cintai ususmu.
0: Minum air putih setiap hari ya. Lagi-lagi ya. So buat rekan Prima dan mungkin buat kalian yang belum tahu, jembatan yang ada di depan futsal Siliwangi itu udah bisa dilewatin mobil.
1: Iya. Jadi tadi sih Baim ya, kan bolak-balik ke stasiun Argolis, dan ngelihat kalau jembatannya udah bisa nih. Hancurin gala.
0: Baim, apa itu? Jangan, baru juga jadi.
1: Maksudnya hancurin penghalangnya.
0: Oh iya, hancurin penghalangnya. Iya, sebelumnya kan ditulisin khusus motor gitu kan. Nah, sekarang penghalangnya udah gak ada tuh. Jadi tandanya mobil udah bisa lewat.
1: Berarti udah direstuin tuh ya?
0: Belum ada pengesahan soalnya kotaknya masih kosong.
1: Kotak apa?
0: Kotak ini, kan biasanya kalau di jembatan ada kotak yang untuk ditemplokin tanda tangan atau enggak tulisan jalan jembatan namanya.
1: Kayaknya
0: gitu kan.
1: Pejabat Indramayu tidak seperti itu kayaknya,
0: ya
1: kayak kecuali jembatan yang di Al Zaitun tuh.
0: Ah iya.
1: Ada tulisannya tuh diresmikan oleh Ibu Hajah ...
0: Coba nanti kita lihat ya, apakah bakalan ada peresmian dari jembatan yang ada di depan apa namanya itu?
1: Tapi kayaknya sih nggak ada sih Dis, karena itu udah jadi udah nggak ada yang desain buat nemplokin itu dan.
0: Nah,
1: itu juga jalan umum gitu.
0: Iya.
1: Kalau menurut Baim sih gitu.
0: Kalau menurut Baim sih gitu ya. Tapi ini udah banyak ya yang request lagu di MP3 malam hari ini. Ada Tetania yang request lagu Dua Maya, katanya pengen diputerin Pengkhianat Cinta. Dan Papi Mel pengen diputerin lagu Padi Seandainya Bisa Memilih dan dilanjutkan Stand Here Alone Introvert. Dan ini dia lagunya spesial buat kalian yang request di malam hari ini.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: introvert dari stand here alone bener ya.
1: Iya bener iya, banget.
0: Bener banget dong buat orang semua yang mau denger ini ya.
1: Ah, kalau denger lagu Stand Here Alone tuh bikin semangat banget.
0: Banget
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bangetnya sampai banget.
0: Tapi
1: gitu.
0: Tapi buat orang semua yang mungkin butuh suntikan dana, enggak lah udah kayak rentenir, udah kayak debt collector ya. Enggak, buat orang semua yang butuh suntikan healing gitu ya. Terus
1: iya,
0: kejauhan bingung mau kemana gitu ya. Tenang aja orang semua.
1: Emang mau kemana? Ada ini tempat rekomendasi.
0: Sama Baim juga butuh healing maksudnya.
1: Tapi ini buat rekan
0: ada prima. Rekomendasi yang dekat.
1: Kemana?
0: Itu alun-alun tuh ada pasar malam.
1: Oh iya benar, pasar malam ih rame banget kemarin.
0: Oh ya?
1: Iya, aku lihat di Facebook itu kan banyak orang-orang yang jajan, jadi pengen jajan cumi bakar.
0: Jajan cumi bakar. Iya. Oke. Tahu ini enggak sih yang konten yang ada takut gurita? Enggak. Ada takut gurita? Wow.
1: Enggak.
0: Oh ya. Di situ letak lucunya ya.
1: Di situ letak lucunya.
0: Tidak ketahuan video jadi Disti bisa ngakak gitu.
1: Disti bisa ngakak. Iya emang enggak tahu. Wah, kayaknya udah banyak nih rekan prima yang join di live TikTok juga. Karena ada yang request lagu Teh Hijau dari Jakarta Selatan pengen diputerin.
0: Sumpah,
1: boleh.
0: Aku tuh penasaran orang-orang ngomong Teh Hijau.
1: Apa?
0: Teh orang mana sih Teh Hijau?
1: Mending Teh Hijau. Aku kemarin bilangnya Teh Tulus dari Hijau.
0: Teh Tulus boleh ya. Teh Mama Tulus buka kedai namanya ya.
1: Teh Tulus jadinya.
0: Betul ya. Teh Hijau nanti ada Teh Tea, nanti ada lagi Teh Tubruk, nanti ada lagi apa lagi?
1: Teh Tulus.
0: Teh gitu ya.
1: Teh. Ada WhatsApp yang masuk nih, Baim. Dari 3843 ya nomor belakangnya. Katanya gini, kata-kata hari ini.
0: Apa tuh?
1: Lebih baik hatimu kosong, asal jangan perutmu yang kosong. Cinta memang menyakitkan, tapi asam lambung lebih mematikan.
0: Itu sangat terlihat sama Adisti, wong yang semua ya.
1: Iya lagi kayak kasih pesan ke diri sendiri.
0: Baim gak akan bosan-bosan mengingat momen dimana tiba-tiba Adisti diem sambil pegang perut. Coba gitu ya.
1: Karena itu baru pertama kalinya kan.
0: Bayangin coba ya, kita lagi rapat nih orang, tau-tau Adisti kita tanya diem, apa nih bocah nih diem. Pas kita tanya cuma ngangguk doang sambil megang perut gitu ya. tau-tau nangis sambil bilang lapar.
1: Enggak, bukan lapar.
0: Tapi sakit ya.
1: Enggak, ayo bilang gini, Pak nanti boleh gak sih mampir ke apotek gitu.
0: Oh iya.
1: Emang kenapa? Nah, aslamnya kamu.
0: Coba ya, orang semua tuh. Makanya buat kalian semua nih yang nanti ketemu Adisti gitu ya, terus nanti misalkan kita meet and greet bareng Adisti, kalian gak perlu ngasih. Adisti tuh gak berharap bunga, gak berharap apa. Adisti berharap promak ya, orang semua ya.
1: Gak promak juga. Kan setelah makan promak harus makan, berarti butuh makanan juga.
0: Bener sih ya. Benar.
1: Tadi capek banget dari tadi ketawa mulu. Katanya gini, special request buat yang lagi pada dengerin, puterin Joker kapan kita kembali ya, kakak. Katanya gitu.
0: Oke. Terima kasih sudah request di malam hari ini. Buat yes, orang semua nanti yang pengen ngirim dir-diri.
1: Yes.
0: Di jam 19.30 ada Adis yang akan membacakan dir-dirinya di buat orang semua, kirimin sekarang.
1: Sekarang banget ya. Atau enggak yang mau request lagu juga sekarang juga boleh, gas aja. Wah, banyak banget berita juga yang apa seliweran di ini ya, di mana, di sosial media. Dan mungkin yang ada di Jakarta yang saat ini masih work from anywhere gitu kan, atau enggak work from home gitu. Semangat ya. Tapi kalau yang WFO,
0: tapi ada tahu
1: apa
0: satu
1: tuh Mang Yudin tiba-tiba gini.
0: Hah? Ada titipan.
1: Lagi-lagi ada titipan. Coba kita cek ya. Nah, yang buat ini ya rekan prima yang ada di Jakarta atau yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, karena ada beberapa perusahaan yang membolehkan karyawannya untuk WFH ya. Tapi yang masih WFO nih tetap semangat, atau yang masih WFH jangan malah jadi WFC. WFC itu artinya apa? Work from cafe. Boleh tuh minum monim jadinya. Minum kopi sambil kerja, asik tuh kayaknya.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Selamat malam rekan Prima semuanya. Gimana nih kabarnya hari Selasa ini? Buat rekan Prima yang terdampak abu vulkanik dan pekerjaannya masih disuruh datang ke kantor, semangat ya. Atau mungkin buat rekan Prima yang kerjanya WFA, WFH, semangat juga. Dan ingat, itu tetap kerja, bukan libur ya. Malam hari ini, seperti biasa, Disti bakalan bacain diary MP3. Dan mungkin buat rekan Prima yang gak asing sama diary MP3, biasanya ada dari Sky, Kak Chandra, Kak Wulan, dan teman-teman yang lain. Kali ini diary datang dari Malaysia, yaitu Singapura, mohon maaf. Singapura, Teteh Nia yang sedang merantau di sana. Sebenarnya Teteh Nia pribumi ya, pribumi orang Indonesia, tepatnya di Indramayu bagian

langsung aja ya Disti bacain. Dear Diary, hari ini hati dan pikiranku lagi merindukan sosok seorang ibu. Dan itu selalu terulang lagi dan lagi. Hampir setiap hari aku merindukan dia. Bahkan setiap kali aku merindukan dia, tak terasa air mataku selalu menetes ke pipi. Aku sudah berdoa kepada Tuhan, tolong hilangkan rasa rinduku ini yang semakin mendalam dan kuat untuk almarhumah ibuku agar ibu di sana tenang. Tapi rasa rinduku malah semakin kuat untuk selalu mengingat beliau. Di setiap malam datang, aku selalu menangis merindukan beliau. Dan saat itu juga, aku meminta pada Tuhan, ya Tuhan, aku minta tolong putar kembali waktu saat aku bersamanya. Aku ingin mengulang semua dari awal. Aku ingin menjaganya pada saat dia terbaring lemah. Aku ingin bersamanya. Aku ingin ada di sampingnya untuk yang terakhir kali, Tuhan. Tapi aku sadar, tidak akan mengabulkan itu, ya Tuhan. Engkau pasti tidak akan mengabulkan itu. Dan sekarang, aku percaya bahwa Tuhan menjaga beliau untuk selamanya, peluk jauh untukmu, Ibu.

itu diary dari Teteh Nia yang sekarang sedang merantau ke Singapura. Dan Disti juga merasakan apa yang dirasakan Teteh Nia ketika kehilangan dengan seseorang. Rasa rindunya pasti datang tiba-tiba. Dan apalagi ketika ditinggal untuk selamanya. Mungkin buat kita yang ditinggal oleh seseorang itu, kita hanya bisa kirim doa ya untuk mereka yang ada di sana. Semoga almarhum dan almarhumah selalu tenang dan dilapangkan kuburnya. Dan Teteh Nia juga request lagu And Now featuring Ariel Lesmana dengan judul Sesi Potret. Mungkin untuk rekan Prima yang malam hari ini juga sedang merasakan rindu yang mendalam atas seseorang yang sudah meninggalkan kalian, kita kirim doa yuk sama-sama untuk mereka.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Tahu gak sih, you pernah nonton video klip dari Rahmani Astrini yang Aku Cinta Dia ini gak?
1: Gak pernah.
0: Kalau dilihat dari komentar-komentarnya ya, entah kenapa, tapi emang bener sih. Style si siapa namanya Rahmani Astrini ini kayak
1: Puput. Si Puput.
0: Bukan. Rahmani Astrini. Dia
1: si
0: cewek, cewek-cewek centil gitu.
1: Terus kayak Nakila gitu, bedi-bedi gitu.
0: Iya, bedi-bedi gitu. Tapi enggak bedi sih ya, cewek centil yang cantik gimana sih? Si siapa namanya? Bukan Gea Indrawari.
1: Kayak Gea.
0: Gita Gutawa tahu?
1: Gita Gutawa.
0: Iya.
1: Gita Gutawa tahu.
0: Outfitnya gitu. Kayak gitu. Tapi entah kenapa banyak yang komentar juga, mungkin Disti cuma perasaan Disti. Ternyata banyak orang yang bilang kalau suara sama badannya, mukanya, outfitnya itu kurang menyatu.
1: Maksudnya gimana? Coba ada orang yang gak menyatu sama outfit, badan, dan maksudnya gimana itu?
0: Tadi dengar gak suara dari Rahmani Astrini? Dengar kan?
1: Dengar.
0: Suaranya tuh gak terlalu centil, tapi lebih ke ngebas.
1: Oke.
0: Tapi outfit dan mukanya tuh cewek centil. Gimana sih? Jadi kayak kurang nyatu kan?
1: Oh,
0: mungkin
1: kayak...
0: lihat dulu deh di YouTube.
1: Oke. Aku ngebayanginnya kayak ada cewek.
0: Iya.
1: Ngelamar jadi manajer Kopdes.
0: Ceweknya cewek cantik centil gitu kan.
1: Kayak naikin gitu lah. Ini sini deh, aku yang feeling baby.
0: Tapi di situ dia suaranya suara bass gitu, yang harusnya mat ini mataku gitu.
1: Siap dosen. Gede banget.
0: Si pelaksanakan. Waduh, tapi ya sih bagus juga sebenarnya suara dari Rahmani Astrini. Cuma ya itu aja sih. Namanya juga komentar netizen ya. Komentar netizen tuh ada aja.
1: Tapi emang terkadang ya, aku tuh ngeliat artis-artis itu mereka justru terkadang sengaja melakukan hal-hal seperti ini ya. Aku tuh kayak ada yang bikin drama perceraian lah, ada yang bikin drama mobil disita lah.
0: Iya, mobil
1: disita. Tapi sebenarnya tahu nggak sih kalian, itu sebenarnya cara mereka untuk ya entahlah ya, beneran atau enggak gitu. Tapi kalau menurut Baim tuh kadang Baim melihatnya itu cara mereka buat mempertahankan nama mereka di entertainment loh, supaya
0: viral lagi.
1: Mungkin kalau zaman sekarang viral gampang lah ya, masuk TikTok viral ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau zaman dulu kita viral harus buat masalah dulu, yang bener-bener masalahnya itu tuh dimasukin ke TV gitu.
0: Iya lagi, bahkan yang terakhir I lihat, I inget banget salah satu pasangan selebriti tuh katanya sampai KDRT lah, terus.
1: Oh, itu beneran KDRT?
0: Emang iya.
1: Keseruan dalam rumah tangga ya?
0: Iya, keseruan dalam rumah tangga, iya sampai KDRT, terus banyak program acara yang cancel dia, padahal sebelumnya udah ada jadwal tuh sama dia.
1: Pasti habis itu langsung diwawancara sama selebrita, terus juga sama
0: infotainment, investigasi, gitu-gitu. Ya. Sekarang balikan, dan bahkan sekarang anaknya udah 2, mau ketiga. Tiga kalau nggak salah.
1: Siapa
0: deh
1: itu?
0: Ini si Leslar.
1: Ya elah, Leslar lagi.
0: Iya kan?
1: Mada tawan banget kalau hidupnya tuh entertainment.
0: Iya, tapi lucu sih. Ya semoga itu bukan apa namanya sengaja ya.
1: Leslar tuh Lesti kekejar.
0: Bukan, Leslar, Lesti Bilar. Lesti Rizky Bilar. Duh, rekan Prima, hari Selasa nih gimana kalian, apakah yang malam-malam kayak gini udah pada mandi belum nih, coba absen-absen yang udah pada mandi.
1: Kenapa tiba-tiba udah pada mandi coba di sini?
0: Iya kan pulang kerja biasanya ada yang mager buat mandi.
1: Iya.
0: Ayo, Baim contohnya.
1: Mandi mandi bebek, Baim bilangnya.
0: Iya, mandi bebek.
1: Mandi doang ya, bebeknya dimakan.
0: Bebeknya dimakan, enak tuh. Bebek sinjai. Ya kan, bebek sinjai. Tapi nih ada komentar dari rekan Prima yang ada di TikTok ya.
1: Ada apa tuh, ada siapa tuh?
0: Ada siapa nih? Coba
1: ada
0: kita.
1: Ada siapa sih?
0: Oh, ada Teteh Nia katanya gini. Makasih ya Disti sudah dibacain.
1: Sama-sama Teteh Nia.
0: Sama-sama Teteh Nia. Teteh Nia lagi ini rindu sama ibunya.
1: Loh, almarhum. Pak Zona Indra Mayu Barbar udah turun duluan tuh.
0: Iya, soalnya padahal mau akikoh keponakannya.
1: Oh, mau akikoh.
0: Iya.
1: Ya, semoga berkah ya akikahannya ya.
0: Iya, semoga berkah ya. Ya, kita kebagian ayamnya.
1: Kita kebagian ayamnya. Thank you banget buat Kak Zona Indra Waya Barbar yang selalu mengirimkan makan malam ya kepada kita semua.
0: Betul.
1: Yang ada di Radio Prima FM.
0: Yes, terima kasih semuanya. Dan mungkin buat rekan Prima yang masih dengerin kita ya, banyak banget rekan Prima yang lagi-lagi baru tahu kalau Prima FM masih ada.
1: masih ada, masih mengudara, masih aktif setiap hari. Tahu nggak apa buktinya setiap hari? Setiap hari apa?
0: Apa tuh?
1: Kita ngantor. Itu artinya aktif. Kalau kita nggak ngantor, artinya libur. Itu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul nih. Ada Kak Rasminiho, Rasminihno katanya gini. Wait. Disti scroll lagi.
2: Streamingnya suaranya lambat ya. Kalau streaming itu
0: agak delay.
1: Delay 2 tahun dia.
0: Eh, buset, 2 tahun kelamaan.
1: Kelamaan ya?
0: Iya. Nih, kata Kak Rasminihno, Prima FM Our Gelis kah ini? Ya Allah, radio yang selalu aku dengerin waktu zaman masih sekolah.
1: Ya Allah, Kak, ya Allah. Puji syukur, Kak, bisa ketemu syukur. Prima FM lagi gak?
0: Iya, sampai sekarang masih ada loh ya Prima FM ya. Sekarang udah gampang banget juga buat didengerinnya. Jadi gak perlu punya lagi radio analog ya, Baim ya.
1: Betul banget. Jadi buat wongre yang semua, sekarang dengerin Prima FM itu gampang banget. Buat kalian semua yang punya media sosial nih ya.
0: Betul.
1: Kalian bisa langsung ke TikTok Prima FM Indramayu.
0: Betul.
1: Atau buat
0: banget
1: kalian semua yang mungkin mau dengerin Prima FM tapi gak mau lewat TikTok, bisa juga lewat web streaming kita di primafmindramayu.com.
0: Yes.
1: Jadi gak ada alasan buat wongre yang semua gak dengerin Prima FM dimanapun dan kapanpun.
0: Iya. Ada yang request lagu katanya Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Boleh kamu amat. Tapi sebelum itu, Disti mau play requestan lagu dari Kak Surya ya, dari Jakarta Selatan nih. Special Disti puterin buat Kak Surya dan juga Sky yang hari ini request lagu Yovie Nuno dengan Janji Suci. Jadi buat kalian yang mau request lagu, masih Disti tunggu di WhatsApp di 0853 2189 9582. Gitu. Langsung aja kita puterin lagu dari Malik and Desesial, Kita Bikin Romantis, spesial buat Kak Surya ya.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Senggol bareng Antik nih Berkel.
1: Balik lagi di Senggol-Senggol, program paling keren, paling mantep, paling-paling ada di Indramayu Barat nih, wong reang semua. Gimana kabarnya wong reang semua di malam hari ini di Senggol-Senggol ya, wong reang. Kita malam hari ini di Senggol-Senggol pastinya buka line telepon di 0853-2189-9582 buat wong reang semua yang pengen telepon di malam hari ini, boleh banget, silahkan.
0: Muncul di mana-mana.
2: Yes, bener banget rekan prima semuanya yang mau ikutan telpon di MP3 Senggol-Senggol. Nomor telpon WhatsApp prima udah disematkan ya di kolom komentar live TikTok Prima FM Indramayu.
1: Betul, betul.
2: Ada di 0853.
1: Ada yang langsung pengen Senggol-Senggol di Prima nih.
2: Ada yang langsung pengen Senggol-Senggol. Coba dong kita angkat dulu. Oh, masa kita angkat badannya? Enggak juga nih. Kan biasanya angkat telpon di WhatsApp. Nah, kalau ini gimana nih, Baim?
1: Ini pinjam casan. Bisik-bisik gitu ya dia.
2: Pinjam casan dong MP3 Senggol-Senggolnya. Boleh nih buat rekan prima yang mau ikutan telpon di WhatsApp prima di 0853-2189-9582. Disti mau salam-salam dulu ya Senggol-Senggol nih buat warga yang ada di Kalimantan. Dan tahu gak di tempat Sky itu kan ada di Palangkaraya ya.
1: Betul.
2: Alhamdulillah di tempat Sky udah diturunkan hujan.
1: Indramayu when ya.
2: Boleh nih, boleh banget ya. Mau ikutan MP3 Senggol-Senggol langsung telpon aja. Gak usah sungkan, gak usah canggung. Nanti bakalan Disti angkat. Bukan, maksudnya angkat teleponnya ya. Bukan angkat badan kalian.
1: Bukan dong, gak kuat dong ya. Gak kuat.
2: Kalau belum ada WhatsApp telepon yang masuk, chat WhatsApp juga belum ada yang masuk ya. Kita puterin lagu nih dari Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Tadi ada yang request dari Kak Muhammad deh kalau gak salah. Tapi kalau salah mohon dikoreksi ya, karena ini requestan lagu dari TikTok. So here we go, lagu dari Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu.

0: single bareng Antoine Berkel.
1: Itu dia lagu dari Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu ya. Requestan lagu dari rekan Prima yang ada di TikTok. Mungkin yang ada di TikTok mau ikutan telepon juga boleh banget ya, Baim ya.
2: Betul banget, buat orang semua silakan yang ada di TikTok kita. Kalian kalau ikutan bisa banget langsung aja di 0853 2189 9582.
1: Betul. Gas langsung di telepon aja. Yes. WhatsApp Prima kalau kalian mau senggol-senggol atau titip salam atau kalian ingin menyampaikan curahan hati sebagai warga negara Indonesia.
2: Aduh, kita sama WNI curhat iya. Gitu ya. Kita iya. Kayak kita tuh jatuhnya bukan curhat.
1: Apa?
2: Karena kita udah tahu satu nasib satu sama lain gitu ya. Kita bukan curhat, kita jatuhnya itu adalah
1: adu nasib.
2: Adu nasib. Bukan adu nasib.
1: Tapi apa?
2: Nasibnya sama semuanya. Saya enggak tahu, belum ketemu kata-katanya gitu.
1: Oh,
2: ya.
1: Iya.
2: Kita enggak
1: iya,
2: adu
1: iya,
2: nasib
1: iya.
2: Kalau sebagai orang Indonesia enggak.
1: Oke. Ada WhatsApp Prima yang masuk. WhatsApp Prima. WhatsApp chat yang masuk ya dari 8424 katanya malam, Kak. Selamat malam.
2: Malam-malam aku
1: sendiri. Ayo yang mau telepon boleh guys, kita tunggu ya. Ayo, tadi miss call doang apa gimana nih? Aku telepon balik gimana yang miss call? Langsung aja kita angkat, udah ada WhatsApp telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya?
1: Salah. Halo, assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo Kak Hans, apa kabar Kak Hans, hari Selasa?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Adisti sama Baim kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah
2: ada ayam 3 box di sini ya.
1: 3 box enggak tuh, sampai box banget ya. Alhamdulillah Kak Hans, hari ini kita kabarnya baik. Kak Hans, gimana hari Selasanya, apakah
2: udah di ini belum digeruduk sama warga ya maksudnya? Kejauhan.
1: Kenapa itu digeruduk sama warga?
2: Biasanya kan kan suka nelpon gitu ya. Kan iya. Kan tutor dong nelpon di Prima. Nah, gitu.
1: Enggak ya. Kemarin kan habis karaoke. Nah, gimana? Sekarang ada karaoke lagi enggak di warungnya Kak Hans nih?
3: Kalau karaoke itu kemarin sama setiap malam minggu.
1: Wih deh.
2: Kemarin dan setiap
1: anak
2: malam minggu.
1: Anak muda banget ya.
2: Anak muda banget.
1: Iya, kemarin sama pokoknya setiap
3: kalau
1: malam minggu.
3: Hari, ya, kalau ya? Setiap hari karaoke kan ntar, kalau setiap hari karaoke ntar budek.
2: Oh iya. Nah.
1: Ini ya, ngegerebegin gitu.
2: Iya. Jadi beduk ya?
1: Jadi beduk ngebangunin orang tidur gitu kan, ngeganggu kenyamanan juga. Hari ini Kak Hans gimana? Warungnya lancar, aman, pelanggan juga banyak yang datang atau gimana nih Kak Hans?
3: Ya biasa aja. Ya gitu lah. Ya kayak biasa gitu yang waktu pernah cerita tuh.
1: Okay. Ya semoga besok dan seterusnya pelanggannya makin banyak yang datang ya Kak Hans ya. Nih, Disi mau promosiin deh.
2: Ayo kita promosiin warungnya Kak Hans nih Kak Hans.
1: Kak Hans ada di mana Kak Hans? Warungnya ada di mana Kak Hans?
3: Depan Cat Kiloan Najar Pen.
1: Di ini ya, Haurgelis ya.
2: Suka hati ya.
1: Suka hati ya.
2: Suka-suka.
3: Iya.
1: Itu guys, kalian yang mau jajan boleh mampir ke warungnya Kak Hans ya, yang ada di depan Cat Kiloan daerah Sukahati Haurgelis Indramayu. Boleh-boleh mampir aja ke warungnya Kak Hans, kita ramein ya.
2: Nih. Beneran ini nanti jadi rame, ntar juga orang diruduk warungnya Kak Hans gitu ya.
1: Aduh.
3: Jualannya juga seadanya aja.
1: Iya. Tapi apa aja ada kan Kak Hans, kayak
2: ijazah
1: pengen...
2: asli ada.
1: Woi, bukan ijazah.
3: Lebih komplit ya, lebih komplit warung Madura sama Altamat lah.
1: Okay, berarti kalau mau beli telur seperempat gitu ada ya Kak Hans ya. Ada dong.
3: Kalau Altamat mah, Altamat sama Madura kan modalnya gede.
1: Banyak
3: gitu. Ya, ini masih adanya aja.
1: Iya. Hari ini Kak Hans mau request lagu apa Kak Hans?
2: Jujur aku dengar kayak ada suara orang
3: lagu Naf.
1: Naf, yang apa tuh judulnya?
3: Ang.
1: Ang?
3: Ya, ANG.
1: Oh, ANG. Kayaknya kita belum ada, adanya yang a. Ang kita belum ada nih.
3: belum ada ya.
1: Iya, Naf judulnya Ang malah baru tahu di Disti.
2: Ang.
3: Ya udah itu aja.
1: Apa tuh?
3: Iya benar lagu Naf tapi suaminya ini suaminya Tantri Kotak tuh.
1: Suaminya.
3: Apa ya? Suaminya ya? Kotak si Tantri, si Tantri tuh yang itu Naf vokalis yang terbaru tuh yang itu apa dosa apa?
1: Dosa apa? Judulnya dosa apa?
3: Iya.
1: Oh iya ada. Oke. Setelah ini ya kita playnya ya Kak Hans ya. Mau senggol-senggol siapa nih hari ini Kak Hans?
3: Kata-katanya nggak ada sih, nggak ini, bisanya main tebak-tebakan aja bisanya.
1: Oke, aman lah kalau bisanya main tebak-tebakan. Tapi mau senggol-senggol siapa nih hari ini?
3: Senggol-senggolnya buat Adisti sama Baim aja.
1: Oke. Okay.
3: Buat semua kru Prima FM.
1: Oke.
3: Okay. Buat semua orang lain lagi mendengarkan radio Prima FM.
1: Oke, okay. Dan?
3: Buat semuanya aja.
1: Oke, siap. Ada tebak-tebakan apa hari ini Kak Hans?
3: Turunnya pelan, naiknya cepat.
2: Cakep.
3: Itu.
1: Turunnya pelan, naiknya cepat. Apakah itu? Turunnya pelan, naiknya cepat. Apa ya? Hujan. Bener bukan hujan?
3: Salah.
1: Aduh, apalagi? Baim, tahu enggak?
2: Turunnya apa?
1: Iya benar, turunnya cepat. Turunnya lama, naiknya cepat.
2: Turunnya lama. Turunnya perlahan, naiknya cepat.
3: Naiknya cepat.
1: Apa ya?
2: Air terjun gak sih?
1: Air terjun. Emang benar air terjun Kak Hans?
3: Bukan.
1: Terus apa dong? Ada yang jawab nih di TikTok katanya Karisianto Betox jawabannya ingus.
3: Iya ingus bener ingus.
1: Ingus bener. Iya ampun. Turunnya iya juga sih. Turunnya lama naiknya cepet ya.
3: Iya bener.
1: Aduh. Bye-bye, thank you ya Kans ya.
3: Iya makasih.
1: Oke makasih. Semangat Kans. Selamat malam. Merdeka. Assalamualaikum. Oke, itu dia suara dari Kak Hans. Ayo, mungkin buat rekan Prima yang mau telpon masih Disti tunggu ya. Ada WhatsApp yang masuk kah? Coba kita baca lagi. Dari 4709 katanya malam Kak. Hai, selamat malam. Ada siapa nih? Dia oke, kayaknya udah ada WhatsApp yang masuk lagi di telpon. Coba kita angkat. Halo, Assalamualaikum Merdeka. Selamat malam.
3: Halo.
1: Halo, ada siapa selamat nih?
3: Ada.
1: Tunggu, ini Kak Ardega bukan sih, bukan ya?
3: Ekwan.
1: Oh, Kak Ekwan. Hai Kak Ekwan. Kak Ekwan, dengernya dari telepon aja. Karena kalau di TikTok atau di streaming kan agak delay ya.
3: Oh iya.
1: Iya, kayak gue dari mana kalau boleh tahu? Baru pertama kali nih ikutan MP3 senggol-senggol.
3: Iya, baru kali ini sih. Dari lama.
1: Oh, dengerinnya udah lama sebenarnya dengerin Radio Prima FM.
3: Iya, lama dulu waktu kecil itu. Sama yang Jai jadi di NMZ itu.
1: Oh iya, benar-benar Zainuddin MZ. Iya. By the way Kak Ikwan, Ekwan ya, benar ya? Ekwan dari mana nih?
3: Dari Ransan Indramayu. Ransan Gabus Wetan.
1: Oh, Gabus Wetan. Oh iya tadi yang komentar ya. Gabus Wetan ada apinya tuh. Oke, Gabus Wetan. Tapi sekarang lagi di Gabus Wetan atau sedang merantau ke luar lagi kota, luar merantau. Negeri bahkan?
3: Lagi merantau, Kak.
1: Lagi merantau kemana nih kalau boleh tahu merantaunya?
3: Di Jepang.
1: Wah, konnichiwa. Bukan. Kalau selamat malam tuh konbawa. Gimana Jepang? Suasana konbawa bener gak sih konbawa?
3: Banjir Kak. Lagi banjir di Indramayu enggak hujan-hujan ya?
1: Iya, Indramayu belum hujan malah. Serius di Jepang hujan. Hujan banjir.
3: Coba aja cek itu di banjir. Iya, coba aja cek yang banjir.
1: Jepang banjir. Oh iya lagi bener. Bahkan sampai level 5 ya. Tapi Kak Ekwan Jepangnya di bagian mana nih? Tokyo kah?
3: Di Aichi.
1: Di mana?
3: Aichi. Aichi.
1: Aichi. Aduh nggak tahu lagi soalnya di sini belum pernah kesana. Oh, udah berapa lama Kak Ekwan di Jepang?
3: Baru 4 tahun.
1: Ih, 4 tahun mah bukan baru lagi, itu mah udah lama. Oh, ala, udah 4 tahun kayaknya betah tuh. Belum pulang lagi selama 4 tahun ke Indramayu.
3: Iya, belum ketemu ini apa itunya.
1: Oh, belum balik lagi. Kak Ekwan, kamu enggak rindu apa sama Indramayu? Indramayu udah banyak yang baru loh. Apa ya bayu yang baru?
3: Ya. Tugu ya, tugu 0 km itu.
1: Iya benar, tugu 0 km itu baru. Terus apalagi ya? Ya banyak jalan-jalan yang di revitalisasi itu maksud Isti. Iya, kapan atuh baliknya ke Indramayu Kak Ekwan?
3: Kayaknya tahun depan kayaknya.
1: Kalau balik ke Indramayu main atuh ke Radio Prima Kak Ekwan.
3: Boleh.
1: Iya. Iya, Disti pengen tahu jalan-jalan ke Gabus Wetan. Sejujurnya Disti belum tahu Gabus Wetan itu di mana.
3: Lurus aja.
1: Kalau dari Haurgelis. Oke deh, kapan-kapan kalau jalan-jalan gitu ya, ntar lurus terus tiba-tiba sampai pantai utara Eretan. Iya. Kak Ekwan, biasa kalau Radio Prima FM kan Kak Ekwan dulu kecil selalu dengerin request lagu lewat Atensi ya. Nah sekarang request lagu udah gratis nih, bisa langsung lewat WA kayak WA telepon. Hari ini mau request lagu apa nih Kak Ekwan?
3: Lagu Peter Pan yang Kukatakan Dengan Indah.
1: Kukatakan Dengan Indah. Udah Disti siapin nih spesial buat Kak Ekwan yang ada di Jepang ya. Tapi sayangnya di Jepang lagi banjir. Semoga lekas surut ya banjir yang ada di Jepang.
3: Amin, makasih.
1: Amin. Senggol-senggolnya buat siapa nih hari ini Kak Ekwan? Salam-salamnya.
3: Salam buat siapa ya?
1: Orang tua yang ada di Indramayu mungkin sekarang masih dengerin Radio Prima FM atau saudara-saudaranya. Aduh, agak berat ya kalau itu ya sejujurnya. Aduh, gimana ya? Mau datang ke pernikahannya atau cuma mau lihat dari story WA aja?
3: Nggak usah.
1: Berarti ini ya pemantau dari story aja ya?
3: Iya.
1: Iya lagi. Ya Allah, tambahkan hatimu Kak Ekwan.
3: Makasih.
1: Iya. Yes, oke. Mungkin hari ini ada kata-kata dari Jepang nih atau pakai bahasa Jepang gitu buat orang Indramayu.
3: Apa ya? Aduh.
1: Apa ya? Apa tuh artinya? Apa? Ichiro apa?
3: Itsumo ganbari masyo.
1: Ichiro ganbari masyo.
3: Itsumo ganbari masyo.
1: Itsumo ganbari masyo. Apa itu artinya?
3: Semangat selalu
1: guys. Kita semua dapat salam semangat dari Kak Ekwan yang ada di Jepang nih. Oke, terima kasih Kak Ekwan udah ikutan MTV Senggol-Senggol ya. Oke, terima kasih. Requestan lagunya segera diputarkan nih. Oke, bye-bye. Sehat selalu Kak Ekwan.
3: Terima kasih Kak Disti.
1: Iya, sama-sama. Bye. Selamat malam, Kombawa. Oke, ada lagi yang masuk, kita angkat ya terakhir kali ya. Coba. Assalamualaikum Merdeka, selamat malam.
4: Selamat malam Merdeka.
1: Merdeka, selamat malam. Ada siapa dari mana nih kalau boleh tahu?
4: Dari mana? Dari Sumur Adem.
1: Ya, dari mana?
4: Sumur Adem.
1: Sumur Adem.
4: Nah, siapa ya coba?
1: Tunggu, Sumur Adem siapa ya? Aduh, Disti lupa lagi Sumur Adem. Sumur Adem. Aduh, Sumur Adem. Aduh, lupa, boleh gak di-spill gitu? Awal katanya apa nih, hurufnya?
4: hurufnya A.

0: Oh, kirain nungguin paket kan.
1: Enggak, malah ini udah ada yang ngirim. Malam hari ini, bahkan kemarin hampir setiap hari di MP3, Disti, Baim, terus juga Disti, Bang Abe ada yang kirim. Dapat kiriman terus. Entah itu martabak, nasi. Wah, mantap deh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Rezeki anak soleh, anak soleha.
1: Iya, alhamdulillah rezeki anak soleh, anak soleha. Ya, ya, Pak Mungkas. Ayo Pak Mungkas, umur adem gimana? Kena abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau enggak?
0: Ya alhamdulillah sih enggak ya.
1: Alhamdulillah enggak ya. Tapi kerasa cuma batuk-batuk gitu enggak kan?
0: Enggak, cuma saudara yang di Lampung itu udah parah kayak gimana gitu ya.
1: Oh iya, kalau di Lampung mah pasti itu.
0: Iya, apalagi saudara ayah kan di pulau gitu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya berdekatan banget sama anak Krakatau-nya tuh.
1: Iya, pasti di dari Tangerang, terus yang ada di Jakarta itu udah setebel itu bahkan abunya ya.
0: Ya kalau Jakarta kan agak jauh ya. Ini mah kalau Mbak Ayah mah itu antara berapa kilo lah dari anak Krakatau itu.
1: Wah, itu malah deket banget kalau sampai berapa kilo ya, ya ya.
0: Iya, ya orang kalau pagi aja dilihat dari pulau itu ya, namanya Pulau Pasar itu kelihatan.
1: Oh.
0: Anak Krakatau.
1: Iya, ya
0: karena kadang-kadang kan orang nelayan-nelayan situnya kan nyari ikannya di situ.
1: Oh, ini ya dari pesisir, dari pesisir anak Krakatau itu ya. Ya semoga lekas pulih ya gunung-gunung yang ada di Indonesia. Soalnya 7 gunung sekaligus secara bersamaan loh mereka erupsinya.
0: Ya, ayah juga waktu hidup di situ di Lampung ya, di Pulau Pasaran itu ya. Kalau mencari ikan itu di situ.
1: Oh.
0: Iya, di kawasan Gunung Krakatau itu.
1: Iya, iya. Oh gitu.
0: Karena ikan-ikan yang ini tuh yang apa itu bagus ini di situ semua di anak Krakatau.
1: Oh. Makanya cuan lah ya kalau udah sampai pesisir Gunung Anak Krakatau itu udah cuan lah.
0: Itu juga namanya yang cari rezeki ya. Gitu ya. Ya kadang-kadang di ini sama orang-orang pejabat situnya juga kayaknya dihiraukan gitu. Padahal kan kalau udah nepi metebe di apa Anak Krakatau itu nggak boleh.
1: Oh, malah nggak boleh ya? Eh, kok bisa gitu sih mereka?
0: Sedangkan penghasilan di situ tuh sangat bagus banget.
1: Nah, itu gimana ya, tuh?
0: Kamba-kamba, bagang-bagan itu kan di situ semua.
1: Ya ampun. Ya, tapi sekarang kan Ayah Pamungkas udah standby di Sumur Adem ya. Mungkin penghasilannya juga udah lebih baik daripada sebelumnya. Betul bukan seperti itu Ayah Pamungkas?
0: Amin.
1: Amin.
0: Berkat doa orang-orang ini terima.
1: Iya. Hari ini Ayah Pamungkas mau request lagu apa nih? Di lagu Pop Indo ya, inget ya Pop Indo, bukan Tarling, bukan dangdut loh.
0: Lingkaran
1: deh. Iya, jadi fans Tura itu ya. Itu jadi fans Tura.
0: Kopinya disupport, semangatnya lanjut.
1: Ngopi say itu mah. Hari ini malam ini MP3 ya Pak Mungkas. Apa nih?
0: MP3-nya ini aja dari Ella aja lah.
1: Ella, tunggu.
0: Masuk enggak?
1: Ella, aduh, Ella kayaknya terlalu old buat kita. Mungkin Dewa 19 masih bisa nih, Ayah Pamungkas.
0: Oh, udah diputar gitu.
1: Ella enggak bisa. Kalau Dewa Pamungkas jadinya Dewa 19 belum kita play.
0: Kalau dari ininya, kalau dari Tommy-nya masih enggak?
1: Ella kita
0: Tommy Jepisa.
1: Oh, Tommy Jepisa enggak masuk, itu lagu 90-an Ayah Pamungkas.
0: Iya, udah itu aja lah.
1: Oke. Okay.
0: Dari Dewa 19 aja.
1: Dewa 19 apa aja ya?
0: Iya, apa aja lah.
1: Oke, okay, Laskar Cinta nih spesial buat Ayah Pamungkas.
0: Iya, Mbak Detinya senang ya, akunya juga ikut seneng lah.
1: Oke, okay, harus seneng. Kita harus seneng.
0: Mama tuh mau main ke situ lagi.
1: Atuh, main Ayah Pamungkas. Hari Minggu tuh banyak ibu-ibu arisan yang main ke Radio Prima. Ada Mama Indah, terus ada banyak lah yang main ya.
0: Iya, enak katanya ya, di cuma di

0: Fatimah tuh tempatnya luas, katanya enak.
1: Saking luasnya helikopter bisa bersandar di sini. Enggak juga.
0: Bisa masuk di lapangannya helikopter juga. Dulu mah iya emang sempit, sekarang mah rumah 4 jadi 1.
1: Ah iya, sekarang udah luas banget.
0: Iya. Apalagi di atasnya. Aduh, enak banget.
1: Oke deh ya Pak Mungkas, hari ini mau salam-salamnya buat siapa ya Pak Mungkas?
0: Salam-salamnya buat semua aja lah.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali primanya buat Desti ya. Nah, yes. Gitu, semoga sehat selalu.
1: Oke. Amin, alhamdulillah.
0: Dan juga diberikan kesehatan untuk kru primanya.
1: Amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak Mungkas.
0: Ya, makasih ya.
1: Iya, terima kasih sama-sama.
0: Yo,
1: waalaikumsalam. Merdeka. Oke, terima kasih rekan prima semuanya. Itu dia terakhir ya, telepon dari ayah Pamungkas dan tentunya MP3 senggol-senggol terakhir juga. Langsung aja kita play lagu dari Peter Pan Kukatakan Dengan Indah, requestan lagu dari Kak Ekwan ya, yang ada di Jepang sana, dan juga Judika Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, Naf Dosa Apa, Dewa Laskar Perangi, requestan lagu dari ayah Pamungkas. Jadi buat rekan prima, jangan kemana-mana, masih bareng di studio MP3 dan juga Baim di MP3 sampai jam 9 malam.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Kalau kata Kak Senja, buset, lagunya ada masalah apa sih kawan?
1: Ada masalah apa sih kawan ya? Elemen dan Rahasia Hati emang lagu yang paling cocok banget buat wong reyang semua yang pulang sore-sore dan menuju malam gitu ya.
0: Iya.
1: Terus kalian butuh kayak vibes galau sambil mengendarai kendaraan sendiri.
0: Benar. Ya, kalau kalian lagi galau terus bawa motor sendiri, saran di Istimewa udah enggak usah lihat tengok kanan. Maksudnya tengok kanan kiri boleh tapi enggak usah lihat spion.
1: Bet. Hah?
0: Enggak usah lihat spion.
1: Kalau lagi sendiri jangan tengok kanan kiri.
0: Maksudnya boleh tengok kanan kiri tapi jangan lihat spion.
1: Boleh tengok kanan kiri tapi emang kenapa kalau lihat spion?
0: Masa lalu.
1: Kirain ini ngeliat muka sendiri. Serem banget. Serem banget,
0: serem
1: banget.
0: Serem ya lihat muka diri sendiri pas pulang kerja gitu, kayaknya kusam banget. Udah mah kedudup ketutup sama abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau.
1: Barang main aku lihat banyak banget komentar TikTok yang ada satu foto yang dimana fotonya ini captionnya korban abu vulkanik. Itu orang bukan korban lagi, itu udah jadi kubur sama abu-abunya kayaknya deh.
0: Terus ada itu. Lagi nih, ada lagi kucing pulang ke rumah tiba-tiba cemong. Cemong.
1: Kucing putih jadi abu-abu coba.
0: Kucing putih jadi abu-abu padahal udah dimandiin itu kucing. Sampai yang bikin fitinya aja sampai tipe loh, bilangnya gini, "Cuking aku kena abu vulkanik."
1: Cuking enggak tuh? Cuking itu ya. Tapi
0: cuking
1: kemarin tapi ya barusan banget tadi ya Baim kan lagi scroll Instagram ya. Tiba-tiba muncul arsip waktu tahun 2014 tuh waktu Merapi atau Kelut ya 2014.
0: Kelut.
1: Kelut ya bener ya?
0: Iya, Kelut terus juga Merapi.
1: Kelut dan Merapi waktu itu ya Jogja
0: 2014,
1: ya. 2014. Kalau enggak salah Kelut itu Merapi itu 2010. Terus Kelut itu 2014 ya?
0: Oh iya benar, Gunung Kelut.
1: Kelut ya?
0: Oh.
1: Waktu itu di Pacitan gimana di 2014?
0: Di Pacitan itu kena abunya tapi enggak setebel itu. Nah, lebih ke apa namanya? Ke arah sana. Sana pokoknya.
1: Kaurgelis. Oh iya, kayaknya nunjuknya Kaurgelis, ke sana ke Gantar nanti.
0: Agak kesanaan kayaknya ke arah Malang atau mana gitu yang lebih tebel.
1: Oh.
0: Nah, kalau di Pacitan kena abunya tapi enggak setebel itu ya, tapi kena.
1: Tapi kelihatan enggak sih? Erupsinya gitu?
0: Enggak kelihatan.
1: Jauh ya?
0: Kita kelihatannya dari YouTube.
1: Enggak usah ditanya, Bayim juga di Bekasi, nanti juga dari TV dulu ya.
0: Dari YouTube, kita mantaunya dari YouTube, dari level-levelnya. Gimana nih 2014 itu 2014 aku kelas berapa ya?
1: Kalau udah level 15 terus stucknya udah 500 itu udah sakit banget sih itu.
0: Iya. Oh, ini awal-awal MTS. Mana pas MTS dulu lagi aktif-aktifnya, ikut semua semua ekstra diikutin.
1: Iya, benar banget
0: semua
1: ya.
0: Semua ekstra diikutin. Wow. Mana naik sepeda ontel jauh lagi dari rumah ke sekolahan tuh kayaknya ada deh. 1-2 kilo kayaknya.
1: 3 kali 4 12
0: ya. Benar 3 kali 4 12. Tapi yang ada lucu lagi, ibu-ibu di Bekasi
1: jauh. Udah juga lewat, nih belum? Kenapa nih
0: udah lewat di FVP belum? Jadi di Bekasi itu kan juga terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Nah apa namanya, damkar nyemprot air.
1: Tahu ibu-ibu yang
0: ibunya tuh saking senengnya apa gimana dia apa gini-gini.
1: Oh dia ini ya, apa? MKKB mungkin. Masih kecil kurang bahagia
0: Akhirnya gitu, Bekasi udah lama gak hujan. Akhirnya kena hujan buatan dari damkar.
1: Sama hujan kiriman dari anak Gunung Krakatau gitu ya.
0: Itu bukan hujan tapi gunung. Tapi abu vulkanik.
1: Tapi untungnya kemarin di Indramayu gak sampai parah banget sih ya. Karena emang untungnya bumi masih berputar.
0: Ada komentar dari Kak Senja, katanya gini.
1: Kak Senja nih udah lama.
0: Iya, Kak Senja udah lama nih. Dia stuck mulu di Austria ya, udah enggak pulang-pulang ke Indonesia. Kan tadi kita ngira Kak Senja lagi galau, katanya gini. Oh, tentu tidak. Saya habis diapelin dong. Dengan bangganya diapelin sama sang mantan kekasih yang balikan lagi.
1: Oh, Kak Asep ya? siapa sih namanya? Asep kan?
0: Depannya A, benar.
1: Iya, benar ya.
0: Tapi bukan Asep.
1: Siapa ya namanya, lupa deh dulu. Dia sering masuk live TikTok Primo juga ya.
0: Sering.
1: Yang kerjanya di Perancis.
0: Iya. Yang
1: dulu pernah cerita katanya hampir di pokoknya gak boleh ceritain lah ya. Agak ngeri gitu ya kalau udah tinggal di Eropa ya, udah sebebas itu gitu.
0: Iya, udah sebebas itu. Dan katanya itu gitu lagi. harus putus. Enggak sempat putus. Yang gitu lagi kesekian kalinya nih. Kemarin sempat cerita tuh kan, bener Kak Senja. Ya betul, panggil saja Asep. Bukan Asep, ada namanya.
1: Siapa yang namanya?
0: Gitu.
1: Lupa lah ya, biar Adisti doang yang ingat gitu ya. So, buat nomor yang semua malam hari ini pengen request lagu, silakan di 0853-2189-9582. Masih kita buka nih buat nomor yang semua ya.
0: Iya, silakan. Sambil nemenin malam hari kalian ya. Karena malam hari ini hari Selasa, tidak ada lepas lelah. Jadi yang nemenin kalian MP3 dan juga musik malam gitu kan. Yang mau request lagu boleh banget, langsung aja masih kita buka WhatsApp-nya. Di mana Baim?
1: Di 0853-2189-9582. Langsung aja WA
0: mungkin buat rekan Prima yang lagi WFH gitu, semangat. Tapi ini... kalau yang udah WFO, aduh,

0: kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: sakit banget gitu ya. Kalau yang tadinya dianggap apa namanya serius, ternyata hanya dianggap teman.
1: Ini kayak lagunya Fajar Set Boy.
0: Iya.
1: Ternyata itu nyambung banget lagi tuh.
0: Ya namanya juga Fajar Set Boy ya. Dari awal dia viral aja udah seset itu, tapi dia jago bikin kata-kata.
1: Benar. Mungkin orang-orang lihat mungkin dia kayak aneh ya. Mm-mm. Tapi bagi dia sendiri keanehan itu bisa membawa dia sampai sini sih.
0: Benar.
1: Jadilah aneh.
0: Nah,
1: supaya
0: kan?
1: Sukses ya. Tapi bener loh. Karena orang-orang sukses tuh orang-orang aneh loh.
0: Iya, yang absurd gitu, yang unik-unik gitu ya. Kan beda daripada yang lain.
1: Iya sih. Jadi
0: kalau yang normal-normal ya ya udah sama aja. Ini sama kayak ini disama-samakan gitu.
1: Jadi kalau misalkan kalian mau sukses, kan harus jadi orang, bukan jadi orang stres ya, tapi
0: jangan dong.
1: Orang yang berbeda pikirannya.
0: Betul. Ya mungkin bedanya kreativitasnya lebih ditambah lagi gitu.
1: Mungkin bedanya gini ya.
0: Apa?
1: Bedanya dia makan, kita enggak makan.
0: Ya gitu. Jangan dong. Kan tadi dibilang admin Zona Indramayu Barber, mana ya tadi kata-katanya, coba kita baca lagi ya. Lebih baik hatimu kosong, asal jangan perutmu yang kosong. Cinta memang menyakitkan, tapi asam lambung lebih mematikan. Itu Baim,
1: itu
0: ingat
1: sangat
0: kata-kata dari admin Zona Indramayu Barbar.
1: Itu jadiin moto Adisti itu ya. Adisti, cinta memang
0: lebih baik hatimu kosong, asal jangan perutmu yang kosong. Cinta memang menyakitkan, tapi asam lambung lebih mematikan.
1: Nah, that's right ya.
0: Pantes aja sabunari kita dikirimin makan ya.
1: Takut asam lambung kita bukan kambuh lagi ini ya.
0: Bukan. Ini kayaknya takut penyiar Primo mati. Bahkan tadi bilang asam lambung mematikan.
1: Benar sih, emang asam lambung tuh mematikan.
0: Iya.
1: Makanya buat orang yang semua yang belum makan malam, jangan lupa untuk makan malam.
0: Iya guys.
1: Dan pada malam hari ini MP3 sudah menemani kalian sampai jam 9 malam.
0: Yes, tidak terasa ya. Ini kita baca komentar lagi. Haha, syukur kalau begitu. Kasian lo, kok kasian.
1: Lo kok kasian lu piye toh.
0: Nih kata Kak Susansi, orang yang kreatif. Ada Kak Sutrisno katanya, halo Mbak Adisti, Kang Ibeng. Oh Kang Ibeng dari Cipedang Bundar minta lagu judulnya Empat Mata. Waduh, kita udah selesai.
1: Kita udah tutup warung ini.
0: Iya, kita udah tutup warung nih Kang Ibeng. Request Kisah Kasih di Sekolah. Gak bisa Kisah Kasih di Sekolah lagu 90-an ya.
1: Kisah Kasih di Sekolah gak bisa.
0: Iya.
1: Kisah mungkin Kasih di Prima ada gak sih?
0: Nah, Kisah Kasih di Prima buat siapa itu? Tapi ini rekan Prima, terima kasih ya buat kalian yang udah nemenin kita dari jam 5 sore tadi sampai yang ikutan MP3 single-single. Terima kasih banyak banget.
1: Terima
0: yang udah
1: kasih
0: effort juga dari Jepang. Ada Kak Ekwan ya, dari Kak Ekwan dari Jepang.
1: Ada
0: Kak Ekwan.
1: Aduh, efek mules nih begini.
0: Efek mules ya. Bener sih Baim, efek mules. Kak Ekwan dari Jepang, terus juga Kak Hans ada. Itulah, terima kasih rekan Prima semuanya. Kalau gitu kita pamit undur diri ya.
1: Tahu ini enggak sih yang lagi jualan ya? Buat kakak yang belum cek. Eh kakak ya, Disti kayak gitu kondisinya sekarang ya.
0: Kondisinya sekarang seperti itu ya. Oke, sebelum kita berakhir, kita sapa-sapa dulu yang ada di TikTok. Katanya pengen disapa nih. Ada Sky, ada admin Zona Indramayu Barbar yang gak pernah absen, hadir di sini ya, selalu hadir. Bahkan hadirnya sampai ke kiriman makanannya juga hadir.
1: Ada Kak Ibrahim Nasution.
0: Iya kan, Ibrahim Nasution. Ada Kak Sutrisna sama Emape Lalika Pareira dari Timur Leste. Ada Kak Yusuf. Ada Kak San Sun. Loh, siapa sih namanya? Pokoknya yang dari Lamongan aja ya.
1: Ada Kak Ilham.
0: Ada Kak Ilham.
1: Ada Ayam dari Kak Zona Indramayu Barbar.
0: Iya, masih
1: ada
0: standby
1: Esteh dari Kak Zona Indramayu Barbar. Terima kasih ya buat orang yang semua yang malam hari ini udah menin kita pokoknya.
0: Yes.
1: Aku Baim.
0: Kak Ibnu Syahid juga. Aku Disti.
1: Kita pamit undur diri.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Lagu terakhir buat rekan Prima di MP3 adalah lagu dari Joker, Kapan Kau Kembali. Requestan lagu dari admin Zona Indramayu Barbar. Bye-bye rekan-rekan semuanya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Prima Radio 95,8 FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda. Is that what

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu, tubuhnya semakin lemah, tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

rekan Prima. Ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah nggak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya. Tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan. Ia membangun reputasi. Ia membangun kepercayaan. Ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima. Pernah gak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar. Tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orangutan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orangutan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orangutan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada 1-2 orangutan yang mulai mendekat. Punch memang masih memeluk bonekanya, tetapi kini ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Dari seekor bayi lemah yang nyaris kehilangan harapan, Punch tumbuh menjadi lebih kuat. Luka kecil di awal hidupnya tidak membuatnya menyerah. Justru dari situlah ia belajar bertahan. Nah, rekan Prima, kisah Punch mengajarkan kita bahwa kasih sayang

sekecil apapun bisa menyelamatkan kehidupan. Sebuah perhatian sederhana, pelukan hangat, atau kepeduluan kecil bisa menjadi harapan bagi mereka yang merasa sendirian. Pesan dari kisah ini, jangan biarkan siapapun tumbuh dalam kesepian ya rekan Prima. Karena bisa jadi, perhatian kecil dari kita adalah kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai kita berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di Prima 95,8 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kak. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pelajar ekstrakurikuler perkapalan Azzaitun bangun kapal 2.200 gross tonase. Puluhan pelajar kelas 11 ekstrakurikuler perkapalan Mahat Azzaitun mengikuti kegiatan orientas observasi dan praktik industri di galangan kapal Samudra Biru Desa Eretan Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran lapangan agar pelajar tidak hanya memahami teori perkapalan di kelas, tetapi juga melihat dan mempraktikkan langsung proses pembangunan kapal di dunia industri, termasuk tahapan pembangunan KM Ratu Koni Rahakundini Bakri berkapasitas 2.200 gross tonase. Melalui praktik industri tersebut, para pelajar mempelajari proses pembuatan kapal, penggunaan material, prosedur keselamatan kerja, hingga budaya kerja profesional di galangan kapal milik Mahat Azzaitun. Mahat Azzaitun berharap perpaduan pembelajaran teori di kelas, praktik di workshop, dan pengalaman langsung di industri dapat mencetak generasi muda yang memiliki keterampilan teknis, karakter disiplin, serta wawasan kemaritiman untuk mendukung pembangunan sektor maritim dan kemandirian Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Sebanyak 32 SMK negeri di Jawa Barat resmi menjalin kerjasama dengan 64 perusahaan dari berbagai sektor industri. Sebanyak 32 SMK negeri di Jawa Barat resmi menjalin kerjasama dengan 64 perusahaan dari berbagai sektor industri sebagai upaya memperkuat pendidikan vokasi. Kemitraan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat ini bertujuan menyelaraskan proses pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kerjasama tersebut mencakup sektor bisnis dan manajemen, pariwisata, manufaktur, rekayasa, teknologi informasi, seni, dan ekonomi kreatif hingga otomotif. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan perusahaan mitra akan menjadi living lab bagi para siswa, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman praktik yang mendekati dunia kerja. Selain itu, sekolah didorong terus membangun kemitraan dengan perusahaan, UMKM, dan komunitas, serta menghadirkan praktisi industri ke sekolah untuk memperkuat keterampilan dan budaya kerja siswa sejak dini.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Sebanyak kurang lebih 500.000 peserta BPJS Kesehatan yang iurannya selama ini ditanggung pemerintah Kabupaten Indramayu terancam tidak aktif. Sebanyak kurang lebih 500.000 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung pemerintah Kabupaten Indramayu terancam tidak aktif akibat keterbatasan anggaran program Universal Health Coverage atau UHC. Kebutuhan anggaran UHC pada 2026 diperkirakan mencapai Rp214 miliar, sementara anggaran yang tersedia baru sekitar Rp84 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp130 miliar. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari DPC GMNI Indramayu. Menurut Ketua DPC GMNI Indramayu Eka Gurun Firdaus, mendesak pemerintah Kabupaten Indramayu, DPRD, dan pihak terkait untuk segera mencari solusi agar masyarakat rentan tidak kehilangan akses jaminan kesehatan. GMNI juga meminta DPRD mengoptimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan dalam pembahasan APBD perubahan agar kepesertaan BPJS masyarakat tetap aktif dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kebijakan terkait penataan pelayanan kesehatan di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meski tidak memiliki BPJS atau biaya pengobatannya tidak ditanggung oleh BPJS. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rumah sakit di Jawa Barat tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan kepesertaan BPJS maupun keterbatasan biaya pengobatan. Melalui pernyataan yang disampaikan pada Jumat 4 September 2026, Deddy Mulyadi mengatakan Pemprov Jawa Barat siap membantu membayar biaya pengobatan pasien yang tidak dapat di-cover oleh BPJS. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penataan layanan kesehatan di Jawa Barat agar akses pengobatan tetap terbuka bagi masyarakat. Sementara itu, mekanisme kriteria penerima rumah sakit yang tercakup serta prosedur pembayaran masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Azzaitun sudah mencetak generasi pelanjut. Mat Azzaitun menegaskan komitmennya dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang pelajar melalui sistem pendidikan berasrama. Ketua Majelis Guru Azzaitun, Dr. Andes Purnomo, MPD, mengatakan pendidikan di Azzaitun tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, dan kesiapan pelajar menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya, pembinaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga proses belajar di lingkungan kampus. Ustadz Purnomo menjelaskan, Azzaitun juga menerapkan komitmen pencegahan perundungan sejak proses penerimaan peserta didik baru melalui wawancara bersama calon pelajar dan orang tua. Selain itu, pelajar didorong untuk dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI sebagai bagian dari proses pembelajaran dengan pendampingan guru. Dan ia juga menegaskan, seluruh pelajar diberlakukan tanpa membedakan latar belakang dengan tujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang melindungi, membimbing, dan mengembangkan potensi setiap anak. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Merawat masa depan dengan ilmu dan keteladanan di Azzaitun. Azzaitun menegaskan komitmennya membangun sistem pendidikan yang memadukan pembelajaran akademik, pembentukan karakter, penguasaan bahasa, serta keterampilan hidup dalam satu ekosistem pendidikan. Menurut pandangan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga menyiapkan pelajar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Pendidikan di Azzaitun dinilai mengintegrasikan teori dan praktik melalui berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, perkapalan, hingga penguasaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di lingkungan belajar yang sehat, pembiasaan hidup disiplin, serta pemanfaatan teknologi secara terarah menjadi bagian dari upaya untuk mempersiapkan generasi yang adaptif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Program pompanisasi pemerintah mulai menunjukkan dampak terhadap produksi pertanian. Kabar baik datang dari sektor pertanian Indonesia. Program pompanisasi yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil dengan meningkatkan produksi gabah di Pulau Jawa hingga sekitar 2,8 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan tersebut didorong oleh pemasangan sekitar 100 ribu pompa yang membantu mengairi sawah selama musim kemarau sehingga lahan pertanian tetap bisa ditanami meski menghadapi keterbatasan air. Pemerintah akan terus memperluas program ini dengan memasang pompa di wilayah yang memiliki sumber air namun belum dimanfaatkan secara optimal. Selain menjaga produksi pangan nasional di tengah ancaman El Nino, strategi pompanisasi juga ditargetkan meningkatkan frekuensi tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan hasil panen petani di berbagai daerah.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Kabar baik datang dari sektor pertahanan sekaligus penanggulangan bencana Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia akan menerima kapal induk pertama hasil hibah dari Italia yang nantinya akan diubah menjadi kapal induk helikopter dan drone milik TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut mampu membawa 10 helikopter kelas menengah termasuk Black Hawk dan Mi-17 untuk mendukung respon cepat terhadap berbagai bencana seperti gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, hingga
0: erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut Presiden, kapal induk ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam operasi kemanusiaan dan mitigasi bencana. Helikopter yang dibawa dapat mengangkut 4 hingga 5 ton air untuk pemadaman karhutla. Sementara pemerintah juga mendorong BRIN mengembangkan drone berkapasitas besar yang mampu membawa air dari udara. Dan Prabowo Subianto juga menegaskan penanganan bencana harus dipersiapkan sejak dini, bukan menunggu bencana akan terjadi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.